0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Sukanya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
4: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapulete melaporkan.
6: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
7: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
8: Namanya Kri Gajah Mada, Pak ya?
7: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah ada satu usulan. Ya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Ya.
9: Ada perbaikan berapa?
7: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
6: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Hosapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sada Tudaren melaporkan selengkapnya.
10: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan hukum terhadap salah satu bidang usaha yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
11: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
10: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
11: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
12: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar pembangkit minyak diesel.
13: Produksinya, Bu?
12: Maksudnya apa?
13: Produksinya? Apa produksinya?
12: Oh, produksinya itu kita bilangnya CD.
13: Berapa banyak?
12: Kurang lebih sebulannya 1-60
11: ton. Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
14: Celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Councils. On behalf of BOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
15: Bertempat di Studio Dreamlight World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Dr. Hendra Wibawa, menegaskan pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
16: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
15: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
17: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
15: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabrurah.
20: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus dapat dan ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
19: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
21: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
22: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mudah akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya. Masih sakit itu setiap saat. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Pak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBH masing-masing itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
23: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan
21: pulang. Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sempi Hilmansyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Mari kita sudahkan lagi, bawa ke depan. Masuk, saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepas tendangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih

0: jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sempil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2020.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Bersatu kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Kita masih berbagi dengan beberapa hal menarik ya. Selain tadi juga dari terkait dengan program-program pemerintah, kita juga beralih dengan beberapa yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara tentunya, dengan kondisi yang terjadi di wilayah kita. Salah satunya seperti dari sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Untuk di Kota Kendari yang sudah dibuka ternyata ya, waktunya penerimaan lagi nih ya untuk siswa-siswa baru. Nah, berdasarkan surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 270 tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan total daya tampung itu sebanyak 15.777 peserta didik yang terbagi menjadi 8.851 kursi untuk jenjang sekolah dasar, juga ada 6.926 kursi untuk calon siswa sekolah menengah pertama. Dengan rangkaian banyak juga nih ya untuk dari penerimaan ini ya, rangkaian dari kegiatan pendaftaran itu juga sudah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan berjalan sepenuhnya melalui jalur daring ya. Ini juga untuk kemudahan akses ya dan juga keterbukaan dari prosesnya. Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saiminah, ini juga menegaskan seluruh ketentuan dan alur yang diterapkan. Ini juga merupakan dari alur kelanjutan dari standar pelayanan yang setelah disempurnakan ya. Dari keempat jalur yang sudah tersedia, dirancang untuk menjawab berbagai kondisi dari calon peserta didik ya, sekaligus juga untuk menjamin setiap orang itu memperoleh kesempatan yang sama. Dan darinya juga menjelaskan ya, kalau mekanisme seleksi untuk tahun ini tetap mempertahankan 4 jalur utama penerimaan ya, dengan menjamin pemerataan dan keadilan akses pendidikan ya, dari jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan juga prestasi ya, dari jalur-jalur keempat ini. Alur pelaksanaan ini juga dibagi dan secara bertahap dari pendaftaran awal dan peserta verifikasi dan juga validasi dari data yang berlangsung itu mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 22 nantinya ya di hari Senin, dan juga dilanjutkan dengan pendaftaran tahap kedua ya untuk tanggal 24 sampai tanggal 25 Juni. Untuk pengumumannya sendiri secara resmi, hasil seleksi nanti dijadwalkan jatuh di tanggal 29 Juni mendatang. Nah, ini juga dari pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pendidikan ini terus melakukan pengawasan dari pelaksanaan di lapangan supaya berjalan tertib, aman, dan tentunya diharapkan seluruh calon murid, apalagi untuk murid baru, dapat tertampung di sekolah terdekat sesuai dari ketentuan, dan juga tercipta nantinya akses pendidikan yang transparan ya dan merata, juga berkualitas untuk seluruh warga Kota Kendari. Dan pendengar ya, sedikit berbagi ya, selain dari informasi bahwa jalur dari SPMB yang sudah dibuka, kita juga berbagi nih ya kondisi saat ini di mana untuk di terkait dengan euforia dari Piala Dunia ya. Ini dari grup E yang sekarang ini sedang berlangsung pertandingannya ya. Untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya, ini mungkin sudah berjalan sekitar 48 menit atau lebih kurang seperti itu. Dari pertandingan dari Ekuador versus dari Curacao, siapa tahu ada dari pendengar yang ingin menyaksikan atau melihat pertandingannya ya, karena pertandingan mereka ini sedang berlangsung saat ini. Juga pertandingan yang akan berlangsung untuk Piala Dunia ya, untuk tanggal 21 Juni di siang hari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dari Tunisia versus Jepang akan menemani pendengar ya di penghujung nanti untuk Sultra Siang. Ilham juga masih akan kembali menyapa pendengar di kebersamaan kita, karena nanti juga kita akan bergabung seperti biasa karena ini hari Minggu ya. Jadi ibadah Minggu akan dihadirkan untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Ilham akan kembali untuk berbagi buat pendengar.

0: Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita akan bergabung untuk mendengarkan ya dari ibadah minggu seperti biasa untuk di hari Minggu ya, ibadah hari Minggu Gap Sultra Jumat Immanuel Kendari untuk penanggalan tanggal 21 Juni 2026.
1: Jemaat disilakan berdiri. Mari memuji Allah kita yang tiada berkesudahan kasih setianya, yang selalu dan baik dan teramat baik bagi kita. Pujian datanglah ke baitnya mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bernyanyi dengan penuh sukacita bagi Allah.

0: Nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali.
1: Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah melihat kesungguhan hati kita yang telah mengaku dosa di hadapan-Nya. Ia menerima kita dengan kasih yang memuliakan, memulihkan dalam Kristus Juru Selamat. Mari kita bernyanyi sejauh timur dari barat.

Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan Allah tetap setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Mari meresponi berita anugerah dengan menyanyikan bersama, ada kuasa dalam darahnya.

Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai umat ketebusan Allah yang diperkenankan untuk menjalani hidup yang telah diperbarui, dan kita memerlukan terang firman Tuhan sebagai suluh dan pedoman dalam mempersiapkan diri menerima kebenaran firman Tuhan yang kuasa mengubah sikap hati, yang tegakkan kita pada saat jatuh, yang penuh hidup kita dengan sukacita. Mari kita bernyanyi, "Ku mau sepertimu Yesus."

0: dalam Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk damai, sukacita, kesehatan, dan penyertaan yang Kau berikan, sehingga hari ini kami bisa berkumpul untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami untuk duduk, berdiam, dan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan pada hari ini, ya Tuhan. Ajar kami untuk mau dibentuk dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Buka mata dan hati kami untuk menerima pengajaran-Mu. Terima kasih ya Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
1: Jemaat Tuhan yang diberkati, mari bersama mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Bacaan kita dipersiapkan dari Kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 22. Akan dibaca mulai dari ayat 26 hingga ayatnya yang ke-33. Bacaan ini merupakan bacaan seragam di seluruh jemaat GEP Sultra dalam menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah pada minggu pagi hari ini, dan kita berada di Minggu Trinitas. Imamat pasal 22, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Firman ini hendak kita baca bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja ini, maupun saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita baca mulai dari ayat 26 sampai ayatnya yang ke-33, dan saya membaca dalam terjemahan lama. Imamat pasal 22 ayat 26 sampai 33, firman Tuhan berkata, kita mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada 1 hari juga. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan terus setia menghayati dan memelihara kebenaran firman itu dalam perjalanan hidupnya setiap hari. Haleluya.

Selamat beribadah dan shalom. Tentu setiap kita berharap ada damai dan sejahtera yang terus kita alami dan rasakan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Walaupun kita sadari bahwa tak selamanya jalan kita mulus, lancar. Tentu kita menyadari bahwa tak selamanya kita tertawa, gembira, dan bahagia. Tidak selamanya kita kuat. Tapi dalam segala situasi hidup, apapun itu, ada damai dan sejahtera yang kita alami ketika kita menghayati bahwa Dia Tuhan ada bersama menolong dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Karena itu di perenungan pagi hari ini tema yang diangkat berdasarkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 22. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu, firman Tuhan. Bukan aku, Pendeta Adriana, bukan. Akulah Tuhan, aku huruf besar, firman Tuhan. Tuhan yang berkata, akulah Tuhan. Dan Dialah yang menguduskan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, beribadah dan memberi persembahan bukanlah sesuatu yang baru dan asing bagi kita. Atau ada yang tidak tahu ibadah? Ada yang tidak tahu apa itu persembahan? Bagaimana itu persembahan? Ibadah dan persembahan itu sesuatu yang sangat akrab. Ia melekat, akrab dengan kehidupan kita. Walau beribadah dan memberi persembahan itu sering, bahkan dikatakan akrab, melekat dengan diri kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap hati kita ketika kita hendak berjumpa dan beribadah kepada Tuhan? Itu yang penting. Persembahan seperti apa yang Tuhan mau menjadi nyata, diwujudkan dari kehidupan, dari keseharian kita? Persembahan seperti apa yang kita bawa? Bagaimana cara kita beribadah? Dipersiapkan? Ataukah asal-asalan? Yang penting beribadah? Atau ibadah yang sungguh-sungguh? Itu yang menjadi perenungan. Nah, kitab Imamat yang kita baca hari ini, pasal 22 secara keseluruhan, berbicara tegas Tuhan melalui Musa dan disampaikan kepada Harun dan keturunannya. Bagaimana umat Israel berjumpa dengan Tuhan, bagaimana mereka membawa persembahan kepada Tuhan, dan persembahan seperti apa yang harus mereka bawa. Dan secara khusus, ayat 26 sampai 33 itu memperlihatkan kepada kita ada standar yang dituntut dari umat Tuhan. Ada standar yang tidak boleh dilanggar ketika merefleksikan hubungan dengan Tuhan, tetapi juga sehubungan dengan apa yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan. Karena itu ayat 26 dan 27, di situ kita temukan
berbicara tentang umur dari hewan, domba, kambing yang bisa dipersembahkan atau dikorbankan. Jadi tidak sembarang. Dalam bacaan tadi ada batasan. Ketika seekor domba atau kambing atau lembu yang hendak dibawa untuk dipersembahkan, itu tidak boleh dibawa 7 hari. Dia harus tinggal bersama induknya selama 7 hari, barulah hari ke-8 ia layak dibawa dan dipersembahkan bagi Tuhan. Umur 7 hari itu bisa berbicara tentang kematangan. Juga bisa berbicara, angka 7 juga bisa berbicara tentang kesempurnaan. Kalau merujuk pada penciptaan, 7 hari, apa yang dikerjakan? Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari ia menciptakan, dan pada hari ke-7, ia memberkati. 7 hari itu berarti telah melewati satu masa atau siklus waktu yang lengkap. Kejadian 1. Sedang berbicara soal takhir, 7 hari. Dalam tradisi dianggap telah bersih. Dan hari ke-8 adalah awal baru. Pengudusan. Bahkan kalau kita lihat dan baca dalam Kejadian 17 ayat 12. Itu berbicara tentang bayi laki-laki Israel barulah boleh disunat pada hari yang ke-8. Maka bagi hewan, hari ke-8 adalah hari di mana hewan itu sudah siap dan layak untuk dipersembahkan. Sudah bersih. Sudah kudus. Dipersiapkan. Artinya ada sesuatu yang berhubungan atau sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Itu selalu berbicara tentang bagaimana menjaga kekudusan. Bagaimana menjaga kemurnian. Bahwa dalam relasi, dalam hubungan, dan dalam sikap yang kita bangun dan tata dengan Tuhan, itu selalu berbicara tentang ada makna, ada nilai, bukan sekedar dan bukan asal-asalan. Yang penting ibadah. Asal ibadah. Coba kalau yang penting ibadah, asal ibadah, ada makna enggak? Yang penting ibadah, asal ibadah. Tapi ibadah berbicara tentang penyerahan hati. Saya duduk di gereja, tapi hatiku di sana. Saya berdoa kepada Tuhan, tetapi hatiku memikirkan yang lain. Terpisah. Walaupun ketika kita berdoa dikatakan kita tidak berhadapan dengan dinding yang kaku. Berdoa berarti kita sedang berbicara dengan pribadi yang hidup. Bayangkan kita berhadapan dengan pribadi yang hidup, tetapi kita, fisik kita tunduk, tertutup mata kita, terangkat tangan kita, tapi hati kita menerawang di luar. Adakah ikatan? Tidak ada ikatan. Kalau tidak ada ikatan, tidak akan ada makna. Beribadah, berjumpa atau sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan selalu berbicara tentang bagaimana menjaga kekudusan. Bagaimana menjaga kemurnian, ada makna dan nilai, bukan sekedar
Tapi ibadah berbicara tentang penyerahan hati. Ibadah berbicara tentang penyerahan hidup. Yang sungguh-sungguh berada dalam relasi yang hidup. Relasi yang hidup dengan Tuhan. Artinya saya beribadah dengan sungguh. Saya menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Saya berbicara kepada Tuhan. Saya siap mendengar Tuhan. Maka firman disampaikan. Saya sambut firman itu. Firman itu bertumbuh. Firman itu mengubah. Ketika ada sesuatu yang berkenaan dengan hidup saya, maka firman itu akan mengubah dan membaharui kehidupan saya. Itulah ikatan. Itulah makna. Ada nilai. Tidak sekedar datang, diam, duduk, dengar, dan pulang. Tetapi setelah pulang, apa yang didengar itu hidup dan menghidupkan perjalanan kita selanjutnya. Ada makna yang kita peroleh dari relasi yang terbangun. Hati dan hidup diserahkan bagi Tuhan dalam perkenannya. Seperti domba yang diperkenan. Tidak hanya memberi rasa damai bagi kita. Tapi sekaligus menjadi bagian pengagungan. Kalau saya beribadah, bukan supaya hatiku senang. Tetapi supaya Tuhan dimuliakan. Nah kalau Tuhan dimuliakan, pasti hati akan bahagia. Tapi kalau tujuan supaya hatiku senang, kesenangan kita belum tentu kesenangan Tuhan. Maka yang menjadi tujuan adalah Tuhan. Kalau Tuhan menjadi pusat, maka apapun di hidup kita, itu akan memberi makna bagi kita. Karena itu Kolose pasal 3. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untukku, bukan untuk manusia. Bayangkan, apapun juga di hidup ini, lakukan seperti untuk Tuhan. Saya beribadah karena Tuhan menghendaki. Saya beribadah karena saya mau bersyukur. Saya beribadah karena hidup yang saya hidupi ini adalah hidup yang sudah ditebus, hidup yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan minta dari kita? Bagaimana bersikap dalam membangun relasi dengan Tuhan? Jika dalam bacaan kita hewan melalui proses perlu dipersiapkan 7 hari sebelum dipersembahkan. Lalu bagaimana dengan kita? Tubuh kita. Ketika kita berrelasi dengan Tuhan melalui ibadah, saat kita melayani, adakah hati kita sungguh-sungguh dipersiapkan untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita? Mempersiapkan hati untuk membawa syukur dan pergumulan kita kepada Tuhan. Karena itu Roma pasal 12 ayat pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh ini, hidup ini adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan ini yang Tuhan perkenan. Dan ini yang hendak dibawa dalam relasi yang kuat dan erat dengan Tuhan.

Kenapa tidak pernah mimpi gereja? Belum ada waktu. Masih sibuk. Nanti, Pi. Karena itu banyak orang kalau sudah sakit pasti ada satu janjinya. Kalau saya sehat, saya akan mempersembahkan hidupku. Saya akan melayani Engkau, Tuhan. Ada satu ilustrasi, seorang yang sakit sedang terbaring di rumah sakit dan seorang pendeta datang membesuk. Ia berikan, bawakan setangkai bunga, tapi bunganya mawar yang layu. Ketika Pak Pendeta bawa pulang, sang pasien itu berkata, "Pak Pendeta, saya senang Bapak datang dan mendoakan saya. Tapi hati saya sedikit kecewa. Kenapa Bapak bawakan saya bunga yang layu?" Apa yang Pak Pendeta katakan? Kadang dalam hidup ini, hidup kita merupakan gambaran dari bunga. Ketika mekar, berseri, menarik dipandang mata, terkadang belum sampai kepada dia. Nanti kalau sudah layu, baru kita berkata, "Tuhan, kalau ini segar, akan kupersembahkan untuk Tuhan yang layu. Tapi kalau masih segar, untukku dan kebutuhanku." Jangan biarkan Tuhan menerima sekuntum bunga yang layu. Berikanlah ia saat segar, saat mekar, bahkan ketika nanti akan layu. Firman Tuhan kata, ada satu pujian mengatakan, kalaupun nanti sudah tidak bisa menjadi berkat, aku sudah menjadi berkat. Kalau sudah layu, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi sesudah, sebelum layu, kita sudah memberi untuk Tuhan. Siap melayani, mempersiapkan diri, siap menerima resiko. Banyak yang mau melayani tapi tidak siap menerima resiko. Makanya kalau tidak sesuai lagi dengan yang dipikirkan, mulai uring-uringan, mulai kecewa, sungut-sungut. Maka persiapan hati, persiapan diri itu sangat penting dalam membangun relasi kita. Ikatan doa kita dengan Tuhan, ikatan persekutuan kita dengan Tuhan, pengabdian dan pelayanan kita pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 28. Kalau di situ dikatakan, tidak menyembelih, tidak mempersembahkan lembu bersamaan dengan anaknya dalam waktu yang sama. Ini mau berbicara tentang apa? Ada kepekaan hati. Coba Bapak Ibu, potong ayam. Potong mamanya dengan anaknya, induknya dengan anaknya. Tega enggak? Dalam waktu bersamaan. Ayam baru dikasih turun, baru besar-besar sedikit. Ambil semua anaknya, ambil juga mamanya. Selesaikan, potong dalam waktu bersamaan. Ada kepekaan hati. Menghampiri Tuhan. Tidak terlepas dari bagaimana hati kita memiliki empati, kepekaan, rasa kasih untuk tetap terikat dengan Tuhan. Karena sesuatu yang sering kadang kehilangan pemaknaan, tinggal menjadi rutinitas belaka. Karena sudah seringnya sudah dianggap biasa, sehingga tidak lagi punya makna bagi kita. Datang pada Tuhan gambaran hati yang terikat oleh kasih Tuhan. Dan itu harus terasa. Itu harus menjadi dasar. Karena Tuhan, karena kasih-Nya, dan hanya oleh kemurahan-Nya. Dia sumber atau pokok kehidupan, maka hidup kita terikat dan terhubung erat dengan Dia. Maka pertanyaannya,

adakah perasaan kasih kita tetap bergejolak saat menyaksikan berbagai kegiatan kerohanian? Seharusnya setiap ibadah membuat kita bersuka cita, toh? Ada lagi kesempatan berdoa. Coba Bapak Ibu di rumah tadi tidak datang gereja. Bandingkan ketika kita masuk dalam gereja, kita masuk langsung berdoa. Artinya terima kasih Tuhan, Engkau sudah hantar, saya siap untuk beribadah dengan Engkau. Tidak lama itu masuk votum, menyerahkan rangkaian ibadah, lalu kita terima salam dari Tuhan. Karena itu kalau salam, Tuhan memberi salam kepada Bapak Ibu Saudara dan saya melalui pelayan. Karena itu jangan tutup mata, terimalah salam dari Tuhan. Coba salaman dengan orang baru tutup mata. Terimalah salam dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menyapa? Adakah perasaan hati kita tetap bergejolak saat menyaksikan berbagai kegiatan kerohanian tanpa makna? Itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia, karena hanya akan membuat kita pulang dengan hampa. Tapi pengorbanan Allah di dalam Kristus adalah bukti kasih-Nya. Pengorbanan Allah dalam Kristus adalah bukti kepeduliannya yang besar atas hidup kita dan atas keselamatan kita. Dan karena itu dari hidup yang sudah diselamatkan harus tumbuh rasa kepedulian itu. Entahkah dalam kasih kita dengan Tuhan, dalam jalinan kita dengan sesama. Dan karena itu firman Tuhan katakan, kalau engkau masuk ke rumah Tuhan, hendak membawa persembahanmu, tetapi engkau ingat, engkau berselisih paham dengan saudaramu, kembalilah dulu berdamai sebelum engkau datang kepadanya. Hati, kasih, makna ibadah dan persembahan kepada Tuhan tidak boleh terpisah dari belas kasih dalam hubungan kita dengan Dia dan juga dalam jalinan sesama. Bahkan tadi dalam ayat berikutnya 29, apa yang dipersembahkan hari ini harus dimakan habis, tidak boleh sampai pagi. Itu ketaatan total. Sama seperti umat Tuhan waktu keluar dari Israel, di kekurangan makanan lalu diberikan manna di padang gurun. Tuhan katakan, ambillah sesuai yang engkau butuhkan. Jangan simpan sampai hari esok. Tapi karena takut, kita sudah kelaparan, baru dikasih manna, jangan sampai besok tidak ada. Dia ambil lebih dari yang dia makan, dia simpan. Apa yang terjadi? Yang disimpan busuk. Ada ketaatan yang total. Betapa terperincinya proses dalam relasi dengan Tuhan melalui kitab imamat. Bahkan menyangkut kepemilikan dan pemberian yang harus berjalan berbarengan dengan ketetapan dan aturan dari Tuhan sendiri. Bagi Musa dan umat Tuhan. Mengapa? Mengapa ada aturannya? Tentu bukan untuk membebani umatnya. Bukan untuk mengatur-atur umatnya, tapi lebih bagaimana menghayati hidup ini dan apa yang kita punyai dalam ikatan kasih dengan Tuhan. Namun hal yang terpenting adalah bahwa ketetapan hewan kurban persembahan yang tidak bercacat dalam kitab imamat sesungguhnya itu hendak membawa kita menuju kepada Kristus dalam perjanjian baru. Ibu-ibu Perki yang sedang membaca Alkitab dari awal secara berurutan akan mengambil benang merah, maka kitab imamat yang berbicara tentang korban itu menghantar kita untuk sampai kepada Kristus. Dalam perjanjian lama ada korban untuk datang kepada Tuhan. Tetapi korban itu tidak lagi kita bawa dalam perjanjian baru. Karena Yesus adalah korban yang sempurna. Domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercelah
karena itu dialah yang layak menggantikan kita. Karena tuntutan Tuhan untuk keselamatan adalah sempurna. Hanya manusia Yesus yang sempurna. Karena itu dia layak. Kepadanya ditimpahkan segala dosa kita. Dan itu dilakukan satu kali untuk selamanya. Maka ketetapan hewan kurban persembahan sesungguhnya membawa kita pada Kristus. Artinya Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang sempurna, yang tidak bercacat. Makanya saudara datang ke gereja tidak lagi bawa domba, babi, kerbau. Coba kalau kita masih bawa kerbau nih, berarti yang kita bawa ini yang belang-belang. Tuhan sudah gantikan kita. Bagaimana nih kalau kita mau bawa yang belang, kita saya tidak punya tuh. Tuhan tahu itu. Dan yang sempurna hanya dia. Dan karena itu ia siap, kepadanya ditimpahkan segala dosa kita. Dan dia menanggung itu di atas salib. Dan dia katakan, sudah selesai. Apa yang selesai? Dosaku, dosamu. Dosa umat Tuhan dibayar lunas dengan darah Kristus. Dan darah itulah yang sudah menguduskan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi kita dikuduskan bukan karena kita baik, tetapi karena kasih Tuhan. Dan kasih itu yang Tuhan mau kita jaga. Empati itu yang Tuhan mau bertumbuh dalam hati kita, dalam hubungan dengan Tuhan dan dalam relasi dengan sesama. Dan itu juga yang Tuhan mau menghidupkan relasi kita. Saat kita datang kepadanya, saya beribadah, saya ke gereja, saya memberi persembahan, apa yang ada di hidupku. Ayo katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tidak berontak. Bayangkan paling kaya, anaknya 10. Luar biasa. Tapi saat Tuhan ambil anaknya 10, lembunya dirampas orang. Walaupun istrinya katakan, masihkah engkau setia? Kutuki Allahmu. Karena ia terikat dengan anak, ia terikat dengan harta, tapi Ayub katakan, dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah. Dia menghayati otoritas Tuhan atas hidupnya, ia ada karena Tuhan, ia memiliki sesuatu karena Tuhan, dan kalau Tuhan mengambil, dia tetap berkata, terpujilah Tuhan. Oleh dan di dalam dia, iman kita dibangun. Oleh dan melalui dia kita bisa menikmati persekutuan dengan Kristus. Lalu menemukan makna hidup untuk keselamatan kekal. Ini yang sudah dikerjakan Tuhan. Penebusan, pengudusan. Karena hidup kita sudah ditebus, sudah dikuduskan. Maka hidup yang sudah ditebus dan dikuduskan ini, tema kita berkata, akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Maka kepada dia yang sudah menguduskan kita, kepada dia yang sudah menebus kita, hidup kita diarahkan dan tetap dijaga dalam kekudusan. Kita menyembah, kita memberi hidup bukan supaya selamat. Tapi apapun yang kita lakukan itu karena Tuhan sudah menebus kita. Sudah menguduskan kita. Jadi kalau orang katakan, saya ini supaya saya selamat. Saudara dan saya dalam iman Kristen berbeda. Kita melakukan ini, kita beribadah, kita bersyukur, kita menyembah. Karena Tuhan sudah melakukannya untuk kita. Jadi bukti bahwa kita hayati, kita terima. Iman yang diwujudkan melalui perbuatan. Jadi tidak perlu kita katakan saya Kristen. Tapi lakukan saja apa yang Tuhan mau. Hiduplah di dalam kasih-Nya. Peliharalah hidup kudus. Berikan dirimu, hidupkan dirimu dalam kasih Tuhan. Bangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Maka dari kehidupan itu akan mengalir damai, akan mengalir makna. Dan itulah yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena itu dikatakan, hidupmu bagai kitab yang terbuka. Ini terbuka di depan. Mengapa ada Alkitab di depan? Supaya mengingatkan kita, tugas gereja, beritakan Injil.
Hiduplah sesuai Injil Kristus. Kalau engkau hidup, hidupmu bagaikan kitab yang terbuka, selalu siap dibaca setiap orang. Saudara bayangkan, hidup kita, kitab yang terbuka. Apa yang Tuhan temukan di hidup kita? Apa yang Tuhan temukan di ibadah kita, di persembahan kita, di perkataan kita, di pikiran kita, di perjumpaan dan relasi kita? Akulah Tuhan, 4 kali disebut dalam ayat bacaan kita. Apa artinya? Bahwa dialah pemilik mutlak hidup kita. Dia yang berhak mengatur hidup kita, tapi juga apa yang kita punyai. Maka bagaimana berhubungan dengan Tuhan? Ada aturannya. Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Itu juga berarti Tuhan tidak hanya mengatur, tapi berkuasa, melindungi, memelihara, dan memberkati. Tuhan tidak hanya atur-atur hidup kita, tetapi kita hidup dalam aturan Tuhan. Dia memelihara kita, dia melindungi, dia memberkati, karena memang dia menentukan, dia menjadi penentu, bukan dunia. Akulah Tuhan yang membebaskan kamu keluar dari tanah Mesir. Artinya, ia mengingatkan kita, dia yang membayar lunas hidup kita di kayu salib. Karena itu kehidupan dalam kekudusan dan memberi yang terbaik menjadi bukti rasa syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup dalam kekudusan dan memberi yang terbaik, menata dan mempersiapkan diri menjadi bukti rasa syukur atas karya besar Tuhan dalam kehidupan kita. Darahnya telah menguduskan hidup kita seluruhnya. Maka biarlah dari hidup yang telah dikuduskan itu lahir pujian. Dari hidup yang sudah dikuduskan lahir persembahan. Dari hidup yang sudah dikuduskan lahir pemberian diri. Yang sungguh-sungguh dibangun dalam rasa takut dan hormat akan Tuhan. Bukan apa kata orang, tapi apapun yang kita lakukan selalu berkata, apa kata Tuhan? Tuhan menolong kita untuk terus menjaga kekudusan dan melayani dia dalam kekudusan dengan apa yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kita lagukan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.

Dan penuh sukacita, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan kesaksian pujian melalui solo. Disilakan.

Sidang jemaat Tuhan, tentu hari ini kita hadir di dalam pelataran dalam ibadah ini, oleh karena kita haus akan firman Tuhan. Seperti lagu yang akan saya bawakan pada saat ini.

Mendengar kita cukupkan untuk ini ya, dari Jemaat Immanuel Kendari, di mana kita sudah bergabung dan berbagi tentunya di perjumpaan kita. Kembali lagi tentunya Ella masih akan berbagi informasi di perjumpaan kita untuk di kebersamaan sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih akan berbagi informasi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih menemani tentunya untuk di perjumpaan kita ya. Ya, di jelang siang hari ini kita sedikit berbagi terkait dengan kesehatan ya. Menjaga kesehatan tubuh itu baik. Ini mungkin terkait dengan clean eating ya. Ini salah satu pola makan yang bagus nih ya, dengan konsumsi makanan alami yang segar dan minim proses gitu ya. Kan ya, bukan yang instan ya, itu memang minim proses, tapi bukan mie instan maksudnya, yang makanan clean eating itu. Jadi pola yang mengutamakan dari asupan seperti sayur, buah, biji-bijian, dan juga protein tanpa lemak, dan ini juga dengan membatasi makanan olahan ya yang tinggi gula, garam, dan lemak, pendengar ya. Nah, biar sehat ya kan. Jadi konsep clean eating benar ya. Sejalan dengan prinsip dari gizi seimbang ya. Ini juga dengan mengkonsumsi makanan yang beragam ya, dengan kualitas yang baik. Seperti memilih bahan makanan yang lebih alami ya. Karena tubuh ini bisa memperoleh nutrisi yang lebih optimal tentunya ya. Bisa kalau kita usahain ya. Dengan metode tadi ya, clean eating ya. Nah tentunya untuk mendapatkan suplai nutrisi tadi ya, memperoleh nutrisi yang lebih optimal untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dari penelitian juga ya, yang dipublis dari jurnal Gizi dan Pangan. Ini kalau misalkan terkait dengan bahan konsumsi makanan ya, yang kaya sayur dan buah, apalagi yang rendah dengan makanan olahan yang berhubungan dengan status gizi yang lebih baik tentunya ya, dan penurunan risiko penyakit yang tidak menular seperti obesitas dan diabetes ya. Bukan mie instan, maksudnya dengan olahan-olahan yang menyegarkan tentunya. Nah, clean eating ini juga mendorong untuk pola makanan yang lebih sehat, seperti dengan makanan rebusan ya, mengkukus makanan tersebut ya. Stop yang bakar-bakar, agak sebenarnya boleh sih makan-makan yang bakar-bakaran gitu ya kan. Yang penting jangan bakar sesuatu yang besar, bukan. Atau dari keseringan gitu ya, jangan ya kan. Itu bisa juga dengan sedikit mereduce gitu ya kan. Beda dengan memanggang atau dengan menggoreng-goreng gitu ya kan. Rebusan itu bagus juga ya. Salah satu dengan metode dari clean eating ini, mengukus dan merebus. Dan kebiasaan itu juga bisa membantu menjaga kandungan nutrisi, selagi ini juga mengontrol asupan kalori harian, mendengar. Nah, clean eating ini bisa menjadi pilihan untuk gaya hidup sehat nih ya, untuk bisa diterapkan ya di keseharian kita juga. Nah, tidak harus mahal, pola makannya juga bisa dimulai dari bahan sederhana dan bisa tersedia di sekitar kita ya. Kalau di Kota Kendari tiap hari kan pasar. Bisa lah didapat ya kan. Selama tetap memperhatikan juga dari keseimbangan dari nutrisi tadi, pendengar. Nah, kita masih akan berbagi beberapa hal menarik ya terkait dengan kesehatan untuk perjumpaan kita di jelang siang hari ini. Masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih membahas sedikit ya terkait dengan kesehatan. Nah, tren terkait dengan kesehatan ya pendengar ya, untuk gaya hidup sehat ini memang kalau sekarang ini terus berkembang ya. Apalagi di tengah masyarakat yang bisa mengakses dengan mudah sosial media ataupun dari media daring lainnya ya. Nah, salah satunya melalui mengkonsumsi yang menarik nih ya, ada namanya infused water ya. Jadi minuman ini semakin populer karena dianggap sebagai alternatif yang menyehatkan, pengganti dari minuman manis, pendengar. Jadi infused water ini itu air putih yang dicampur dengan potongan buah ya. Potongan buah, sayur atau herbal. Biasa isinya gitu ya kan, kebanyakan dari infused water ini itu diisi dengan lemon, strawberry, ada juga yang mencampurnya dengan mentimun, daun mint juga ya, sampai daun mint juga dimasukkan. Nah, menarik ini karena membantu meningkatkan juga dari kebiasaan untuk minum air putih, biar ada rasanya sedikit itu air putih ya. Jadi popularitas dari infused water ini tidak lepas dari meningkatnya juga dari kesadaran masyarakat pentingnya dengan pola hidup sehat. Apalagi mungkin dari mereka yang sering ke gym ya kan. Biasanya mereka yang ke gym gitu ya kan, atau mungkin olahraga santai ke taman gitu ya kan, kayak di Kota Kendari di Tamkot gitu ya kan, atau di XMTQ. Nah, itu mungkin ada beberapa yang membawa nih dari infused water ya. Jadi isinya air putih tapi campurannya banyak ya, dari tadi ya buah-buahan atau sayur-sayuran segar,

terpenuhi dari kebutuhan cairan tubuh pendengarnya. Infus water ini juga bisa meningkatkan minat seseorang untuk lebih rutin meminum air putih ya. Dan rasa segarnya sendiri dari buah-buahan yang di dalamnya atau herbal itu membuat lebih mudah dikonsumsi, terutama untuk mereka yang kurang menyukai air putih biasanya, yang mungkin suka dengan minuman-minuman yang di kios-kios mungkin ya, atau minimarket ya kan, yang minuman instan gitu ya kan, langsung diteguk gitu ya kan. Nah, ini mungkin bisa mendorong ya, dengan buah-buahan yang ada di dalam infused water ini ya, menyegarkan, atau sayur-sayuran, atau biasa diisi dengan yang herbal-herbal gitu ya kan. Bisa memanfaatkan juga dari ini ya, hal yang menariknya dari infused water ini ada beberapa manfaat utamanya, seperti yang dari Kementerian Kesehatan juga yang menekankan bahwa penting untuk membatasi juga dari konsumsi gula ya kan, apalagi untuk gula harian ya. Jadi infused water ini dengan kandungan-kandungan yang menyehatkan di dalamnya, dari gizi atau nutrisi yang dari buah, dari sayur, dari bahan-bahan herbal yang ada di dalamnya, itu dapat membantu menjadi salah satu pilihan yang lebih baik untuk mendukung dari pola hidup sehat. Kita masih sedikit berbagi ya beberapa terkait dengan kesehatan atau gaya hidup sehat untuk di siang hari ini. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Benar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sedikit kita bahas ya sebelum menutup perjumpaan kita ya. Ternyata ini sudah pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih berbagi terkait dengan kesehatan ya. Ini salah satu minuman yang mungkin sering pendengar konsumsi juga ini ya. Americano ya. Ya, bukan Amerika yang diminum. Americano ya jenis minumannya ya, cafe. Americano menjadi salah satu minuman kopi yang semakin diminati juga ya, terutama untuk di Kota Kendari sendiri itu banyak sekali gitu ya. Kan menu ini pasti sering ditemuin kalau misalkan berkunjung di salah satu cafe atau dimanapun itu, resto mungkin ya kan. Yang apalagi sedang menjalani program diet gitu ya kan. Tidak apa mengurangi gula. Ya, Americano ini pas karena Americano kan gak ada gula. Americano pakai gula, sangat misterius kalau ada ya. Ada mungkin yang pesan dari pendengar ya, Americano tapi gula, pasti baristanya langsung heran gitu, ah pakai gula. Ya, dibandingkan dengan kopi dengan campuran susu dan gula, ya Americano ini dikenal dengan kopi yang hitam, lebih ringan dan juga rendah dengan kalori. Nah, Americano juga ada nih yang mungkin campurannya itu espresso dengan air panas ya. Jadi espresso air panasnya jelas tanpa tambahan gula maupun creamer gitu ya kan. Jadi kandungan kalorinya sangat rendah. Sekitar 5 sampai 10 kalori per cangkir ya. Jadi ini membuat minuman ini cocok dikonsumsi untuk membantu menjaga defisit kalori dalam proses penurunan berat badan ya kan, ya karena nggak ada gulanya ya kan. Kandungan kafeinnya juga ya dalam Americano ini yang berperan ya, itu juga bisa meningkatkan metabolisme tubuh ya. Ini dari jurnal Indonesian Journal of Sports Science and Coaching, itu disebut juga kalau kafein yang memiliki efek dalam meningkatkan metabolisme dari penggunaan energi dan juga aktivitas saraf tubuh. Jadi itu bisa membantu tubuh bekerja lebih efisien ya untuk membakar energi. Nah, selain itu juga kafein juga dikenal sebagai stimulan bisa meningkatkan kewaspadaan ya, mengurangi dari rasa lelah juga. Ini bagus nih aktivitas minum Americano kalau lagi ada deadline atau ada tugas-tugas. Ya, temannya bagus tuh ya. Membuat kita meningkatkan kewaspadaan gitu ya kan. Jadi lebih fokus. Banyak mungkin dari teman kalau misalkan ngerjain tugas-tugasnya atau mungkin kerjaan kantor ya ta, sambil mesan dari Americano bisa jadi ya. Jadi seseorang itu bisa lebih aktif dalam menjalani aktivitas sehari-harinya ya kan. Aktivitasnya jadi lebih gercep bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi kondisi ini juga secara tidak langsung itu bisa mendukung pembakaran kalori, terutama kalau misalkan diimbangi dengan aktivitas fisik. Ya, jadi itu manfaat untuk Americano untuk diet ya, akan optimal kalau dikonsumsi tanpa gula ya kan. Kalau misalkan ada yang pesan tanpa pakai gula, misterius nih ya, kayaknya dia memang terbiasa dengan menu yang sebelumnya gitu ya kan, menu kopi biasa. Ya, Americano nggak ada gulanya. Atau mungkin dari pendengar ingin mengkonsumsi juga nih yang mengandung kafein tapi minim kalori gitu ya kan. Nah, ini dia. Nah, tanpa gula, tanpa sirup atau creamer. Dan juga bisa menambahkan bahan penambahan bahan-bahan ya kan untuk meningkatkan jumlah kalori, bisa juga untuk mengurangi aktivitas kopi sebagai minuman pendukung diet juga bisa ya. Bisa-bisa aja kasih gula ya, tapi bukan Americano lagi namanya ya, kayak kopi gula aren gitu. Ya, dari itu sejumlah manfaatnya. Konsumsi Americano ya, tetap perlu dibatasi juga ya, karena konsumsi kafein berlebih juga bisa menimbulkan efek samping seperti gangguan tidur, jantung berdebar, sampai peningkatan asam lambung ya, bisa sampai ke tingkatan GERD. Nah, seperti itu kira-kira. Masih banyak yang bisa dibahas nih terkait dengan Americano ini, tapi waktu yang terbatas karena sudah waktunya Ilham pamit undur diri dari ruang dengan pendengar untuk di kebersamaan kita pada hari ini ya. Sudah menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti ada rekan kita yang akan menemani, ada Kak Wulan yang akan menemani pendengar dengan interaktif yang menarik ya, dialog yaitu untuk Sultrasi yang hari ini, idola anak ya kan, ya selama 1 jam dari pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjut dengan pertandingan bola lagi ya kan, ya pertandingan yang nantinya akan bertanding yaitu dari Spanyol dari Tunisia maksud kami ya, Tunisia versus Jepang, Spanyol versus Arab Saudi itu di pas jam 12 malam gitu. Di siang hari ini nanti akan bertanding Tunisia versus Jepang. Kalau begitu saya pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulanda Sari yang hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di Sultra siang ini. Kita awali untuk Sultra siang ini pendengar dengan rangkaian mata acara pilihan, tentunya lagu-lagu pilihan juga sudah hadir menemani ruang dengar Anda. Setelah rekan saya tadi Ilham, Riko Ilham sudah hadir ya sejak subuh tadi menyapa ruang dengar Anda ditemani dengan beragam rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra pagi. Kita kawal Sultra siang hingga tuntas nanti pendengar. Kita awali dengan segmen Aku Anak Cerdas Indonesia.

0: Program Anak Cerdas Indonesia. Nah, ini merupakan format siaran edukatif yang juga tentunya ini bertujuan menjadi wadah ya bagi anak-anak untuk belajar, berkreasi dan juga menunjukkan potensi-potensi mereka di berbagai bidang pastinya. Nah, program ini pendengar menghadirkan siswa-siswi berprestasi, permainan edukatif, kemudian kita nanti bakal diskusi ringan sampai nanti ada sesi menyapa untuk anak-anak cerdas di luar sana yang dimana mudah-mudahan bisa mendorong semangat belajar, kemudian juga kreativitas dan rasa percaya diri untuk anak-anak pastinya. Salam sehat, salam ceria untuk anak-anak hebat di luar sana, anak cerdas Indonesia, untuk seluruh keluarga Indonesia juga yang mungkin sedang mendengarkan siaran kami di segmen kali ini untuk edisi siar hari ini 21 Juni 2026. Senang sekali rasanya kita kembali hadir bersama menemani waktu Anda di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi program yang penuh inspirasi, pengetahuan dan juga keceriaan untuk anak-anak cerdas Indonesia. Anak-anak pendengar adalah generasi penerus bangsa yang tentunya juga memiliki mimpi besar, semangat belajar dan juga kreativitas tanpa batas. Nah, melalui program Anak Cerdas Indonesia, kita akan mengenal berbagai kisah inspiratif dari pelajar berprestasi. Kemudian juga kita akan berbagi ilmu, rasa ingin tahu juga nanti kita bakal bagi. Serta tentunya mudah-mudahan bisa menumbuhkan karakter positif seperti disiplin, kerja keras, kejujuran untuk anak-anak cerdas di luar sana. Dan semoga perbincangan kita untuk di siang hari ini kembali menjadi motivasi adik-adik di rumah untuk terus belajar, kemudian berani mencoba hal baru dan percaya bahwa memang setiap anak itu memiliki potensi yang luar biasa untuk meraih cita-cita. Pendengar, untuk di idola anak cerdas Indonesia siang hari ini atau segmen kali ini, kita bersama dengan anak-anak cerdas dari SD Negeri 17 Kendari Barat, yaitu ada adik Yuan Pradana Sirida, yang dimana adik Yuan ini adalah pemenang turnamen kejuaraan taekwondo Liga Pelajar Championship sekota Kendari. Yuan, angkat tangan Yuan. Mana Yuan? Keren. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Nah, nanti ngobrolnya gitu ya. Jangan ngangguk atau jangan geleng-geleng, nanti gak kedengaran dong. Yuan. Yuan, kabar sehat Yuan?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kemudian bersama dengan Yuan ada Andi Ray Arta Anugrah. Ini juga pemenang turnamen kejuaraan taekwondo Liga Pelajar Championship sekota Kendari. Halo Andi.
3: Halo.
0: Ini nama panggilnya siapa sayang?
3: Ray.
0: Ray. Halo Ray.
3: Halo.
0: Keren Ray. Model-model klimix ya Ray ya. Keren. Bersama juga, biasanya kita bersama guru pendamping. Kali ini spesial untuk di siang hari ini kita bersama dengan kepala sekolah langsung dari SD Negeri 17 Kendari Barat, bersama Ibu Maria Hasan, SPD, MPD. Assalamualaikum Ibu KS.
4: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat Ibu KS. Aduh sehat. Ibu KS-nya cantik, anak-anaknya cerdas.
4: Terima kasih.
0: Makasih Ibu sudah mampir di studio pastinya ya. Untuk di segmen kali ini idola anak cerdas Indonesia, kita bagi 3 segmen untuk idola anak cerdas Indonesia ini. Segmen pertama kita di segmen Aku Ingin Tahu. Kira-kira kita mau ingin tahu apa ya? Kita sama-sama ya. Kita ingin tahu apa untuk di siang hari ini pendengar? Kita cari tahu bersama di segmen Aku Ingin Tahu.
5: Apa ya? Apa sih? Aku ingin tahu. Hah, aku ingin tahu.
0: Nah, kita di segmen Aku Ingin Tahu pendengar ya. Jadi di segmen Aku Ingin Tahu ini kita bakal kita bakal bongkar-bongkar ya. Mungkin topik yang paling efektif, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa memancing rasa ingin tahu kita dan dapat dijelaskan dengan mudah-mudahan bisa menjadi bahasa yang sederhana pendengar. Nah, di segmen Aku Ingin Tahu ini kakak ingin tanya deh. Semua dalam keadaan sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, pernah enggak ketika pas lagi turnamen, lagi sementara bertanding atau lagi main bola atau lagi lari di lapangan, sekedar bermain kejar-kejaran bersama teman, setelah beberapa saat tubuhnya tiba-tiba langsung keluar keringat? Pernah enggak?
3: Pernah.
0: Pernah. Lalu pernahkah kalian juga bertanya mengapa ya kita berkeringat saat main? Kalau dari Ray, kenapa kira-kira Ray? Kita berkeringat saat main kenapa?
4: Karena kita kecapean lari-lari.
0: Kecapean lari-lari. Lari, main-main, capek.
4: Main bola.
0: Nah, akhirnya berkeringat.
4: Berkeringat.
0: Kalau untuk Ray, Yuan.
1: Karena kebanyakan lari-lari sama terlalu banyak aktivitas.
0: Terlalu banyak bergerak. Nah itu dia jawabannya, ternyata sangat menarik, itu pintar. Jadi kita memang ketika bergerak, beraktivitas, kita taekwondo, kita karate, kita berlarian, main bola, itu pastinya berkeringat. Nah jawabannya menarik karena kita bergerakan ya. Nah jadi saat kita bergerak aktif, otot-otot dalam tubuh itu bekerja lebih keras sehingga akhirnya menghasilkan panas. Jika panas itu terus meningkat, tubuh itu bisa menjadi terlalu panas dan akhirnya membuat rasanya kita itu tidak nyaman. Nah, disinilah keringat itu memiliki tugas yang sangat penting, adik-adik dan juga anak-anak cerdas di luar sana. Tubuh kita mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Ketika keringat menguap ke udara, panas dari permukaan kulit itu ikut terbawa, akhirnya sehingga suhu tubuh itu menjadi lebih sejuk. Dengan kata lain, keringat itu adalah salah satu cara alami tubuh menjaga agar suhu tubuh Anda itu tetap normal. Nah, itu dia. Selain saat bermain, kita juga bisa berkeringat ketika saat cuaca panas, berolahraga, atau mungkin melakukan aktivitas yang membutuhkan banyak tenaga. Bahkan sebagian orang itu berkeringat saat merasa gugup atau pas lagi mau tampil. Pernah enggak rasa begitu?
4: Pernah.
0: Langsung berkeringat kan ya?
4: Iya.
0: Nah, berarti itu alami. Jadi, selain minum air, ternyata ada beberapa kebiasaan baik yang mungkin bisa dilakukan setelah bermain. Seperti mungkin mengelap tubuh dengan handuk bersih, kemudian langsung mengganti pakaian yang basah oleh keringat, dan beristirahat sejenak dulu untuk memulai aktivitas berikutnya. Jadi ketika berkeringat jangan khawatir ya, kenapa nih saya berkeringat? Itu memang respon alami tubuh. Ah, itu dia. Itu di segmen aku ingin tahu, pendengar. Jadi mudah-mudahan Anda terus bergerak, rajin bergerak kayak Yuan dan Ray ini biar terus berkeringat. Dan jangan lupa jaga terus kesehatan pastinya ya.
4: Iya.
0: Ah, itu di segmen aku ingin tahu, pendengar. Sesaat lagi setelah segmen ini kita akan hadir berbincang bersama dengan Ray dan juga Yuan. Kita bakal tanya-tanya mereka bersama juga dengan Ibu KS pastinya ya. Ibu KS izin yeah. Kita nanti bakal ngobrol mungkin seputar anak-anak deh pastinya ya. Nah, untuk Anda pendengar, jadi jangan kemana-mana. Satu buah lagu dari Aku Cinta Rupiah hadir menemani ruang dengar Anda. Setelah itu kita bakal berbincang bersama dengan Anak Cerdas Indonesia.

0: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak anak pintar dan cerdas.
1: Kita bersama di Lacak Anak Cerdas Indonesia. Wow, ini sangat luar biasa. Kita bakal berbincang bersama Yuan, Ray, dan juga Ibu KS pastinya. Mungkin langsung aja ya, Ray dan Yuan juga selamat pastinya atas prestasi yang sudah diraih. Yuan deh, Yuan, bagaimana perasaannya setelah berhasil menjadi pemenang di Liga Pelajar Championship Sekota Kendari?
2: Senang sudah menjadi juara satu di Liga Pelajar Champion. Dan saya sudah berlatih sekuat tenaga saya.
1: Wih, keren. Makanya dapat juara ya.
2: Iya.
1: Keren. Sejak kapan ini Yuan kenal dan belajar taekwondonya?
2: Dari 2024.
1: Dari 2024. Berarti kelas berapa tuh?
2: Kelas 2.
1: Dari kelas 2. Sekarang sudah kelas 3. Sudah hampir setahun berarti ya menyukai taekwondo ya. Kalau untuk Ray, Ray bagaimana perasaannya ketika berhasil menjadi pemenang juga nih, pemenang pas dapat kejuaraan ini?
2: Saya senang sekali sih, anu jadi juara satu dan saya selalu berlatih dengan nama sabun saya, Sabun Jik, yang selalu berprestasi champions ini. Saya sekuat tenaga.
1: Terus berlatih ya, akhirnya dapat juara. Keren. Bagaimana awal mulanya Ray dan Yuan ini mengenal taekwondo? Ayo, siapa dulu dong? Ray dulu deh. Ray.
2: Saya mengenali.
1: Mengenal taekwondo itu dari awalnya dari mana? Dari teman kah? Atau memang suka lihat-lihat handphone? Ih, suka deh ini taekwondo, ikut deh. Dari mana?
2: Saya dari kakakku.
1: Dari kakaknya?
2: Saya pernah lihat kakakku latihan taekwondo, saya pengen juga latihan taekwondo.
1: Oh, jadi kakaknya juga pemain taekwondo?
2: Iya, tapi dia...
1: Wih, keren.
2: Dia lama sekali, Mi, tapi sekarang dia sudah sabuk hitam.
1: Sudah sabuk hitam? Wih, nanti bisa dikejar ya nanti ya. Kita kejar. Terus kalau untuk Yuan saya... awal mulanya mengenal taekwondo ini dari siapa, nak?
2: Dari YouTube.
1: Dari YouTube?
2: Di terus? 2022.
1: 2022, nonton YouTube. Terus perasaannya apa pas lihat
2: pengen
1: taekwondo?
2: Ikut.
1: Oh, langsung ingin ikut. Langsung kasih tahu mama ingin ikut.
2: Iya.
1: Oh, jadi gara-gara di YouTube. Di YouTube nonton apa tuh, pertandingan atau apa?
2: Nonton tentang taekwondo sama pertandingannya.
1: Oke deh. Apa yang membuat Yuan ini dan juga Rei ini tertarik dengan taekwondo? Kan banyak yang lain, ada karate, ada pencak silat, ada sepak bola, kan banyak. Terus kenapa tertarik dengan taekwondo, Yuan?
2: Karena taekwondo lebih seru.
1: Seru?
2: Dengan taekwondo juga selalu pakai body, kepala dengan pelapis.
1: Nah, jadi aman.
2: Aman.
1: Ih, keren. Jadi makanya kenapa suka taekwondo? Sukanya dari kapan sih? Dari memang dari dulu ya, enggak berubah-berubah ya?
2: Enggak.
1: Dari pertama memang awal pas lihat taekwondo langsung suka taekwondo.
2: Iya.
1: Wih, keren. Pantas aja dapat juara ya, Ibu KS ya.
2: Iya
1: dong, pastinya. Nah, tentunya kita juga ucapkan selamat atas prestasi para siswa dari SD Negeri 17 Kendari Barat ini. Nah, kalau Ibu melihat nih, Ibu KS, Ibu melihat keberhasilan Yuan dan juga Ray ini dalam kejuaraan taekwondo ini, perasaannya seperti apa?
3: Yang pertama, saya selaku kepala sekolahnya bangga sekali, artinya mengharumkan nama sekolah juga.
1: Iya,
3: dan yang kedua, anak-anak kita bisa jadi contoh buat anak-anak yang lain.
1: Jadi motivasi juga ya?
3: Iya, motivasi bagi anak-anak yang lain untuk mengeluarkan keterampilan-keterampilan apa yang mereka ingin, yang mereka sukai, yang mereka senangi.
1: Jadi bukan cuma taekwondo?
3: Iya, bukan hanya taekwondo. Alhamdulillah kalau di SD, kami sudah ada regular seperti olahraga. Iya, selain dari taekwondo tadi ini, tapi taekwondonya mungkin belum ada, kita belum masukkan, tapi alhamdulillah ya, orang tua dari siswa kami kan memang orang tua yang betul-betul ini kepada anaknya ya, maksudnya
1: jadi mereka tuh kayak support system yang paling keren sekali ya.
3: Iya,
1: keren.
3: Ya, jadi kami di sekolah kami itu ada bola juga, Bu.
1: Ada bola.
3: Iya,
1: ada keren.
3: Iya.
1: Selain bola apa lagi?
3: Pramuka.
1: Oh, pramuka. Iya. Ekstrakurikulernya.
3: Iya. Ke depan mungkin karena saya ini kebetulan baru, baru jadi kepala sekolah baru 6 bulan.
1: Oke.
3: Okay. Iya. Jadi ke depan mungkin insya Allah saya akan adakan mungkin dari kesenian juga.
1: Oh, iya sih.
3: Iya. Seperti misalnya piano.
1: Iya ya, piano.
3: Iya, piano. Kan itu belum ada kayaknya di sekolah-sekolah.
1: Iya, betul-betul. Iya. Terus kan kalau sekarang kan para-para pianis kan itu, kalau anak-anak kan kita lihat mereka main aja di rumah kan kayak aduh pintar sekali, apalagi kalau diasah bakatnya.
3: Iya.
1: Keren, keren, keren.
3: Dan drum band.
1: Drum band.
3: Iya, insya Allah.
1: Oh, ke depan.
3: Iya, ke depan.
1: Oke deh. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bu KS, seberapa penting sih sebenarnya sekolah ini harusnya memberikan dukungan kepada siswa yang memiliki bakat, apalagi di bidang olahraga?
3: Sangat penting. Jadi sekolah betul-betul melihat potensi-potensi anak kita. Jadi dari guru, dari sekolah, pihak sekolah memberikan sarana dan prasarana utamanya.
1: Jadi disiapkan
3: ada, ya, ada ruang untuk dikembangkan anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita kan selama ini hanya difokuskan hanya untuk pengetahuan saja, akademiknya saja, tapi tidak serta-merta itu saja. Kan kita harus menggali apa potensi anak ini selain dari kemampuan pengetahuan.
1: Tapi kalau untuk di SD 17 Kendari Barat ini, memang kalau sekolah membantu siswa menyeimbangkan prestasi akademik dan non-akademik itu seperti apa?
3: Ya.
1: Polanya, polanya seperti apa? Apakah memang mereka ketika pas sudah selesai belajar nih, terus dilihat lagi anaknya, oh ini kamu harus, berarti kamu suka ini ya, berarti dipisahkan lagi.
3: Ya.
1: Apa seperti apa?
3: Ya, pertama setiap guru harus memetakan dulu, anak-anak yang memiliki potensi-potensi misalnya di bidang olahraga, di bidang kesenian.
1: Guru itu wali kelas ya?
3: Iya, okay. Ya, setiap wali kelas harus memetakan dulu anak-anaknya, yang mana bakatnya, condong kemana, ke olahraga misalnya, seperti ini, misalnya olahraga bola, taekwondo, seni misalnya, itu jadi harus dipetakan. Setelah itu kebetulan kami di sekolah sudah membuat organisasinya untuk setiap guru, untuk setiap bidang, misalnya di olahraga atau di kesenian. Sudah ada. Jadi yang sudah ditunjuk, setiap guru itu akan masuk ke kelas-kelas wali kelas.
1: Oh, perwalian masing-masing ya. Jadi mereka mencari bibit-bibit unggul ceritanya.
3: Iya, setelah itu bekerja sama dengan orang tua. Bekerja sama dengan orang tua, mengizinkan tidak anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar dari pembelajaran sekolah. Intra. Iya, jadi ekstra begitu.
1: Jadi seperti itu ya.
3: Iya.
1: Itu sih sebenarnya memang pihak sekolah ini memang kalau apalagi membuka ruang yang seluas-luas, otomatis kan anak-anak kan pasti semua, kita kan tidak bisa tahu nih. Kita lihat cuma sekilas, oh ini memang harus ada guru yang memang disiapkan langsung untuk turun, mereka yang mencari potensi-potensi
3: sebenarnya
1: pastinya.
3: Iya.
1: Oke. Kemudian kalau dilihat nih sekolah luar biasa nih ya, dari SD Negeri 17 Kendari Barat. Ini caranya sekolah menumbuhkan budaya disiplin dan semangat berprestasi anak-anak seperti ini seperti apa sih, Bu Guru? Apa memang mereka ini ketat ya di sekolah atau seperti apa?
3: Ya, kalau ya menumbuhkan disiplin, kita mulai dari gurunya dulu, guru dan kepala sekolahnya.
1: Iya, pastinya.
3: Bagaimana caranya mereka bisa mengikut kalau kepala sekolah dan gurunya juga tidak selaras dengan disiplin ya. Anak-anak sudah datang, guru dan kepala sekolahnya belum ada. Itu salah satu contoh. Jadi dari situ anak-anak kan melihat, melihat bahwa guru saya sudah duluan datang.
1: Masa saya terlambat
3: lebih duluan guru saya. Seperti itu. Dan setiap ini guru selalu memberikan penguatan-penguatan kepada anak-anak didiknya, baik di setiap apel ataupun di awal pembelajaran. Jadi sebelum memulai pembelajaran ada bincang-bincang. Kita berbincang-bincang
1: dulu sama anak-anak.
3: Iya, bincang-bincang dulu. Jadi saya berikan kepada guru-guru saya untuk setiap masuk, jangan langsung setelah mereka siap mau siap belajar, kita ada bincang-bincang dulu bareng 15 menit kepada anak-anak kita. Bagaimana perasaan mereka hari ini?
1: Ngobrol kan ya?
3: Iya, ngobrol. Kita ajak mereka berbicara. Mereka bercerita juga. Hari ini datang ke sekolah bagaimana? Seperti itu.
1: Oh, inilah peran guru ya pastinya.
3: Iya, peran guru sangat penting di sini.
1: Dan
3: peran guru, sekolah dan orang tua.
1: Orang tua.
3: Iya. Okay. Jadi kalau misalnya di sekolah guru dan kepala sekolahnya sudah bagaimana mau program apa, mau seketat apa, mau disiplin, iya, bagaimanapun, betul. Kalau mas misalnya orang tua juga tidak ada andil di dalamnya, iya, ya
1: agak susah juga, iya, ya. Karena kan tidak mungkin juga tuh tidak selaras seperti itu ya, Bu,
3: iya,
1: Pak Ibu KS ya.
3: Iya, harus okay. harus seimbang dan seimbang, selaras, iya, sejalan.
1: Yeah. Betul kata Ibu KS. Jadi memang ini sudah bisa menjadi percontohan juga nih dari SD Negeri 17 Kendari ini. Jadi jangan pas masuk anak-anak langsung ayo buka bukunya,
3: yeah,
1: ayo ambil kertas, ayo ambil buku cetaknya, yeah. Kan anak-anak biasa pengen ngobrol dulu ya,
3: yeah,
1: Ibu KS ya.
3: Iya, yeah, iya, yeah.
1: Jadi itu sih yang sebenarnya menjadi indeks pendekatan anak-anak kepada,
3: iya,
1: guru juga.
3: Iya.
1: Oke deh.
3: Dari dan, iya, dari ngobrol-ngobrol itu, Bu, bisa kita tahu bahwa oh anak kita kadang kan anak-anak bisa lepas bercerita.
1: Iya, betul pasti.
3: Bercerita hari ini saya ini, Bu, kemarin saya kesini, Bu, saya suka ini. Ah, dari situ juga kita bisa tahu oh anak ini suka misalnya di kesenian ini, dia suka menyanyi. Dia suka main bola.
1: Okay.
3: Iya, seperti itu.
1: Oh, keren. Jadi ini harus diambil contoh sih sebenarnya, luar biasa loh guru-gurunya di sana. Jadi memang Ibu KS ini programnya harus pendekatan sama siswa juga,
3: iya,
1: ya.
3: Iya, berpusat kepada siswa. Jadi guru harus berperan aktif betul, bagaimana anak-anak ini bisa keluar, keluar dengan sendirinya.
1: Potensinya tanpa, bisa kita lihat.
3: Iya, bisa kita lihat. Iya.
1: Cuma jangan sampai anak-anak kalau tidak diberikan ruang seperti itu kan, jadi menutup diri. Kita nggak, yeah, tahu potensi mereka yang ternyata, yeah, sebenarnya, apalagi anak-anak seusia mereka nih masih muda belia, sudah ada potensi ternyata di, yeah, dalam diri mereka. Ih, luar biasa, karena mengikuti pertandingan itu tidak gampang loh.
3: Iya, yeah, betul.
1: Dapat juara lagi. Aduh, keren, yeah, loh Yuan sama Ray ini. Nah, Ray dan Yuan, ini kita mau lihat kalau untuk latihannya biasanya rutinitas latihannya setiap minggu berapa kali?
4: Tiga kali.
1: Kalau Yuan tiga kali. Kalau Ray? Sama, tiga kali juga.
2: Iya.
1: Tiga kali seminggu.
2: Iya.
1: Jadi,
2: iya,
1: cara bagi waktunya antara belajar, latihan, dan juga bermain seperti apa dong? Siapa dulu nih? Yuan dulu atau Ray dulu nih? Yuan.
2: Yuan dulu.
1: Ya, boleh deh.
2: Kenapa?
1: Cara bagi waktunya Yuan, belajar, kemudian bermain, kemudian juga latihan seperti apa?
2: Habis pulang sekolah langsung makan, habis itu ganti baju, siap-siap les taekwondo.
1: Wih, keren.
2: Baru pulangnya mandi, terus sholat.
1: Sholat, keren. Terus kerja PR enggak?
2: Kerja.
1: Kerja. Oke deh, kalau untuk Ri bagaimana bagi
2: saya
1: waktunya?
2: Pulang sekolah mandi dulu, makan, habis itu tidur siang. Jam 3 bangun karena mau latihan taekwondo.
1: Oke. Okay.
2: Pulang. Habis itu ganti baju, mandi, belajar, dan habis itu tidur.
1: Oh, setiap hari apa saja latihannya kalau dalam satu minggu?
2: Saya Selasa, Rabu, Minggu.
1: Oh, Selasa, Rabu, Minggu. Kalau untuk Ray? Yuan? Kalau Yuan?
2: Selasa, Kamis, Sabtu.
1: Oh, keren. Jadi tiga kali seminggu ya, kayak minum obat dong. Nah, apa sih, ada enggak tantangan terbesar ketika ikut taekwondo ini? Kalau dari Ray, tantangannya apa, Ray?
2: Tantangannya harus tendang dolio, bal, duriki.
1: Oh, itu harus fokus juga ya?
2: Harus.
1: Terus apa lagi?
2: Harus jaga diri sendiri.
1: Jaga diri. Untuk jaga diri sendiri, bukan untuk berkelahi.
2: Bukan.
1: Kalau untuk Yuan?
2: Harus kasih lawan yang lebih keras lagi, biar lebih menantang.
1: Lebih menantang. Wih, keren nih Bu KS ya. Apa sih sebenarnya yang paling disukai ini dari latihan taekwondo, Yuan?
2: Sparring.
1: Sparring. Ketika sparring ya. Sparring sama siapa nih? Sama coachnya?
2: Bukan, sama teman.
1: Sama teman. Ah, sama lawan ya berarti ya, yeah. Kalau Yuan, apa yang paling disukai dari taekwondo ini?
2: Kalau taekwondo, kalau menang bisa dapat uang sama piala.
1: Ini dapat uang dan piala. Aduh, keren. Ah, kalau dari Yuan, apa yang paling disenangi dari taekwondo, Yuan?
2: Coachnya baik.
1: Coachnya baik. Kalau Ray?
2: Saya coachku tegas.
1: Tegas. Yang disukai dari taekwondo apa selain coachnya tegas?
2: Saya suka sparring sih, lawan teman-teman juga.
1: Sparring?
2: Tapi yang lebih keras.
1: Yang lebih keras, cari-cari lawan ya?
2: Iya.
1: Ih, keren. Nah, ketika menghadapi lawan di pertandingan, kakak juga mau tahu dong, Rey dan juga Yuan, bagaimana caranya Rey dan Yuan ini menjaga fokus dan percaya diri ketika pas mau bertanding. Kalau Yuan seperti apa?
2: Sebelum bertanding saya berdoa dulu.
1: Berdoa, terus apa lagi?
2: Siap-siap pemanasan sebelum bertanding. Baru waktu sudah dipanggil bertanding, saya mulai fokus.
1: Fokus sama lawan.
2: Iya.
1: Dengarkan coach juga pastinya ya. Nah, kalau untuk Rey,
2: saya apa di kalau saya dipanggil namaku sama Sabum, saya harus siap-siap. Kalau sudah siap-siap, baru Sadiano dipanggil, langsung saya turun di matras, saya latihan-latihan dulu split apa itu.
1: Oh, jadi latihan-latihan dulu, pemanasan ya?
2: Iya, kalau sudah lawanan, kalau sudah ketemu lawannya, berdoa dulu.
1: Berdoa.
2: Nah, kalau sudah kalau sudah menang toh, saya bagi peluk dengan teman Salim.
1: Jadi suportif ya ibu KS ya. Anak-anak pintar loh, anak-anak SD ini ya. Jadi mereka tetap sportif, oh, kalau menang ya tetap merangkul teman lawannya ya, keren. Nah, apa Yuan dan Rey ini pernah enggak ada rasa pengen, ih capek deh latihan taekwondo, sudah mis saja. Pernah enggak ada rasa seperti itu?
2: Enggak
1: pernah. Kalau Rey?
2: Saya enggak juga.
1: Enggak pernah juga. Terus kalau pas bertanding ada enggak pernah perasaan, ih saya takut lawan ini, jangan sampai saya kalah. Ah, pernah tidak?
2: Enggak.
1: Enggak juga?
2: Saya enggak pernah juga.
1: Enggak pernah, harus percaya diri pastinya kalau mau melawan ya.
2: Harus percaya.
1: Harus percaya diri, karena kalau tidak percaya diri, ya bagaimana kita mau juara dong. Begitu ya. Oke deh, kalau dilihat dukungan orang tua seperti apa dengan taekwondo ini, senang ke orang tuanya? Atau mungkin, hey jangan terlalu banyak taekwondo, banyak belajar saja, seperti apa? Kalau dari Rey,
2: ibuku dia selalu udah baca doa dulu saya buat ini, Rey semang kan ya, gitu.
1: Oh jadi setiap mau tampil ya.
2: Nah, jadi abis itu ayahku juga dan cucu mukaku. Abis itu pas semenang bundaku udah langsung senang.
1: Ih, pasti dong. Keren. Jadi dikasihkan air penyemangat ya Bu Kais ya.
3: Iya.

0: Aman, apalagi dong?
1: Harus fokus sama lawan.
0: Tambah fokus.
1: Dengan kalau lawan menangis harus itu minta maaf.
0: Oh, jadi ada juga lawan yang menangis, Yuan ya?
1: Ada.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Pernah. Ceritakan dong pengalamannya yang itu. Kapan tuh? Waktu apa?
1: Waktu ya. Bertanding.
0: Waktu bertanding. Kenapa lawannya?
1: Waktu itu lawanku dia tendang saya, baru saya tendang balik.
0: Balas?
1: Kena mukanya.
0: Ya Allah, jadi menangis?
1: Iya, berdarah.
0: Berdarah? Ya. Apanya yang berdarah?
1: Mukanya.
0: Mukanya berdarah, terus dia menangis? Terus Yuan bagaimana?
1: Minta maaf.
0: Minta maaf, tapi dimaafkan gak?
1: Iya.
0: Dimaafkan. Kalau Ray pernah ada cerita menarik gak? Oh, itu pas pertandingan, apa dong? Apa?
2: Saya waktu 7 tahun, waktu masih sabuk hijau, kayak sama Yuan. Saya pergi di Makassar, ada yang menangis, saya tendang kepalanya. Muka.
0: Oh, mukanya kena.
2: Mungkin kena sa durigi.
0: Durigi namanya ya.
2: Durigi keren. Namanya tendang, artinya tendangan putar.
0: Tendangan berputar.
2: Oh, iya.
0: Oh, durigi keren.
2: Dengan dapat poin 3.
0: Kalau kepala dapat poin 3.
2: Dapat.
0: Paling tinggi ya itu.
2: Iya, kalau pukul body dia 1 poin.
0: 1 poin. Kalau kepala dapat 3 poin.
2: Yeah.
0: Jadi yang disasar kepala.
2: Iya.
0: Nah, terus menangis lawannya.
2: Iya. Menangis jadi sa berminta maaf dengan orang tuanya, dengan kosnya.
0: Wih, keren. Luar biasa dong mereka ya. Jadi memang sih jiwa-jiwa mereka ini memang sudah terlatih sejak dini, Ibu KS ya.
2: Iya.
0: Jadi memang agak susah juga loh menumbuhkan sifat-sifat seperti ini. Biasanya kan kalau anak-anak sepantaran mereka ya bodo amat mau menangis atau apa kan ya, Ibu KS.
2: Iya.
0: Tapi memang luar biasa anak-anak SD dari SD Negeri 17 Kendari Barat ini sangat luar biasa. Mereka menghargai sekali lawan. Nah, persiapan yang biasanya dilakukan Ray dan Yuan ini kalau mau bertanding apa? Sebelum naik bertanding, apa-apa yang dipersiapkan? Ayam putih mungkin ya? Tidak ya? Apa dong? Apa dong?
1: Persiapan body sama makan telur sebelum bertanding.
0: Makan telur sebelum bertanding?
1: Iya.
0: Supaya apa tuh makan telur?
1: Supaya tidak loyo.
0: Supaya tidak loyo. Kalau Ray, persiapannya sebelum bertanding apa?
2: Saya pakai baju dobok dulu dengan sabuk. Habis itu sarapan. Minum air putih dulu. Dengan habis itu saya dipanggil turun ke bawah.
0: Terus bersiap tanding.
2: Supaya pas makan supaya kuat energi saya.
0: Supaya kuat energinya. Oh, jadi itu juga menjadi penting. Nah, Ibu KS,
2: iya.
0: Ada enggak tantangan yang dihadapi sekolah mungkin dalam membina siswa yang mungkin aktif di bidang olahraga?
3: Sejauh ini di sekolah saya itu kalau masalah tantangan mungkin tantangannya lebih dari finansial ya.
0: Finansial.
3: Iya, anggaran. Jadi seperti artinya kami pihak sekolah ingin bukan hanya satu kegiatan ada di sekolah, artinya banyak. Tapi untuk mengadakan seperti ini, mereka ini kan alhamdulillahnya dari pihak orang tua yang betul-betul
0: yang support,
3: support sistemnya luar biasa.
0: Iya, betul.
3: Artinya kan di sekolah belum ada kami adakan pelatihnya, tapi orang tua ini alhamdulillahnya mereka dorong terus anaknya.
0: Oh, ya, jadi finansial juga.
3: Iya, itu ya sebenarnya yang paling utama dari pihak sekolah itu sebenarnya, Bu. Karena seperti untuk mengadakan kegiatan, berbagai kegiatan apa saja itu kan membutuhkan
0: biaya.
3: Iya, biaya anggaran. Iya, anggaran untuk pelatih misalnya.
0: Iya, betul.
3: Iya. Itu kadang kami terkendala di situ. Lalu setelah ada pelatih kan harus ada pendamping pelatih. Pendamping pelatih ini kan dari pihak guru.
0: Iya.
3: Harus ada dari pihak guru untuk memantau kan.
0: Iya, betul.
3: Ada pelatih tapi harus tetap dipantau dari gurunya juga. Maka dari ini pihak sekolah kan agak ini ya untuk mencarikan dana yang kalau untuk yang seperti pelatih yang memiliki kualifikasi alhamdulillah ada di Arkas.
0: Iya,
3: kita bisa anggarkan. Hanya yang membingungkan kami ini untuk dari pihak guru pendampingnya, guru pendamping pelatih.
0: Iya.
3: jujur saja, saya kadang ya mengecek sendiri uang kantong.
0: Oh, pribadi ya,
3: pribadi. Iya, karena kenapa? Untuk memasukkan di anggaran Arkas misalnya, karena dia bukan kualifikasi dan bukan pelatih langsung, ya, itu tidak bisa dimasukkan ke situ.
0: Oh, bukan ininya ya, bukan tempatnya.
3: Iya, bukan tempatnya. Guru-guru kan kita pahami artinya.

0: diambil waktunya. Ini iya, kan di luar,
1: betul, di luar jam,
0: di luar jam, dong, di luar jam pelajaran,
1: betul, betul.
0: Di luar jam sekolah. Kita juga harus pikirkan seperti itu. Itu yang agak-agak menurut saya agak ya menjadi tantangan, kendala sebenarnya ya.
1: Kendala ya.
0: Iya.
1: Harapannya apa ke depan nih?
0: Ya, harapan saya untuk pemerintah sebenarnya ya.
1: Iya, betul.
0: Pemerintah untuk anggaran-anggaran seperti itu bukan hanya ditujukan kepada pelatih dari luar. Karena kalau di Arkas itu kan hanya untuk pelatih dari luar diambilkan anggaran dan kalau bisa dianggarkan juga untuk guru pendamping yang mendampingi di dalam sekolah.
1: Iya, jadi itu karena itu kan menjadi penting juga kan ya.
0: Iya.
1: Guru pendamping terus hanya mau mendampingi
0: dong. Iya, mau mendampingi tanpa ada artinya biar sedikit ada capeknya ya, minimal pembeli bensinnya.
1: Iya, karena kan mereka kan keluar dari rumah, keluar jam pelajaran juga,
0: sampai sore juga, bahkan hampir maghrib.
1: Betul.
0: Iya.
1: Waktunya itu loh yang memang harus sebenarnya menjadi perhatian juga kan ya ke depan ya.
0: Iya. Dan yang kedua itu masih dana juga sebenarnya, kayak alat-alat itu Bu.
1: Alat ya?
0: Iya, alat-alat yang dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan itu kita benar-benar harus jeli melihat di anggaran.
1: Iya.
0: Yang mana bisa dianggarkan.
1: Iya kan sekarang kan.
0: Iya ya, betul. Sementara kadang yang kita butuhkan alat ini di Arkas yang kita mau cari tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Itu yang kadang sebenarnya
1: jadi harus beli sendiri lagi.
0: Mungkin saya baru ya, saya belum terlalu ini juga. Tapi setahu saya selama 6 bulan ini saya terkendala di situ Bu. Misalnya saya bola, saya belikan alat-alat bola. Saya minta tolong dicarikan di anggaran situ. Nah, di situ tidak didapat. Tidak tahu kode berapa enggak didapat. Akhirnya mau tidak mau supaya jalan program saya ini selain bola, kalau bolanya mungkin ada, tapi yang seperti kerucut atau apa itu yang
1: untuk di tengah itu,
0: itu di tengah itu kan kadang kita bingung caranya di mana supaya bisa dianggarkan. Mau tidak mau kita anggarkan.
1: Mau tidak mau bahkan sampai mengeluarkan uang sendiri dong.
0: Iya, mengeluarkan uang pribadi.
1: Masya Allah, luar biasa loh. Gurunya, KS-nya juga sangat luar biasa mereka di SD ini. Jadi memang sih hal-hal ini menjadi penting karena percuma kalau misalnya potensi anak ada, kemudian juga kemauan orang tua terus tidak difasilitasi di pihak sekolah. Agak susah juga dong ya mau berjuang. Bagaimana coba ya?
0: Seperti di awal saya bilang tadi, anak-anak ini bakatnya banyak. Banyak, kita tinggal mendorong. Sebagai guru kita dorong. Tapi yang pertama harus dipersiapkan sekolah adalah sarana-prasarananya.
1: Iya, itu yang menjadi penting juga dong.
0: Iya, menjadi penting. Karena kalau kita hanya mendorong anak tanpa ada fasilitas yang memadai, ya tidak 100% juga terlaksana. Seperti itu.
1: Iya sih, jadi kan memang anak-anak sebenarnya butuh itu. Ketika latihan, alat tidak ada,
0: kan
1: potensinya agak kurang gitu loh.
0: Iya, jadi pihak sekolah harus betul-betul itu menyiapkan sarana prasarana. Jadi untuk menggali bakat ini anak enak.
1: Jadi bisa jalan.
0: Iya, bisa jalan.
1: Karena kan sayang nih ada potensi anak-anak tapi tidak 100%, agak susah juga kan ya. Sayang juga.
0: Iya.
1: Jadi memang dari pihak sekolah harus jeli sebenarnya dengan hal-hal begini ya. Dan pihak pemerintah pun juga mudah-mudahan bisa tercubit sedikit berarti Ibu KS ya.
0: Iya, artinya jangan
1: nggak hanya nggak usah tercubit banyak deh, tercubit sedikit aja gitu ya.
0: Akhirnya ini pelatih kan tidak mungkin juga kan kita hanya pelatih saja, pelatihnya kita biarkan saja untuk melihat anak-anak kita.
1: Iya betul.
0: Tapi ada peran guru juga yang harus memantau, memantau di situ.
1: Jadi itu menjadi penting juga dan kemudian bisa menjadi perhatian ke depannya. Nah, Yuan dan juga Rey, ada enggak selain cerita yang tadi, kalau cerita lucu pas bertanding ada juga enggak? Kalau dari Rey ada enggak? Pas bertanding ada cerita lucu juga enggak? Selain tadi yang temannya menangis, cerita lucu ada enggak pas mau bertanding? Enggak ada cerita lucu ya?
2: Enggak ada.
1: Karena kalau pas bertanding itu mungkin kalau taekwondo itu kayaknya memang harus fokus juga ya, nggak ada lucu-lucu juga ya. Kalau dari Yuan, ada nggak cerita lucunya pas mungkin mau bertanding, temannya nggak jadi datang karena takut dilawan Yuan, ada nggak?
2: Ada.
1: Ada, apa ceritanya?
2: Waktu mau bertanding, lagi nunggu lawannya nggak ada.
1: Nggak ada lawannya, nggak datang.
2: Iya, dia bilang takut.
1: Takut. Iya, ya, ada juga seperti itu ya. Boleh dong, kakak mau lihat juga kalau tendangan terputar itu kayak tadi Dorigi seperti apa. Kalau Yuan dulu deh, nanti habis itu gantian sama Ray. Coba Ray, Bang Mirwan tolong dong. Nah, kameranya disetting dulu. Berdiri aja nak. Nanti ada Abang Nirwan Silea yang nanti akan setting kameranya biar kelihatan tuh.
2: Nah, tadi
1: boleh dilepas dulu. Nanti di belakang ya. Mundur kursinya, dimundurin dulu kursinya biar kelihatan. Ah, coba deh kita lihat. Ah, kalau Dorigi itu seperti apa? Dorigi ya, Dorigi. Ah, tendangan Dorigi seperti apa? Yuan dari SD Negeri 17 Kendari Barat. Silakan. Kiai, gitu ya. Ah, seperti apa lagi? Kalau tendangannya hanya begitu. Terus tendangan apa lagi yang dikuasai? Wih, itu tendangan terputar. Itu yang disasar kepala tuh. Ya. Kalau Ray, coba Ray. Coba. Kakak mau lihat Ray, coba Ray. Coba kalau Ray, tendangan Doriginya bagaimana? Tendangan terputar ya? Itu ya, coba. Kiai. Keren. Terus apa lagi yang dikuasai, apa lagi? Selain Dorigi apa? Oh, terus kalau yang tinju itu apa sih? Kalau yang tangan, kalau tangan apa? Oh, jadi itu yang disasar apa tuh?
2: Badan.
1: Oh, yang disasar apa lagi? Selain badan, dapat poin berapa kalau badan?
2: Satu.
1: Dapat poin satu. Kalau kepala dapat poin berapa?
2: Kepala nggak boleh.
1: Kepala tidak boleh. Oh, jadi yang dapat poin paling banyak di mana? Kalau mau disasarnya?
2: Di badan.
1: Wih, keren. Luar biasa mereka ya, Bu Guru, Ibu KS ya. Iya. Luar biasa. Ayo duduk kembali dong, duduk kembali dong. Eh, keren. Jadi memang anak-anak berbakat ini memang mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Kalau terus diasah, otomatis ini akan mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di kancah berikutnya. Ini sudah berani bertanding, sudah berani tampil, itu menjadi salah satu hal yang memang tidak menutup kemungkinan semua anak punya hal-hal seperti itu. Jadi memang peran orang tua sangat penting. Olahraga apapun itu sebenarnya bagus dan berpotensi baik untuk mengharumkan nama daerah pastinya. Nah, support dari orang tua ini menjadi penting pastinya ya, Ibu Guru ya, Ibu KS ya. Jadi memang support dari orang tua, kemudian juga sekolah, ini menjadi penting. Makasih Bang Nirwan. Itu juga menjadi penting pastinya, karena percuma ada potensi anak-anak kalau tidak didukung secara full, itu sangat percuma.
3: Iya, betul sekali.
1: Itu dia. Nah, Ibu KS, mungkin Ibu KS sedikit harapannya, harapan untuk anak-anak mungkin ya, mungkin ke depan harapan anak-anak melihat prestasi anak-anak ini, apalagi di bidang macam-macam bidangnya juga ya, kalau di SD Negeri 17 Kendari Barat ini ya, jadi macam-macam. Harapannya ke depan untuk anak-anak mungkin masih takut mencoba seperti apa nih?
3: Iya, jadi harapan saya buat semua anak-anak, anak-anak Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara, tampilkan, munculkan apa yang menjadi kegemaran atau hobi kalian. Jangan takut tampil saja. Insyaallah kalau kita berani, insyaallah kita bisa membanggakan sekolah kita, iya, orang tua kita, bahkan daerah kita. Kalau misalnya sampai ke
1: tingkat yang lebih jauh,
3: nasional. Kalau perlu sampai internasional.
1: Iya.
3: Seperti dua orang ini, saya sudah berbincang-bincang dengan kedua orang tuanya. Saya bilang anak ini karena ada bakat, jangan putus.
1: Iya, betul.
3: Diteruskan. Iya, artinya ini anak kan sudah sampai keluar daerah, dari bukan hanya di Kota Kendari saja.
1: Iya, betul. Keren.
3: Artinya sudah sampai keluar daerah ke Sulawesi Selatan, Makassar. Saya kasih tahu, kita tidak pernah tahu nanti ini anak bisa bawakan nama Indonesia.
1: Iya, betul. Kenapa tidak, iya, kan ya?
3: Diasah terus bakatnya. Jadi peran orang tua memang kita kerjasama yang betul-betul betul-betul erat.
1: Iya. Solid juga.
3: Harus solid, pastinya. Betul.
1: Karena percuma dong kalau tidak ada dukungan dari orang tua terus.
3: Itu yang paling utama.
1: Berhenti sampai di situ saja.
3: Iya,
1: kan,
3: itu yang
1: juga kan ya.
3: Iya, itu yang paling utama.
1: Oke. Mungkin harapan Ibu ke depan terhadap perkembangan prestasi siswa khususnya mungkin di SD Negeri 17 Kendari Barat ini, bagaimana Ibu kan ini adalah Ibu KS di masa mendatang, baik akademik mungkin maupun non akademik Ibu KS.
3: Ya, harapan saya khususnya di sekolah saya, pertama-tama saya ingin anak-anak saya yang berada di SD 17 itu bukan hanya hebat di akademiknya, tapi hebat dan memunculkan mereka punya bakat, keterampilan itu, kemandirian, bertanggung jawab.
1: Jadi harus itu ya.
3: Iya.
1: Oke deh, ke depan itu seperti itu. Itu pesan dari Ibu KS tuh. Nah, dari Yuan dan juga Ray, kalau ada teman yang ingin mencoba taekwondo tapi masih takut, pesannya untuk mereka apa, Yuan?
2: Jangan takut. Tetap lawan dengan dan fokus.
1: Tetap lawan dan fokus. Ikut aja dulu ya. Nah, kalau dari Ray, pesannya untuk teman-teman yang ingin mencoba taekwondo tapi mungkin masih takut, apa sarannya untuk mereka?
2: Harus lebih fokus dan berlatih terus di rumah.
1: Harus lebih fokus dan berlatih terus di rumah. Cita-citanya di masa mendatang apa sih, Ray?
2: Ya, jadi master taekwondo.
1: Master taekwondo. Wah, keren. Kalau Yuan?
2: Sama, jadi master taekwondo sama punya tempat latihan.
1: Tempat latihan sendiri. Ih, keren, luar biasa. Jadi mudah-mudahan bisa menghadirkan bibit-bibit unggul lagi ke depannya ya, Yuan yang ajar mereka. Berarti ya. Weh, keren, sudah jadi simpai berarti. Apa sih panggilannya kalau untuk coach-nya apa? Simpai ya?
2: Sabum.
1: Sabum. Oh, jadi bisa menjadi sabum nantinya ya. Berarti kalau sabum sudah sabuk apa tuh? Hitam ya?
2: Hitam.
1: Dan lima. Ih, keren. Nanti ke depan bisa seperti itu. Mana tahu kan besok-besok jadi mewakili Sulawesi Tenggara kan ya. Ada di Jakarta ternyata Yuan dan Ray mengharumkan nama Sulawesi Tenggara. Ada bertanding di sana atau sampai di Hong Kong bahkan mungkin ya Ibu KS.
3: Iya.
1: Tidak menutup kemungkinan. Jadi jangan berhenti sampai di situ. Nah, mungkin sedikit deh karena kita sudah mau sampai di ujung, pesannya yang ingin Ray dan juga Yuan ini sampaikan kepada teman-teman yang mungkin seusianya kalian untuk mencoba atau mengejar prestasi, apa pesannya untuk mereka, Yuan?
2: Jangan pernah takut sama lawan.
1: Terus kalau dari untuk Ray?
2: Jangan lupa takut sama lawan dengan terus berlatih.
1: Terus berlatih, jangan takut sama lawan
2: dengan
1: terus berlatih.
2: Fokus juga.
1: Fokus juga. Sebagai penutup Ibu Guru, motivasinya apa yang ingin Ibu KS sampaikan kepada para orang tua agar terus mendukung minat, bakat, dan juga cita-cita anak-anak mereka di luar sana?
3: Iya, buat para orang tua tetap memperhatikan anaknya, minat dan bakatnya, didorong, jangan biarkan anak kita untuk stuck sampai di situ saja. Jadi tetap kita dorong semangat dan kita tampilkan anak kita.
1: Oke, tampilkan anak kita ya.
3: Iya.
1: Jadi karena kalau anaknya tidak tampil, ya bagaimana? Ya itu sebenarnya menjadi satu motivasi juga anak-anak dapat juara itu ya.
3: Iya.
1: Keren.
3: Dan jangan takut gagal, dicoba terus.
1: Dicoba.
3: Jatuh terus. Satu kali, bangkit seribu kali.
1: Iya. Jatuh bangkit lagi.
3: Iya.
1: Jangan takut. Dan harus siap pastinya mensupport anak-anak, entah itu dari biaya, entah itu dari waktu.
3: Iya.
1: Itu yang penting ya, Ibu. Iya,
3: betul sekali.
1: Yang paling penting di atas segalanya. Iya sih, karena kalau didukung terus tidak dibarengi dengan materi
3: dan waktu.
1: Materi dan waktu
3: ya agak susah.
1: Agak susah juga pastinya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi harapan dan juga pesan untuk orang tua di luar sana bahwa memang jangan takut mencoba anak-anaknya ya.
3: Iya.
1: Coba aja dan memang harus dipersiapkan sematang-matangnya.
3: Iya.
1: Semua persiapan itu. Baiklah. Terima kasih Bu KS kesempatannya. Iya. Biasanya kita didampingi oleh guru pendamping loh. Kaget pas dapat. Wih, Bu KS-nya datang langsung. Makasih Bu KS. Iya. Sukses terus pastinya untuk semua apa yang dikerjakan di SD Negeri 17 Kendari Barat pastinya ya.
3: Iya.
1: Salam sehat untuk semua guru-gurunya pastinya.
3: Iya. Bu KS. Terima kasih.
1: Untuk Iwan dan juga Ray, boleh deh kita di segmen terakhir menyapa untuk teman-temannya yang mau disapa kelas 3 apa sih ini? 3 apa? 3A. Oh, dua-duanya kelas 3A. Yeah. Menyapa dong. Sapa teman-temannya di YouTube. Kameranya berarti ini. Yeah. Ray dan Yuan ini kameranya. Sapa teman-temannya boleh. Apa yang ingin disapa? Siapa-siapa yang ingin disapa? Siapa namanya? Sebut aja namanya siapa?
3: Sebut.
1: Sapa temannya?
3: Teman akrabnya siapa?
2: Adri. Halo Adri.
1: Halo Adri. Adri, ini ada Yuan nih di sini. Siapa lagi?
3: Ibu gurunya.
1: Ibu gurunya. Ibu gurunya ibu dong.
2: Ibu Yuri.
1: Ibu Yuri. Halo Ibu Guru Yuri.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih atas bimbingannya. Iya dong. Ah, kalau Rey, Rey mau menyapa siapa Rey? Ayo Rey. Sapa temannya Rey dan gurunya ya Rey. Di sini Rey kameranya.
2: Halo Gani.
1: Gani. Halo Gani. Siapa lagi?
3: Siapa lagi?
2: Halo Bu Yuris.
1: Halo Bu Yuris.
2: Semoga semangat mengajar ya.
1: Semangat mengajar ya, keren. Ada Yuan dan juga ada Andi Rearta Anugrah. Terima kasih sudah mampir di RRI ya pastinya ya. Sukses terus, dapat juara terus dan jangan takut untuk terus mencoba. Jadi manusia kuat pastinya ya. Yeah. Tapi jangan dipakai untuk bertanding sama teman. Jangan ya. Bolehnya di matras aja. Oke? Oke deh, baiklah, ini menjadi segmen akhir perbincangan kita bersama untuk Anak Cerdas Indonesia untuk di segmen hari ini pendengar di edisi 21 Juni 2026 bersama dengan Ibu KS Maria Hasan SPD MPD. Terima kasih waktunya Ibu KS, kemudian juga ada Andi Rearta Anugrah. Makasih ya Rea.
2: Iya.
1: Dan juga Yuan Pradana Sirida. Makasih ya.
2: Yeah.
1: Thank you. Mudah-mudahan sukses terus dan mudah-mudahan semua cita-citanya tercapai. Salam ya untuk teman-temannya di kelas ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke deh. Akhir kata kita tuntaskan untuk segmen kali ini pendengar. Sampai jumpa di segmen Anak Cerdas Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
4: Demikianlah Anak Cerdas Indonesia.

Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Jelang pada waktu di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kita hadirkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Untuk di hari ini, Jepang versus Tunisia dari Stadion Monterrey di Monterrey. Semangat untuk Anda semua. Tetap semangat dan tentunya terus bersama di Pro 1 Kendari.

0: di yang ke depannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
1: Hmm. Dengan Swedia ya.
0: Mudah-mudahan juga aman lagi lah.
1: Harapannya gitu ya, aman lagi ya.
0: Ya.
1: Menjaga
0: tapi
1: Jepang.
0: tapi kalau untuk juara insya Allah, kalau menurut saya kayaknya sih Belanda.
1: Oh, berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya.
0: Untuk kejuaraan ya, tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar kayaknya.
1: Oh, prediksinya seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara. Selamat siang Pak Cedar.
2: Siang Mbak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
2: Oke, bravo buat negara ya. Ya, yeah. Mudah-mudahan dapat diperhatikan tadi ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Swedia ada di depan nanti ya. Swedia tak mau kalah ini. Ini Jepang sama dia ini gigit batu nanti ya. Oke, mudah-mudahan Jepang ikatnya lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Gigit batu Swedia, Jepang maju ya. Terima kasih
1: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang, selamat siang Pak Solihin.
3: Selamat siang.
1: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih Jepang dan Indonesia.
3: Jepang alhamdulillah kemarin sempat imbang lawan Belanda ya. Tapi ini alhamdulillah bisa 4-0 tanpa balas. Kemungkinan Jepang lolos ke 32 besar. Eh.
1: Oh, 32 besar. Bukan 8 besar lagi kayak Pak Sarwi tadi ya prediksinya ya.
3: Kalau 8 besar itu kalau Jepang ya enggak mengecilkan tim kita ya. Sekelas Asia ya. Tapi ini agak berat. Kalau kejuaraan saya menjagokan Jerman ini, Mbak ya.
1: Oh, Jerman. Baik.
3: Iya.
1: Kemarin juga sudah menang ya melawan Pantai Gading.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Alhamdulillah, sementara cukup. Kemudian untuk tim kita juga bisa menyusul Jepang ya.
1: Amin. Amin. Semoga kita juga bisa menyusul di sana ya.
3: Iya.
1: Indonesia. Terima kasih Pak Solihin di Rembang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terakhir ya, Pak Junaidi di Makassar. Selamat siang, Pak Junaidi.
4: Selamat siang, Mbak Safira.
1: Iya, ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bung Jupri, selamat siang Bung Jupri.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, bagaimana tanggapannya? Jepang dan Tunisia.

0: Oke. Okay.
1: Salam olahraga.
0: Terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Nah, Bung Jupri, lagi-lagi ya, Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita, banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana animo dari masyarakat untuk semangat terhadap tim Jepang ini?
2: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya, karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda, yang kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini. Dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif, juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan. Dan kemudian 4 gol bisa diciptakan melawan Tunisia, saya kira menjadi pengertian yang sangat-sangat baik dari pelatih Haji Memoriasu. Tantangan ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjaga level permainan mereka tampilkan di dua pertandingan awal ini. Artinya melawan Swedia akan menjadi lawan yang menentukan. Meskipun harus diingat juga mungkin satu poin ya, satu poin saya rasa akan cukup lah buat Jepang untuk bisa melangkah ke babak 32 besar.
0: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
2: Betul, jangan sampai memang nanti di pertandingan ketiga melawan Swedia jadi anti klimaks. Karena jauh ini kita lihat memang performa dari Jepang terus meningkat. Harapannya memang di pertandingan terakhir juga bisa tetap berada di level yang sama atau paling tidak lebih baik lagi gitu.
0: Oke, baik. Kita nantikan ya Bung Jupri bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan lainnya. Dan pendengar, demikian siaran kami dalam Tunisia versus Jepang di Indonesia Menyapa Siang ini. Terima kasih Bung Jupri atas kehadirannya di Studio Pro 3 RRI. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.

Telah bersama pendengar, kita ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia untuk di siang hari ini, yang dimana kita baru saja ikuti Tunisia versus Jepang langsung dari Stadion Monterrey, pendengar. Kita bersama untuk di Sultra siang ini, jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali hadirkan untuk sajian Warta.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang Himpunan Berita Sepekan.
1: Kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan S Ekonomi 2024.
2: Sehingga yang sekarang yang masih butuh atau sekitar 2.500 orang.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji P3K paruh waktu bakal dirapel 6 bulan. Inilah Warta Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar, OJK Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh pelaku usaha jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi tahun 2026. Mengenai hal tersebut, selengkapnya rekan Ferry Musafir menurunkan laporannya.
3: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, menghimbau kepada seluruh pengusaha jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Bismi, keterlibatan sektor jasa keuangan sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. OJK mencatat, terdapat ratusan lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Sultra, mulai dari bank konvensional, bank syariah, BPR, perusahaan pembiayaan, vintage, hingga perusahaan asuransi.
4: Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi 2026. Jadi sudah dipastikan bahwa data nanti disampaikan itu harus lengkap, akurat, dan terpercaya. Jadi kemarin sebelum kami menginisiasi ini, kami juga sudah mengadakan pertemuan dengan BPS dan melakukan simulasi data-data apa saja yang diperlukan oleh industri jasa keuangan.
3: Hal senada juga dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua. Dirinya mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi di lapangan. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada keterbukaan responden dalam menyampaikan data yang dibutuhkan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi demi menghasilkan data ekonomi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masa depan daerah.
5: Petugas sensus ini diterima dengan baik, ya, diisi datanya, diberi informasi yang pas, dan juga dipastikan bahwa informasi yang Anda berikan itu menjadi rahasia, tidak akan ditahu oleh siapapun. Oleh karenanya, maka ayo sama-sama kita berpartisipasi demi kebaikan kita dan masa depan kita semua.
3: Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian di Indonesia. Penataan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar di berbagai sektor non-pertanian. Pendataan yang dilakukan oleh BPS sudah berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Sementara itu BPS bau-bau menurunkan 120 orang mitra kerja untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
6: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
7: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door-to-door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau, Musdin, mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif senantiasa diinternalisasikan kepada seluruh petugas agar menjaga nama baik instansi dan daerah selama berinteraksi dengan pelaku usaha.
6: Sensus ekonomi ini akan mendatang seluruh kategori lapangan usaha. Jadi ada sedikitnya 20 kategori lapangan usaha, mulai dari usaha pertanian, usaha pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan aktivitas jasa lainnya.
7: Lebih lanjut, Musdin menyebutkan sensus ekonomi sangat penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk di wilayah Kota Bau-Bau. Data ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Olehnya itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Musdin mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya.
6: Jadi misalnya untuk masyarakat itu, dengan sosioekonomi ini, usaha itu dapat terdata dan diakui perannya. Kemudian untuk pemerintah daerah, minimal bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci. Dan untuk kementerian lembaga di pusat sana, kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya.
7: Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Bau-Bau didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026. BPS Bau-Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini, sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IKPA yang optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: ...135 jemaah haji asal Kota Bau-Bau dijadwalkan kembali 30 Juni 2026. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
8: Sebanyak 135 jemaah haji asal Kota Bau-Bau dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bau-Bau, Halkin, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah dan akan bergeser ke Madinah pada 19 Juni sebelum dipulangkan ke Indonesia. Menurut Halkin, para jemaah akan berangkat dari Madinah menuju Indonesia pada 28 Juni dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar pada 29 Juni. Selanjutnya, rombongan haji asal Bau-Bau akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Bau-Bau pada 30 Juni menggunakan pesawat terbang menuju Bandara Batu Ambari yang diperkirakan tiba di Kota Bau-Bau pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
9: Iya, insya Allah dari Madinah nanti itu tanggal 20 ini, 28, tiba di Makassar itu tanggal 29 jam 5:20. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, tiba di Bau-Bau hari besoknya tanggal 30.
8: Halkin menegaskan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, seluruh jemaah haji asal Kota Bau-Bau dalam kondisi sehat. Lanjut Halkin, setelah sekitar 9 hari berada di Madinah, seluruh jemaah haji akan dipulangkan ke tanah air. Terkait penyambutan kepulang jemaah haji, pihaknya hingga kini belum memperoleh informasi detail mengenai lokasi penerimaan, apakah dilaksanakan di Bandara Batu Ambari atau di rumah jabatan wali kota. Sementara itu, terkait barang bawaan jemaah haji akan dikirim melalui jasa ekspedisi dari Makassar ke Bau-Bau, langkah tersebut dilakukan mengingat keterbatasan kapasitas bagasi pesawat serta banyaknya barang bawaan jemaah. Diketahui jemaah haji asal Kota Bau-Bau tahun 2026 tergabung dalam 4 kloter, yakni kelompok terbang 35, kelompok terbang 36, kloter 38 dan kloter 43. Dari total 135 jemaah, sebanyak 59 orang merupakan jemaah laki-laki dan 76 lainnya jemaah perempuan. Pihak Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh proses pemulangan jemaah berjalan lancar serta seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan hingga tiba di kampung halaman. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Sanksi tegas akan diberikan kepada 3 ASN lingkup Pemkot Kendari akan diberikan setelah pelaksanaan sidang kode etik. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
10: Dua lurah dan seorang aparatur sipil negara AS lingkup pemerintah Kota Kendari yang telah menjalani sidang kode etik setelah diduga terlibat dalam pesta minuman keras bersama sejumlah wanita di kantor Kelurahan Puasia dilakukan sanksi tegas. Hal itu diungkapkan Sekda Kota Kendari Amir Hasan usai sidang etik yang digelar pemerintah Kota Kendari beberapa waktu lalu.
11: ASN yang diduga terlibat pada pelanggaran kode etik di Kelurahan Puasia, kesimpulannya dari majelis yang dipimpin oleh saya sendiri sebagai sekda akan menjatuhkan sanksi berat pada yang 3 bersangkutan dan kami sudah selesai masalahkan tadi bersama para tim majelis.
10: Menurutnya, adapun ASN yang menjalani pemeriksaan yakni mantan lurah Puas berinisial ZM, lurah Talia berinisial RAK, serta seorang ASN berinisial J yang merupakan staf kelurahan. Lebih lanjut, Amir Hasan mengatakan sidang kode etik dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang terjadi di lingkup kantor Kelurahan Puasia. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan majelis kode etik, ketiganya direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.
0: Sementara itu, pelaksanaan SPMB 2026 menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi. Berikut laporan Yuliana Linda.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Kamarudin Raya, Kasubag Umum dan Humas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini. Menurut Kamarudin, keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam seluruh tahapan SPMB agar masyarakat oleh informasi yang jelas serta memiliki kepercayaan terhadap proses penerimaan yang berlangsung. Komitmen tersebut tidak hanya menjadi kebijakan daerah tetapi juga merupakan arahan pemerintah.
13: Dan proses negara tetap berkomitmen terbuka dan transparan. Dan ini sudah menjadi juga komitmen atau dari pusat dalam hal ini tagline yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada bulan Mei lalu bahwa komitmen transparan dan terbuka itu adalah hal yang mutlak.
12: Rudin Raya menjelaskan seluruh proses mulai dari pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menciptakan sistem penerimaan yang adil, objektif dan berintegritas. Selain itu, Dikbud Sultra terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan satuan pendidikan agar seluruh ketentuan SPMB dapat dipahami dengan baik. Dengan komitmen tersebut, pelaksanaan SPMB 2026 diharapkan berjalan lancar, dipercaya masyarakat serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
0: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim ingatkan petani untuk menjaga dan merawat bantuan Al-Sintan dari kementerian dalam mendukung peningkatan produktivitas dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko menurunkan laporannya.
14: Saya berharap kepada penerima, kelompok, dan seluruh masyarakat yang akan menggunakan alat-alat ini untuk bisa...
7: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengingatkan para petani dan kelompok tani agar menjaga serta merawat bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan yang diterima dari pemerintah pusat. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Pesan itu disampaikan Yusran Fahim saat menghadiri kegiatan serat terima bantuan Al-Sintan prapanen dari Direktorat Alsintan Prapanen, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kota Bau-Bau, Minggu 21 Juni 2026. Yusran menegaskan bahwa Alsintan yang diberikan harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas pertanian dan swasembada pangan. Wali Kota berharap alat tersebut dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi sekaligus meringankan pekerjaan di lapangan.
14: Hasil yang lebih baik dan kerja-kerja yang tidak menyulitkan dalam pelaksanaan. Kemudian di samping itu, saya berharap kepada penerima, kelompok, dan seluruh masyarakat yang akan menggunakan alat-alat ini untuk bisa memanfaatkan sebaik mungkin, kemudian bisa merawatnya seperti yang kadang-kadang kita saya sering melihat di beberapa tempat alat yang sehabis dipakai digeletakkan saya begitu. Ini harapan kita semua agar alat-alat ini bisa dijaga karena ini bukan harga yang murah.
7: Selain perawatan, Yusran Fahim juga meminta agar pengelolaan Alsintan dilakukan secara bijaksana dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, seluruh petani harus memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan bantuan tersebut melalui mekanisme yang disepakati bersama. Untuk itu, Wali Kota mendorong kelompok tani untuk menyusun sistem pengelolaan yang jelas, termasuk terkait penggunaan, pemeliharaan, hingga penanganan apabila terjadi kerusakan. Dengan demikian, manfaat bantuan dapat dirasakan dalam jangka panjang.
14: Jangan jadi dengan adanya alat ini jadi sumber pertikaian. Biasa ada yang menginginkan untuk memakai tidak diberi. Kita menganggap ini kelompok yang mengelola, tapi semua petani bisa memanfaatkan. Kemudian, satu hal lagi yang saya harapkan, dalam pengelolaannya kalau bisa diatur sedemikian rupa, mungkin ada sistem apakah penyewaan atau pinjam yang bagaimana caranya.
7: Adapun bantuan Alsintan yang disalurkan berjumlah 9 unit, terdiri atas traktor roda crawler, traktor roda 4, dan traktor roda 2. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Daerah siang ini, himpunan berita sepekan untuk hari ini, hasil produksi pemberitaan RRI Kendari dan teman-teman reporter RRI Bau-Bau. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji P3K paruh waktu bakal dirapel 6 bulan. Mengenai hal tersebut, rekan Gafar menurunkan laporannya.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu bakal dirapel selama 6 bulan yakni periode Januari hingga Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara, Andi Hairuni mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak para tenaga P3K paruh waktu yang telah aktif menjalankan tugasnya di berbagai organisasi perangkat daerah. Menurut Andi Hairuni, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalokasikan anggaran sekitar 23 miliar rupiah untuk pembayaran gaji sebanyak 2.577 tenaga P3K paruh waktu yang saat ini masih aktif.
16: Dari 2.605 orang itu, kemudian ada 18 orang yang belum mengambil SK-nya. Kemudian ada 10 orang yang meninggal dan mengundurkan diri. Sehingga yang sekarang yang aktif itu ada sekitar 2.597 orang.
15: Andi Heruni menambahkan kebijakan pembayaran gaji tersebut merupakan hasil audiensi antar perwakilan P3K paruh waktu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian status dan hak-hak P3K paruh waktu. Meski demikian, anggaran yang tersisa saat ini baru mencakup pembayaran gaji selama 6 bulan pertama tahun 2026. Pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi terkait kebutuhan anggaran untuk periode berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resistan obat atau TBCRO melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Mengenai hal tersebut selengkapnya, dilaporkan Laras Ayuning Tias.
17: Upaya memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Kendari terus diperkuat. Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari resmi memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO yang selama ini hanya terpusat di rumah sakit, namun kini mulai didekatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, LVSKM MKES, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan pasien yang harus menjalani masa pengobatan panjang. Selain mendekatkan jarak, LV menekankan bahwa aspek psikologis dan kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.
18: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO. Jadi selama ini hanya rumah sakit saja, di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TBC RO. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat. Jadi resisten obat ini biasanya jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada yang sensitif. Bisa sampai 2 tahun pengobatan sesuai dengan indikasinya atau gejala yang ditemukan pada si pasien. Jadi yang selama ini mereka harus mengakses rumah sakit, nah dengan kita tunjuk 5 ini semakin dekat lagi layanannya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk bisa menuntaskan pengobatan. Begitupun dengan pemantauannya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dia bisa dapatkan selama dia menjalani pengobatan. Pendampingan psikologisnya dan yang paling utama, kerahasiaan dari si pasien itu menjadi nomor satu. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang tahu kalau dia ini adalah penderita TBC. Jadi kita memang mengurangi itu karena untuk mengurangi yang namanya terjadinya diskriminasi pada masyarakat. 5 puskesmas, pertama puskesmas Kuatu, kedua puskesmas Lepo-Lepo, ketiga puskesmas Puasia, keempat puskesmas Abeli, dan yang kelima puskesmas Kandai.
17: Dengan hadirnya layanan di 5 titik puskesmas tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh total. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Elvi, juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan stigma negatif pada penyakit TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali produktif.
0: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari kenalkan lelang aman dan transparan. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
19: Banyak masyarakat masih memandang lelang secara sederhana sebagai kegiatan jual-beli biasa. Padahal lelang memiliki karakteristik dan aturan tersendiri yang membedakannya dari transaksi pada umumnya. Pejabat lelang ahli muda KPKNL Kendari Erwin Endra Bawana menjelaskan esensi lelang secara resmi agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkannya dengan aman dan benar. Menurut Erwin Endra Bawana, pada dasarnya lelang memiliki kesamaan prinsip dengan jual-beli, melibatkan pihak penjual dan pembeli, namun perbedaan mendasar terletak pada cara pelaksanaannya yang bersaing secara sehat untuk mendapatkan objek yang ditawarkan.
20: Sebenarnya lelang itu lebih kepada atau sama dengan identik dengan jual-beli. Jual-beli di mana ada penjual dan ada pembeli. Jual-beli berarti ada penjual dan pembeli. Namun perbedaannya di pelaksanaan lelang itu, di mana penjualnya hanya satu dan calon pembelinya banyak. Di sana ada mekanisme persaingan untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang atau penawar tertinggi.
19: Ia menambahkan agar suatu kegiatan dapat disebut sebagai lelang resmi dan sah secara hukum harus memenuhi unsur utama yang ditetapkan, meliputi pelaksanaannya terbuka untuk umum. Sebelum dilaksanakan, harus terlebih dahulu diumumkan secara luas agar diketahui masyarakat dan terdapat proses penawaran harga secara terbuka. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka penawaran tertinggi yang diajukan akan ditetapkan sebagai harga akhir dan pembeli yang berhak atas objek lelang tersebut.
20: Kalau di dalam peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang, bahwa lelang ini memenuhi beberapa unsur, yaitu harus terbuka untuk umum. Penjualan tersebut didahului dengan pengumuman lelang. Ketiga, ada peserta lelang yang akan melakukan penawaran. Oh. Nah, setelah itu baru ditetapkan ada harga tertinggi yang ditetapkan sebagai pembeli lelang.
19: Dengan mengenal prosedur dan ketentuan yang berlaku, masyarakat diharapkan tidak ragu berpartisipasi dalam lelang resmi. Hal ini membuka kesempatan yang setara bagi siapa saja yang ingin memiliki aset dengan cara yang transparan, adil, dan terjamin keabsahannya.
0: Informasi terakhir, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
1: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, sudah 27 kelurahan.
21: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memperkuat upaya pencegahan kebakaran dengan membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan personel petugas di lapangan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mereka rutin memberikan sosialisasi mengenai langkah antisipasi, cara memadamkan api, serta tindakan awal saat terjadi kebakaran. Ali Hasan mengatakan relawan yang dibentuk di setiap kelurahan dengan target sekitar 30 orang.
1: Karena kondisi hari ini kan kekurangan personil, sehingga kita di masing-masing kelurahan itu kita melakukan pembentuk dari relawan damkar namanya. Nah, setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, ada 27 kelurahan yang ada. Nah, tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat, jadi sosialisasi setiap saat kepada masyarakat. Nah, itu yang dilakukan relawan-relawan ini, bagaimana cara memadamkan api, kemudian bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran.
21: Ali Hasan menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi berasal dari instalasi listrik rumah tangga yang tidak tertata baik. Selain itu, warga juga kerap lupa mematikan peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah kejadian kebakaran di Kota Bau-Bau disebut mengalami penurunan. Ali Hasan menilai, kondisi itu menandakan masyarakat semakin memahami cara mencegah kebakaran dan melakukan penanganan awal secara mandiri sebelum petugas tiba. Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau menargetkan pembentukan relawan damkar di seluruh 43 kelurahan dapat tuntas tahun ini sehingga sistem pencegahan kebakaran berbasis masyarakat semakin kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji P3K paruh waktu bakal dirapel 6 bulan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gosip, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kendari. Hai, selamat sore pendengar dan juga para pencinta Musik Request 100% Indonesia yang ada di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda untuk suasana sore hari ini. Kita ketemu usai tadi ada rekan saya Wulan menemani Anda di Sultra Siang. Dan kini Yuda punya giliran hari ini di Sultra Sore sampai dengan menjelang petang nanti. Kita awali kebersamaan kita di Special Request 100% Indonesia. Saya tidak sendiri, saya ditemani dua rekan tim teknik yang juga sore hari ini bersama dengan kita. Yang pastinya silakan yang mau request, ada sahabat saya Opa Tegar, mudah-mudahan juga saya jumpai dalam keadaan yang baik, sehat. Dan kita buka jalur telepon ya di 0401-312-4008 untuk Anda pendengar yang mau berpartisipasi untuk request lagu-lagu yang Anda ingin dengarkan di Special Request 100% Indonesia. Kita akan mainkan sampai di pukul 16 sore tentu ya, cukup panjang waktu kita untuk hari ini di ajang request. Yang ada di live TikTok sudah ada, halo Bang Yuda, aku Argentina. Oh, Argentina. Kok gitu ya? Ada Barak, ada Al Givari ya. Yang sudah bergabung di live TikToknya RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Apa kabar untuk semuanya sore hari ini? Ada Basrian. Selamat bergabung Basrian. Kemudian siapa lagi? Kita coba buka telepon ya. Ada Bung Umar di sana dan juga Beli Komang di sana ya. 0401 312 4008. Waktunya untuk kita ada di ajang request. Sore-sore kayak begini memang paling asik tuh. Dengar musik pilihan-pilihan yang asik, yang manis-manis, yang membuat semangat kita sore-sore, bolehlah dipilih lagunya ya. Yang pastinya kita punya harapan yang sama hari ini bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya. Ini karena cuaca cukup cerah, biasanya kalau untuk warga Kota Kendari dan sekitarnya itu banyak yang di jam-jam sebegini itu sudah mempersiapkan diri mau jogging track ya, mau menuju ke kawasan pelataran Tugu Kendari XMTK ya, untuk menikmati olahraganya. Sepanjang perhelatan Piala Dunia ya, untuk Anda pendengar bisa juga menyaksikan atau mendengarkan siaran sepak bola itu melalui kanal RRI. Dan tentunya ini keseruan tersendiri juga. Silakan yang sudah mau bergabung dan juga mau request 100% Indonesia. Teleponnya kita buka, silakan di 0401 312 4008. Di jalur WhatsApp 0813 54 50 967. Waduh, lama gak pakai WhatsApp nih ya. Boleh nanti dicoba 0813 54 50 967 ya. Oke, kita coba lagi melihat tappingan-tappingan yang sudah masuk di live TikTok studio RRI Kendari ya. Al Givari, ada Barak di sana tadi ya. Terima kasih. Halo, Musik Request 100% Indonesia. Aku mau dengar lagunya Kotak. Pelan-pelan saja. Oke, dari Pomala. Oke, ada Barak dari Pomala ya. Pelan-pelan saja. Terima kasih untuk Barak sudah bergabung di live TikTok RRI Kendari. Bikin dengar lagunya Kotak. Pelan-pelan saja. Oke, siapa lagi yang coba untuk bergabung? Coba kita akan hadirkan nanti satu-satu yang sudah masuk di live TikToknya RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Halo, ada Shihab, ada Rukman. Rukman, selamat bergabung Rukman. Bantu tap-tap layar dong ya. Jangan nonton aja di tap-tap layarnya baru request lagu. Biar kita seru-seruan di sini di Special Request 100% Indonesia. Siapa lagi? Selain ada Barak, ada Fik 25. Ada Bibi, baru bergabung. Hai Bibi, Bibi Lung, apa kabar? Saya coba buka telepon di sana, sudah ada tak kayaknya telepon yang masuk ya. Ada Ibu Emil di seputaran Lepo-Lepo. Selamat sore 100% Indonesia. Halo. Halo. Iya, 100% Indonesia, Ibu Emil, udah tersambung.
2: Iya, 100% Indonesia.
1: Apa kabar, Ibu?
2: Baik-baik.
1: Baik-baik, silakan. Sore-sore ini mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Nike Ardila.
1: Nike Ardila yang mana?
2: Mama.
1: Nike Ardila, Mama. Aduh, kenapa itu teleponnya gitu? Halo? Halo? Oi, terputus kayaknya itu. Agak sedikit ini ya. Agak sedikit terganggu. Nike Ardila, Mama. Oke, nanti kita coba carikan ya. Oke, kembali lagi di jalur telepon belum ada. Oke, kita hadirkan dulu lagunya ya, Bung Umar ya. Kita hadirkan dulu lagunya yang udah request lagunya Kotak, ada Barak, pelan-pelan saja. Nanti kita akan kembali untuk terima lagi tapingan yang ada di live TikTok RR Kendari dan juga di live TikTok juga. 100% Indonesia.

0: Express 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Bersatu kanal informasi dan inspirasi.
3: 100% Indonesia. Kita kembali lagi di Special Request. Terima kasih untuk Rika Lovers Kendari sudah bergabung. Juga ada Ibu Haja Nurmi Bintang di Makassar Mall ya. Ada juga sahabat-sahabat yang lainnya yang sudah bergabung di live TikToknya Yuda. Silakan ya, langsung tapping aja. Tadi ada Barak, ada Ibu Hawi, ada Haja Harida di live TikTok Studio RRI Kendari. Kemudian ada siapa lagi ya yang sudah bergabung. Terima kasih pokoknya semuanya yang sudah bergabung. Silakan lagi untuk yang di jalur telepon, tadi ada Ibu Emil di 0401 3124008 yang mau bergabung untuk request. Nampaknya sudah ada lagi penelpon yang coba masuk di jalur telepon kita. Halo Dendi juga sudah bergabung. Ada Andy Low gitu ya. Terima kasih. Saatnya kita coba jemput dulu penelpon kita berikutnya. Ada Ibu Tiara. Selamat sore 100% Indonesia. Ibu Tiara, halo.
4: Selamat sore Bang
3: Yuda, 100% Indonesia. 100% Indonesia. Apa kabar ini Bu Tiara? Halo.
5: Halo,
3: selamat sore Bu Tiara.
5: Selamat sore, bukan.
3: Loh, kok siapa ini? Bergabungnya lain lagi nih. Siapa ini?
5: Viola, Bang Yuda.
3: Oh, di mana?
5: Viola di Makassar.
3: Oh, lagi di Makassar. Ay, apa kabar ini? Baru kedengaran suaranya nih.
5: Alhamdulillah baik.
3: Baik ya. Kalau begitu sore-sore kayak begini Makassar gimana cuacanya, cerah enggak?
5: Oh, itu panas banget Makassar mah.
3: Panas? Oh, sama ya Kota Kendari juga. Lagi panas ini kita di sini, agak panas gitu ya.
5: Panas banget.
3: Panas. Kalau gitu mau dengar suara mau dengar lagunya siapa ini?
5: Dengar suara ini ya, Bang Yuda nyanyi.
3: Ah, aku. Malam baru aku buka live TikTok nyanyi. Jangan aku yang disuruh nyanyi, gimana sih?
5: Nonton loh, suka nonton.
3: Suka nonton, tapi kamu nontonnya dari luar, gak mau masuk di live TikTok saya.
5: Lewat beranda video gimana?
3: Oh, lewat di beranda ya. Waduh, berarti FYP terus nih ya. Oke, okay, lagu apa yang mau didengarkan, Vio?
5: Oke, lagunya... Apa tadi,
3: Vio? Lupa lagi Vio-nya.
5: Lupa deh, Mahen.
3: Apa tuh judulnya?
5: Mahen, pura-pura lupa.
3: Pura-pura lupa? Aku juga mau pura-pura amnesia deh.
5: Ya, amnesia aja gitu.
3: Pura-pura lupa ya?
5: Lupa.
3: Oke. Dikasih buat siapa lagunya nih?
5: Ya, hanya buat semuanya aja yang lagi dengerin tanpa terkecuali.
3: Mahen pura-pura lupa gitu ya. Waduh. Ini lagunya keren loh ini.
5: Yang harusnya nyanyi keren banget.
3: Siapa kalau saya yang nyanyi?
5: Nyanyi kayak apa nggak DJ, ya kan?
3: kamu juga tahu keseharian saya suka nge-DJ, suka nyanyi-nyanyi. Ini parah banget ini. Tapi kamu nontonnya dari luar aja sih, gimana?
5: Ya bukan lihat di Bang Yudanya, lihat di temennya.
3: Oh gitu, iya. Aku tahu, teman aku punya teman gitu ya kan?
5: Yes, benar banget.
3: Oke deh, lagunya pura-pura amnesia ini dikasih buat siapa?
5: Buat Bang Yudanya.
3: Biar aku amnesia gitu, aduh jangan deh. Jangan, gak bagus loh amnesia itu, aduh, penyakit yang sangat sangat membahayakan.
5: Ya, diaminkan apa diamankan?
3: Jangan pernah diaminkan, namanya penyakit, gimana sih?
5: Oke deh, pokoknya buat semuanya ya.
3: Oke, pura-pura lupa dari Mahen ya, buat semuanya.
5: Oke.
3: Kenapa baru kedengaran suaranya ini Makassar? Dari mana saja?
5: Kerja banyak.
3: Wah, kerja. Oke. Itu ada sahabat saya Bu Haja Nurmi Bintang tuh yang dia itu pendengar setianya Yuda, dia tuh di Makassar Mall. Tuh, lagi nonton di live TikTok juga. Ya, makasih ya. Masih ada lagi mau disamperin?
5: Makasih. Udah cukup.
3: Oke, udah cukup. Ntar kamu ketawa terus nanti kalau ngobrol dengan Yuda ya. Terima kasih Vio di Makassar sudah bergabung di jalur telepon di 0401 3124008. Ada adikku yang cantik juga rupanya udah nongol di sini. Ada Beauty Alia, siapa ya Rikal ya? jangan ganggu Rikal, Rikal lagi parkun tuh, lagi tidur aja di roomnya Yuda katanya. Barusan aja bangun tapi tidur lagi ya. Terima kasih Vio di Makassar. Siapa lagi di jalur telepon kita? Kita coba lagi. Halo, selamat sore. Ada enggak ya? Ada. Halo.
4: Iya, halo.
3: Iya, 100% Indonesia.
4: Iya, 100% Indonesia.
3: Ini baru
4: tergeser sama Viola loh.
3: Ih, tergeser kita hadir dengan Viola. Viola, ih, pintar dia tuh.
4: Lihat aja melambung,
3: Dia lambung kiri kita ya. Tapi alhamdulillah udah bisa nembus ini, Bu Tiara. Mau dengar lagu apa nih, Bu Tiara?
4: Lah, enggak apa-apa deh.
3: Enggak apa-apa. Yang agak tua-tua dikit mengalah gitu ya buat yang muda-muda. Oke. Okay. Ibu Tiara, sore-sore begini lagi di mana? Di rumah kah atau gimana nih? Lagi di jalan?
4: Wah, aja Bang Yuda di rumah.
3: Di rumah aja. Oke. Okay. Masih di Jepang sana, di bungku Tokyo?
4: Ya, di bungku Tokyo.
3: Oke, okay, baiklah. Mau dengar lagu apa nih?
4: Dengar lagunya Wali boleh?
3: Wali boleh-boleh saja. Yang mana?
4: Yang.
3: Ah, oke lah, kalau Wali Yang sih oke. Wali dengan Yangnya ya. Oke, Wali dengan Yangnya diperuntukkan buat siapa juga nih, Bu Tiara?
4: Ya, diperuntukkannya buat semua pendengar RE Pro 1, Kendari di mana saja berada.
3: Ya.
4: Akan semua semoga sehat selalu.
3: Sehat selalu, amin.
4: Bahagia selalu.
3: Bahagia selalu itu yang terpenting.
4: Terus pertamanya sama Bang Yuda ya. Aktornya saya selalu juga.
3: Oke. Okay.
4: Lagi selalu juga bersama keluarga. Aktornya. Tadi Piola.
3: Oke. Okay.
4: Yang ada di Makassar saya selalu.
3: Sehat selalu Viola di Makassar tuh. Viola dengerin. Ada doa sehat selalu, amin ya. Halo, lanjut lagi Bu Tiara.
4: Ada Kak Emil.
3: Iya, Ibu Emil tadi udah masuk tuh di lepo-lepo.
4: Iya, aku udah dengar tadi.
3: Oh iya.
4: Berarti saya baru
3: saya
4: buka.
3: Iya.
4: Tembus digeser sama Piola.
3: Ah, baru bangun sih. Belum ini tadi, belum sempat tarik nafas kuat-kuat udah tergeser ya.
4: Ada.
3: Oke.
4: Okay. Saya lagi monitor di sana, ada Pak Nasru.
3: Iya.
4: Terus ada Pandi di Batam, ada Mas Wandi. Banyuha.
3: Iya.
4: Buat semuanya tanpa terkecuali.
3: Iya, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Aku nonton live-nya Bang. Tuh ada Haja Harida. Oke, Haja, Ibu Haja Harida juga selamat bergabung. Ada alias Tina, ada Akbar, ada Marlan. Wah, rame tuh di sana. Ada Barak. Ya, terima kasih. Ada Ibu Hawi juga di live TikTok-nya RRI Kendari. Ada Roy. Selamat bergabung Roy. Apa kabar? Ya. Viola di Makassar tadi, Ibu Tiara, Ibu Emil. Oke. Gimana? Kita hadirkan dulu lagunya ya. Kita hadirkan dulu Bung Umar ya. Oke, kita hadirkan dulu lagunya. Setelah itu kita comeback lagi untuk dengarkan beberapa nomor lagu yang udah di request di 100% Indonesia.

Kita kembali lagi di special request di 100% Indonesia. Oke, tadi terima kasih yang sudah pinjam jalur telepon kita. Ada Viola di Makassar, Ibu Tiara. Tadi juga ada di live TikTok studio RR Kendari. Ada Barak, Haja, Rida, dan Ibu Hawi. Di live TikTok Yuda, sore ini ada Macy. Sudah bergabung Macy 265 dan juga Haja Nurmi Bintang di Makassar ya. Oke, yang lainnya lagi silakan bergabung di live TikTok juga boleh, di jalur telepon juga boleh ya. Di 0401-3124-008 yang mau request-request lagu. Kita waktunya masih cukup panjang ini, sampai di jam 4 sore. Wah, sore-sore memang asik lah ya. Suasananya kita bikin happy, kita bikin enjoy aja ya. Yang mau bergabung silakan di jalur, kenapa ini mati? Kok bisa mati ini komputernya nih teman-teman? Komputernya mati nih, Bung. Silakan lagi ya, masuk aja di jalur TikToknya Yuda ya. Kalau mungkin sedikit ada kendala di live TikToknya kita untuk sore hari ini, silakan lagi yang mau bergabung 0401-3124-008. Nampaknya sedikit ada masalah ini. Mati ini. Kenapa mati ini? Aduh, dihidupkan lagi. Fokus. Ada Mas Gatot Kaca, selamat bergabung Mas Gatot Kaca. Ada siapa lagi coba di jalur telepon kita di 0401-3124-008. Kita nantikan lagi deringannya yang mau bergabung di spesial live TikToknya kita untuk hari ini. Ya, ini komputernya mati sendiri nih. Ada apa ini gerangan? Kok bisa mati sendiri nih? Aduh, iya. Oke, sambil dibenahi ya oleh tim teknik kita yang tiba-tiba lock out dari live TikTok studio RR Kendari. Boleh. Ada Gatot Kaca di live TikTok Yuda, ada Ibu Haja Nurmi Bintang dari Makassar. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang mau bergabung lagi silakan jangan lupa di tap-tap layarnya, di tap like saja biar lebih seru kita ya. Oke, sambil kita menantikan ringan teleponnya, belum ada? Kita hadirkan dulu lagunya kalau gitu ya. Kita hadirkan dulu lagunya. Ini lagu yang cukup lama tapi kembali di remake atau di recycle. Begitu Indah dari Padi. Saya kasih untuk kalian semuanya untuk menyemangati suasana sorenya kita. Halo, Alay, selamat bergabung Alay. Ada Yanti juga baru bergabung. Thank you.

Tabiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Oke, kita kembali lagi di spesial 100% Indonesia. Jalur telepon kembali kita buka ya di 0401-312-4008. Ada Manisita, ada VCR, ada Rinu sudah bergabung kembali di live TikTok Yuda. Dan juga di live TikTok Studio RR Kendari. Masih ada Ibu Haja, ada Tia Stuti, ada yang masih pakai username. Aduh, diganti dulu bro atau mbak nih. Kalau masih pakai username, kita mau sebutnya apa gitu? Username titik-titik angka-angka. Pakai nama akun ya, yang mungkin baru bermain TikTok. Pakai nama akun. Jangan pakai emoticon-emoticon, itu disarankan. Kalau mau akunnya itu berkembang, ya. Ngapain juga pakai akun emoticon hewan-hewan, bunga-bunga, bintang-bintang. Terus kita mau sebutnya apa coba? Ya, gitu kalau mau bermain TikTok, coba diganti dulu yang masih pakai emoticon atau masih pakai username ya. Oke. Silakan di 0401-312-4008 untuk yang lainnya lagi silakan di special request 100% Indonesia. Tidak terasa loh waktunya. Kurang lebih 15 menit kita mau close untuk masuk di pukul 16 sore ya. Silakan di 0401-312-4008 yang mau bergabung di spesial requestan kita di 100% Indonesia. Masih ada Bung Umar yang setiap menerima panelpon kita untuk suasana sore hari ini ya. Oke, 0401-312-4008 dan juga di jalur WhatsApp tadi ada yang bergabung. Wah, salam buat Viola dari Pak Solihin. Oh, Pak Solihin. Pak Solihin di mana ya? Selamat sore juga RRI Pro 1. Selamat sore atas nama Sope. Sopi. Sope. Sope ya? Sope ya? Sorry, Sope. Aku panggilnya Sope sih. Tulisannya Sope gitu ya, Sope. Selamat sore juga buat Sope. Ya, mudah-mudahan juga kita jumpa dalam keadaan yang baik. Yang ada di live TikTok yang sudah tap-tap layar, silakan. Untuk bergabung di special request 100% Indonesia. 100% Indonesia ya. Oke, ada siapa kegerangan di sana yang mau bergabung? Kita coba sapa lagi yang udah bergabung ini. Tia Stuti, jangan nonton aja sama Ibu aja, langsung request dong. Langsung request aja lagu apa yang ingin didengarkan biar aku hadirkan lagu yang kalian ingin dengarkan di suasana sore hari ini ya. 100% Indonesia. Ada telepon belum? Oke, sudah ada telepon kita yang masuk sore ini. Siapakah lagi yang mau bergabung? Tadi ada Viola di Makassar, ada Ibu Tiara, ada Ibu Emil, dan Ibu Hawi juga, terima kasih. Ada Shelfie, ada siapakah di sana? Halo, selamat sore. Belum ya, belum. Masih di handle sama Bang Umar ya. Agustina, selamat bergabung di special request 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Siapakah ini? Halo
1: Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bahar di Jalan Pertanian.
0: Bahar
1: ya.
0: Apa kabar Bang Bahar?
1: Ketua Koordinator Wira Bumi Lingkungan.
0: Ketua?
1: Wira Bumi Peduli Lingkungan.
0: Peduli Lingkungan, siap. Gimana, apa aktivitas hari ini, Ketua?
1: Ya, lagi urus bayi-bayinya terong.
0: Oh gitu, lagi ngurusin tanaman gitu ya?
1: Dia punya pupuk, biar sehat.
0: Oh mantap. Sore-sore gini mau denger lagu apa?
1: Lagunya...

0: macam aja di.
1: Oke, sarankan ke kita ya. Baiklah kalau begitu.
0: Sekali.
1: Oke.
0: Ya, maafkan saya.
1: Iya, nggak apa-apa. Lagi rame kan di situ. Lanjut.
0: Ya, bagus, pilihkan aja lagunya yang sesuai dengan profesi di sini.
1: Iya, baik. Oke, lanjut. Buat siapa lagi nih?
0: Peduli lingkungan halaman rumah.
1: Iya. Peduli lingkungan halaman rumah.
0: Ada anak kelompok saya. Kalau memang sini bisa dapat buah-buahan apa, sayuran apa.
1: Sayuran ya, waduh. Berarti ya, itu kompak di situ. Masyarakatnya kompak ya?
0: Ya.
1: Kompak berarti masyarakatnya ya?
0: Iya, ada banyak anggota ini. Nah, sekarang anggota ini sudah lebih 10 ini anggota sekarang.
1: Oke, baiklah.
0: Kita punya kebun-kebun, masing-masing punya kebun di rumah sendiri.
1: Iya.
0: Halaman sendiri.
1: Oke.
0: Tak boleh lahan tidur.
1: Oh, begitu. Siap.
0: Siapa ya, ini jangan tidur. Kita kasih bangun, kita pukul pintunya.
1: Lanjut, buat siapa lagi nih? Itu aja.
0: Ini ada pesan, kalau bisa tolong disambungkan untuk teman-teman yang tim ikut monitoring diri Kendari, supaya mari kita berkebun, kita bangun diri kita masing-masing sesuai dengan kita punya. Tapi kalau ada hobi, kalau tidak ada hobi, maaf ya.
1: Betul.
0: Seperti Arek Malif itu yang di Kendari Selatan, saya lihat ada bakat dia.
1: Gitu.
0: Ternyata hilang ya.
1: Iya.
0: Kalau saya ini dua macam, ada ayam kampung banyak.
1: Gitu ya, wah keren dong.
0: Ayam kampung sih, kita 70 ekor ini kita rawatin.
1: Wow, mantap berarti.
0: Ada dari anaknya satu pasang induknya. Dua anaknya.
1: Oke, itu aja yang mau diceritain. Terima kasih ya.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Sama-sama, selamat sore, selamat berkebun. Wah, tuh keren sore-sore itu, pemerhati lingkungan. Semuanya kompak katanya sore-sore kayak gini, asik ya. Oke, baik. Di live TikTok Yuda ada Ejak. Ejak, apa kabar Ejak? Ejak. Oke, terima kasih. Ada Filun, ada Silvi, ada Manisita di live TikTok RRI Kendari. Ada VCR, ada Rinu, ada GK. Aduh, GQK. Apaan nama akunnya, susah banget disebutnya bro. Oke, untuk yang lainnya lagi silakan di 0401 312 4008. Yang mau bergabung, kita mau coba terima lagi. Oke, kalaupun belum ada, kita hadirkan dulu satu lagu. Setelah itu nanti kita kembali di segmen yang paling akhir, untuk di special request 100% Indonesia.

Baiklah pendengar, para pencinta 100% Indonesia. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan kita untuk sore hari ini. Ada Zain, apa kabar Zain? Cinta terbaik dari Cassandra. Oke, terima kasih juga ada Dimas di sana. Ada Y, ada Vilun, ada Shilvi. Untuk semuanya yang masih ada di live TikTok juga RRI Kendari. Terima kasih. Oke, Bung Umar kita akhiri sampai di sini ya. Sudah menjelang pukul 16 sore. Sekali lagi terima kasih yang sudah pada bergabung. Ada Herlin, apa kabar Ibu Herlin? Telat nih Bang, baru bergabung. Baik kakakku. Terima kasih Zain ya. Terima kasih juga untuk Zain. Dan kita akhiri sampai di sini perjalanan 100% Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat menikmati suasana sorenya. Salam 100% Indonesia.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

RRI bersuara, RRI bergema untuk Piala Dunia 2026. Yuda, temannya Anda masih juga bersama dengan rekan-rekan di tim teknik yang juga sore hari ini menemani kita bersama. Selamat sore dulu untuk Anda yang lagi tengah menikmati suasana perjalanannya, menikmati rangkaian musik-musik pilihan terbaik yang ada di radio monitor Anda, di kendaraan roda 4 Anda. Ya, selamat menikmati perjalanannya, lebih fokus dalam berkendara. Dan juga untuk Anda yang menikmati track jogging track di wilayah kawasan Tugu Religi sambil masang headset, sambil dengar RRI itu, aduh keren banget ya, asik. Pokoknya dinikmati aja suasana sorenya sambil dengarkan kita di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Thank you.

Oke, suasana sore yang menyenangkan. Kita bersama di Tugas Yuda sore hari ini. Temani Anda yang juga saat ini lagi tengah menikmati suasana sore dengan mengisi olahraga suasana sore hari ini. Oh ya, ternyata hari ini, hari Minggu itu tepatnya di bulan Juni, ini diperingati sebagai Hari Ayah Sedunia. Aduh, selamat ya buat ayah-ayah semuanya ya. Menjadi ayah yang terbaik bahwa hari ini, hari Minggu di minggu ketiga di setiap bulan Juni itu diperingati sebagai Hari Ayah Sedunia. Nah,

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Kita coba update informasi seputar Piala Dunia, di mana pendengar sudah ada 3 negara yang dipastikan tersingkir dari ajang Piala Dunia 2026. Yang pastinya ini sudah ada beberapa yang sudah harus tersingkir, diantaranya Tunisia, kemudian menyusul 2 negara lainnya yang sudah terlebih dahulu gugur dari Piala Dunia 2026. Mereka adalah Haiti dan juga Turki. Nah, seperti apa keseruan pertandingan Piala Dunia ini juga bisa terus Anda dengarkan update di informasi yang kami sampaikan melalui kanal KBRN atau di rri.co.id. Dan juga Anda dapat menyimak siaran kami yang juga selalu hadir di ruang dengar Anda di setiap pertandingan Piala Dunia. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Gemas Saripati Maju untuk kita update informasi-informasi terbaru untuk wilayah 4 Nusantara. Ya, nanti kita akan bergabung dengan RRI Palu.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Pilihan baik dan

lagi berkaitan dengan aspek teknis operasional. Izinkanlah ku telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pemerintah.

0: kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang di yang kedua di dusun satu itu sama juga kita ada longsor. Jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah kakak yang tidak tersalurkan air ada sekitar 700-an. 700-an kakak ada sekitar 2000 jiwa longsor. Akibat longsor sumber airnya tertutup semua.
1: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, sejumlah armada mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Makassar, di mana jemaah haji asal Kabupaten Bone diminta tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Berikut laporan rekan Aan, reporter RRI Makassar.
3: Tradisi unik jemaah haji asal Kabupaten Bone yang mengenakan pakaian mencolok atau bling-bling saat tiba di kampung halaman kembali mewarnai musim kepulangan haji tahun ini. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para jemaah. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone, Rafi Asad, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah mengimbau jemaah agar tidak langsung mengganti pakaian setibanya dari Tanah Suci. Menurutnya, jemaah diminta tetap mengenakan batik nasional selama perjalanan pulang, mulai dari pesawat hingga tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar.
4: Ah, itu tradisi itu. Artinya kami memang menghimbau kepada jemaah, tidak usah dulu ganti pakaian di sana. Ya pakailah batik nasional di pesawat dan sampai di asrama. Nanti kami fasilitasi dan singgah di warung famili untuk ganti pakaian. Saya bilang pakai yang ada yang sudah dibeli, pakai semua. Kami tidak halangi, tetapi memang kita himbau sebelumnya bahwasanya kita fasilitasi untuk ganti pakaian yang bling-bling gitu.
3: Tradisi mengenakan pakaian bling-bling ini kerap menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur jemaah usai menunaikan ibadah haji, sekaligus menjadi pemandangan khas yang selalu dinanti keluarga saat penjemputan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabupaten atau dari RRI Ampana ini ya. Wakil Bupati Tojo Unauna menekankan pentingnya pemahaman desil dalam pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tani.
5: Wakil Bupati Tojo Unauna Surya Lapasiri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN agar mampu membantu masyarakat, kepala desa maupun operator desa dalam menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pemutakhiran DTSN di Kecamatan Ulu Bungka. Menurutnya pemahaman yang baik terkait pengolahan data, termasuk mengenai sistem desil yang menjadi dasar berbagai program bantuan sosial sangat diperlukan. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat maupun aparatur yang belum memahami secara utuh mengenai konsep desil dalam DTSN. Padahal pemahaman tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran penerima program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
6: Sehingga ini mungkin karena pemahaman tidak dipahami, sehingga begini jadinya datanya. Mungkin kita saja tidak bisa tahu apa desil sebenarnya. Sehingga satu yang kecamat, coba dihadirkan pihak kecamatan pegawai yang ada, sehingga bisa membantu masyarakat atau kepala desa, operator desa, bagaimana kita rangkum bersama data ini sehingga akurat. Kita bisa tahu semua yang mana desil itu, apa desil, sama PKH.
5: Wakil Bupati berharap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan operator desa, kualitas data DTSN di Kabupaten Tojo Unauna dapat semakin baik. Dengan data yang valid dan akurat, berbagai program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, mari kita ikuti wawancara bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin, terkait upaya Basnas Kota Kendari dalam upaya mendorong dan memotivasi para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama sebagai upaya optimalisasi dan pendayagunaan zakat bersama rekan Gafar.
7: Assalamualaikum Pak Punardin, apa tanggapan Bapak terhadap upaya Basnas Kota Kendari dalam mengumpulkan para penghulu penyuluh agama, termasuk kantor urusan agama dalam optimalisasi dan pendayagunaan zakat.
8: Kami mengapresiasi luar biasa, karena ini bagian dari upaya peningkatan pengumpulan. Jadi seperti kita ketahui, penghulu dan penyuluh itu kan orang yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melalui mereka lah kita harap kesadaran berzakat bangkit, kemudian pengumpulan meningkat, kemudian UPZ-UPZ itu bisa diaktifkan kembali.
7: Apa benar sejauh ini hanya 5 daerah di Sulawesi Tenggara yang tingkat pengumpulan zakatnya meningkat, Pak?
8: 5 ini yang pengumpulannya di atas 1 miliar. Basnas yang lain ada juga pengumpulan tapi di bawah. Ada malah yang hanya sampai 50 juta. Nah, tapi Basnas Kota Kendari, Basnas Kolaka Utara, Basnas Kolaka, Basnas Kota Bobo dan Basnas Kota Kebitu di atas 1 miliar. Bahkan Kolaka Utara itu sampai 5,5 miliar per tahun.
7: Lalu daerah mana saja yang tingkat pengumpulan zakatnya masih rendah, Pak?
8: Yang belum ada pengumpulan. Nah, itu Kabupaten Muna, itu karena baru terbentuk dengan Konawe Utara, kemudian Buton Utara sama Konawe Kepulauan. Baru sementara diproses.
7: Menurut Bapak, seperti apa kiat-kiat Basnas di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan zakat?
8: Kan untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan cara melibatkan penghulu dan penghulu. Ini salah satu upaya, dan masih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang paling penting itu, bagaimana kita membangun kesadaran orang untuk berzakat. Kalau pemahamannya sudah tinggi, cuma kesadaran ini yang perlu dibangkitkan.
7: Potensi peningkatan Basnas di Kota Kendari seperti apa Bapak melihatnya?
8: Basnas Kota Kendari ini potensinya bagus. Dan menurut penilaian kami di provinsi ini, Basnas Kota Kendari ini dari sisi pengumpulan sudah kuat. Nah, tinggal semakin dikuatkan lagi supaya jangkauan manfaatnya akan lebih luas lagi.
7: Terakhir Pak, apa harapan Bapak agar distribusi zakat kepada masyarakat yang berhak menerima tepat sasaran?
8: Nah, ini yang penting. Kami di Basnas itu ada 3 pengawasan. Pertama, pengawasan internal itu dari kami Basnas Provinsi itu setiap bulan kami minta apa yang mereka salurkan dalam bulan ini dan berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pendistribusiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada audit kepatuhan syariah dari Kemenak. Itu dilaksanakan per 6 bulan. Kemudian yang ketiga itu ada audit akuntan publik. Itu dilakukan per tahun. Jadi 3 pengawasan ini kita lakukan dalam rangka menjaga agar zakat ini tidak disalahgunakan.
7: Demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Kunardin.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana,

0: Pendengar dan pemirsa, maraknya pengecer gas LPG 3 kg Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli genjot pengawasan di tingkatan pangkalan guna memaksimalkan pendistribusian gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Selengkapnya laporan Ruth Damayanti dari RRI Toli-Toli.
1: Fenomena pengecer gas LPG 3 kg di daerah merupakan hal yang lumrah terjadi dan pemerintah daerah terus berupaya dalam melakukan penanganan terkait fenomena tersebut, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli Hairudin mengatakan, terkait distribusi gas subsidi 3 kg, pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan, mulai dari harga hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut khususnya yang ada di pangkalan lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
2: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat, sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
1: Namun kata dia, kenyataan di lapangan banyaknya masyarakat yang mendapatkan gas LPG bukan lagi di tingkat pangkalan melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga yang didapati masyarakat bervariasi mulai dari Rp40.000, Rp50.000 bahkan hingga Rp70.000. Maka dari itu Dinas Perdagangan hadir melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang tidak mampu.
2: Di lapangan, banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan, tapi melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
1: Untuk itu, Hairudin menegaskan kehadiran pihaknya setiap kali ada penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, Dinas Perdagangan hadir untuk memberikan jadwal salur kepada konsumen, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, agar supaya masyarakat bisa mudah mengetahui kapan gas subsidi disalurkan di tingkat pangkalan.
0: Dari RRI Bone, pendengar dan pemirsa, penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bone melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini, sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
4: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door to door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist di aplikasi Setara.
3: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
5: Kami dari Sekolah Rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
3: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
0: Pendengar dan pemirsa, sukseskan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Bau-Bau turunkan 120 orang mitra untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
7: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door to door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif senantiasa diinternalisasikan kepada seluruh petugas agar menjaga nama baik instansi dan daerah selama berinteraksi dengan pelaku usaha.
6: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha. Jadi ada sedikitnya 20 kategori lapangan usaha, mulai dari usaha pertanian, usaha pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan aktivitas jasa lainnya.
7: Lebih lanjut, Musdin menyebutkan sensus ekonomi sangat penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk di wilayah Kota Bau-Bau. Data ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Olehnya itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Musdin mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya.
6: Jadi misalnya untuk masyarakat itu, dengan sosial ekonomi ini, usaha itu dapat terdata dan diakui perannya. Kemudian untuk pemerintah daerah, minimal bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci. Dan untuk kementerian lembaga di pusat sana, kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya.
7: Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Bau-Bau didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026. BPS Bau-Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini, sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IKPA yang optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita dengarkan bersama news feature dari RRI Mamuju terkait euforia Piala Dunia di kampung-kampung Sulawesi Barat. Bersama reporter Muh Ilham.
8: kampung di Sulawesi Barat, malam-malam Piala Dunia jadi ramai sekali. Orang kumpul di lapangan, pos kamling, atau di halaman rumah cuma untuk menonton bola bareng. Walaupun Indonesia tidak ikut, suasananya tetap seperti pesta tiap malam. Muhammad Sabir, Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, cerita kalau Piala Dunia di Sulawesi Barat benar-benar hidup.
9: Para pencipta sepak bola di Sulawesi Barat, kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai atau semarak yang baik dari desa-desa mau ke di provinsi, bahkan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng.
8: Lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok dan komentar sepanjang pertandingan. Ia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.
9: Kan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng. Karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Karena ini merupakan Piala Dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
8: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua Lima Koni Sulbar, Andika Habda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.
10: Yang jelas kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan di rumah-rumah penduduk itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
8: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon. Bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di satu kampung. Di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
10: Nah, terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya konvoi keliling kota Mamuju. Ya yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai penikmat sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
8: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia. Dari kota sampai ke kampung.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian paket rangkuman berita Gemas Hari Pati Maju RRI Sekolil 4 Minggu 21 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gemas Hari Pati Maju, liputan berita Sekolil 4.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra sore, Yuda yang masih menemani Anda juga untuk saat ini. Oh ya, bagaimana dengan euforia Piala Dunia? Nah, tentunya untuk tahun 2026 ini ada banyak kejutan-kejutan yang terjadi di lapangan hijau ya. Munculnya pemain-pemain muda, bintang-bintang muda baru di berbagai negara di seluruh dunia ini udah mulai nampak. Dan ini juga menjadi salah satu ajang di mana manajer dan juga pelatih-pelatih atau klub-klub besar itu bakal mengincar-mengincar pemain-pemain yang muda, yang punya permainan bagus itu bakal menjadi

0: Baiklah kaum muslimin dan muslimat, di kesempatan menjelang petang ini, sebelum kami hadirkan kumandang azan maghrib, saatnya kita akan hadirkan dulu renungan menjelang maghrib. Kali ini dengan judul Esok Hari Milik Allah, yang akan dibawakan oleh Karaima Esagi. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Esok Hari Milik Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah. Dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, esok itu milik Allah. Karena itu janganlah sombong dengan rencana. Banyak orang begitu sibuk menyusun target, mengajar, mengejar impian, dan merancang masa depan. Itu baik. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk berikhtiar. Namun ada satu kesalahan yang sering terjadi. Kita terlalu yakin pada rencana, sehingga lupa bahwa hasilnya sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seindah apapun kita merancang masa depan, sisakanlah ruang untuk ikhlas. Karena yang terjadi esok hari bukan atas kehendak kita, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa sehat, besok bisa sakit. Hari ini kita punya pekerjaan, besok bisa kehilangan pekerjaan itu. Hari ini kita bersama orang-orang yang kita cintai, besok bisa saja Allah memanggil salah satu di antaranya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak ada satupun manusia yang mampu menjamin apa yang akan terjadi pada esok hari, karena esok hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jangan gantungkan ketenangan hati kita. Jangan gantungkan ketenangan hatimu pada rencana.

gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang mengatur seluruh rencana. Orang yang beriman akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak kecewa berlebihan ketika hasilnya berbeda. Karena ia yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Bisa jadi yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik, dan yang Allah pilih seringkali lebih baik daripada yang kita rancang. Ingatlah, ikhtiar adalah tugas kita, tawakal adalah ibadah kita, dan ridha Allah kemuliaan hati seorang mukmin. Jangan terlalu percaya pada kemampuan diri sendiri menyusun masa depan. Percayalah pada Allah yang telah menuliskan masa depan kita. Sebab di balik takdirnya selalu ada hikmah, meski terkadang baru kita pahami setelah semuanya itu berlalu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran pada surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Shallallahul Adzim. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kurang lebih demikian. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, rancanglah masa depan dengan ikhtiar terbaikmu. Jalani hari ini dengan amal terbaik. Sambut hari esok dengan tawakal terbaik. Karena keputusan terakhir bukan milik manusia. Keputusan terakhir bukan milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai akhir daripada renungan ini adalah ikhlas adalah kunci meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aktivitas yang kita lakukan, konon ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Yaitu bahwa dengan ikhlas kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ikhlas kita memurnikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah seluruh amal kebajikan kita yang kita kerjakan dengan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang, atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

berkata baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya.

잘한다.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi.

1 Juni 2026 bertepatan dengan suasana akhir pekan Anda. Minggu, ya hari Minggu, harinya untuk libur. Eits, tapi kayaknya udah jelang Senin sih ya kalau malam ini. Dimana sudah ada di menit ke-41, lepas dari pukul 18. Ada masih menikmati suasana hangat di bersama dengan keluarga di ruang dengar Anda barengan sama Pro 1 yang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Atau jangan lupa juga ya untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, kemudian juga di Facebook, TikTok, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Kita juga masih akan terus hadir menemani Anda di Sultra malam ini, tentunya dengan hadir menghadirkan musik-musik dan juga informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita hingga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

96,7 MHz, Radio 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita ngomongin tentang perempuan pesisir nih, pendengar ya, yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan iklim, di mana studi mengungkapkan bahwa perubahan iklim ini menyebabkan perempuan-perempuan pesisir kita kehilangan pekerjaan, sementara anak-anak terpaksa ikut nyari nafkah. Di mana dalam studi yang berjudul Climate Change, Labor and Migration in Indonesia, Impact on Women and Children, peneliti menemukan hal tersebut dikarenakan migrasi atau relokasi akibat banjir yang dipicu perubahan iklim, pendengar. Dan juga tim peneliti melakukan riset melalui proyek bersama Koneksi di tahun 2023 sampai 2025. Ini melibatkan peneliti dari BRIN, kemudian juga ada Universitas Diponegoro, kemudian juga Griffith University di 4 lokasi utama, yakni di DKI Jakarta, lalu Pekalongan, kemudian Semarang, serta di Demak. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perempuan di pesisir Semarang tidak bekerja lagi usai menikah, sehingga pendapatan mereka itu menurun, pendengar. Kemudian di sisi lain, sang suami ini hanya bekerja serabutan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun juga sekolah anak mereka. Nah, sulitnya ekonomi ini juga turut menyebabkan anak-anak kekurangan gizi dan mengalami stunting. Nah, hal ini kemudian diperparah dengan tingginya angka pernikahan dini, kemudian gizi buruk, hingga sulitnya akses sanitasi. Nah, sementara untuk di Jakarta Utara, pendengar dilaporkan bahwa masyarakat yang dulunya itu tinggal di area tambak, kini harus beralih menjadi pengupas kerang hijau. Ini karena lingkungan mereka telah berubah dan juga rusak. Nah, sementara untuk di Pekalongan, pekerja perempuan menghadapi upah rendah, kemudian ketidakamanan pendapatan, serta kontrak yang tidak teratur. Nah, perempuan pun menghadapi tantangan lain berupa kurangnya dukungan pengasuhan anak dan juga beban kerja domestik.

Ya, pendengar, ngomongin tentang yang lagi rame juga ya. Sebulan ini pokoknya kita bakalan punya yel-yel masing-masing untuk tim yang juga diusung. Kira-kira siapa ya negara yang bakalan lolos nih ke final Piala Dunia. Sama lagi kalau bukan Piala Dunia 2026. Nah, ngomongin soal bola, Kepala LPP TVRI Kendari Emilia Baharesa Esos MM menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dalam nonton bareng atau nobar yang merupakan wujud nyata TVRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan layanan informasi dan juga hiburan yang sehat. Ayo, siapa nih kemarin yang ikutan nobar? Ya, nobar bola gembira ini, pendengar, dikatakan bahwa bukan sekedar hiburan ya, tapi juga wujud nyata TVRI itu hadir melayani publik. Nah, dikatakan pula bahwa TVRI hadir berkomitmen terus menghadirkan program-program yang dekat dengan masyarakat. Nobar Piala Dunia 2026 diharapkan ini bisa mempererat kebersamaan warga, sekaligus juga menjadi tontonan edukatif bagi keluarga. Pengamanan ketat dari aparat TNI Polri dikerahkan selama acara berlangsung untuk memastikan kenyamanan dan juga ketertiban. Nah, hal ini mendapat apresiasi dari warga yang hadir. Ya, pendengar, seperti kita ketahui ya, bahwa TVRI, khususnya TVRI Kendari ini berencana terus untuk menggelar nobar bola gembira untuk pertandingan-pertandingan big match Piala Dunia 2026. Jangan lupa juga ya, bahwa RRI Pro 1 Kendari juga menyiarkan secara live big match Piala Dunia 2026. Nah, seperti nanti malam yang juga bakalan disiarkan secara langsung. Hari ini tuh ya, hari Minggu ya. Kita hari apa hari ini? Hari Minggu di 21 Juni itu nanti ada jam 23.00 WIB. Berarti di sini pukul 00 waktu Indonesia Tengah tutup off air kita. Off air tapi langsung ya, akan menyiarkan secara live jalannya pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi. Sudah gak sabar ya. Kira-kira bagaimana? Aduh, ini antara udah rame ya. Sudah rame di medsos. Ya, Spanyol dan Arab Saudi ini seperti megang dunia dan akhirat katanya. Iya, megang Spanyol ini gimana, tapi Arab Saudi juga di sana, mau megang Arab Saudi juga, tapi hati juga kayaknya ke Spanyol. Aduh, bingung ya. Tapi kita tunggu ya seperti apa laga pertemuan antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Tentunya juga akan disiarkan secara live di RRI Pro 1 Kendari.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

saya Ismet Ardiansa, atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih tentang Piala Dunia 2026. Nah, ngomongin tentang Belanda versus Swedia. Ada yang mungkin, aduh gemas ya, ini kenapa bisa begini? Ya, secara memang mungkin ya, sudah mungkin bahkan ada yang sudah memprediksi sih bakalan seperti ini nih skornya. Ya, memang bisa dibilang tim nasional Belanda ini tampil beringas ya, dan juga berhasil menumbangkan Swedia dengan skor telak 5-1 dalam laga yang berlangsung di bawah atap tertutup Houston Stadium. Disaksikan kurang lebih 68.777 pasang mata nih pendengar. Skuad Orange mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal hingga wasit meniup peluit panjang di paruh awal pertama ya. Dan pendengar, Brian Brobey kemudian juga Cody Gakpo ini menjadi bintang lapangan dengan masing-masing mencetak brace atau dua gol, ditambah satu gol penutup yang indah dari Sergio Somerville. Wih, babak pertama dominasinya ini cepat ya, dari Singa Orange Belanda langsung menekan sejak kick off. Hanya butuh waktu 5 menit saja bagi Brian Brobey untuk memecah kebuntuan. Berawal dari umpan kunci dari Regenders, kemudian Cody Gakpo menciptakan peluang yang diselesaikan dengan sempurna oleh kaki kanan Brobey. Pendengar, di menit kelima baru awal ya, dan terus menekan. Kemudian di menit ke-17 juga Brobey kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan matang dari Denzel, lalu juga membawa Belanda unggul 2-0 tuh. Wes, di babak kedua ya, waduh ini lebih gacor lagi nih Belandanya. Hujan gol dan juga perlawanan singkat Swedia memasuki babak kedua nih, di mana Belanda juga tidak menurunkan tempo permainan. Hanya 2 menit berselang setelah kick off babak kedua, Cody Gakpo kembali memperlebar jarak ya menjadi 3-0 di menit ke-47 melalui skema umpan dari Denzel dan juga Crescencio. Dan Belanda semakin tidak terbendung ketika Cody Gakpo mencetak gol keduanya pada menit ke-54 pendengar, melalui tendangan kaki kanan memanfaatkan assist langsung dari Crescencio dan akhirnya membuahkan hasil. Waduh, 4-1 ya nih awalnya. Dan menjelang akhir pertandingan, Crescencio menyempurnakan kemenangan Belanda di menit ke-89. Dan akhirnya skor pertandingan berakhir dengan 5-1 untuk kemenangan Belanda. Waduh, yang menjagokan Belanda senyum-senyum ya. Ya, kita masih tunggu nih juga selanjutnya pertandingan yang bakalan juga berlangsung dini hari nanti. Itu antara Spanyol versus Arab Saudi. Kira-kira siapa ya yang bakalan keluar sebagai juara grup? Nanti kita bakalan juga siarkan secara live di RRI Pro 1 Kendari.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus hadirkan informasi untuk Anda di perjalanan Sultra malam ini. Sebelum nantinya juga akan hadirkan Warta Berita bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Nah, ngomongin tentang hari ini ya, hari Minggu 21 Juni 2026, tahu tidak? Kalau ternyata hari ini itu adalah Hari Ayah. Nah, Hari Ayah ini pendengar diperingati setiap minggu ketiga di bulan Juni. Dan ternyata berawal dari kisah seorang anak yang ingin menghormati ayahnya. Sosok ayah tersebut membesarkan 6 anak seorang diri setelah sang istri meninggal dunia. Sebuah cerita yang kemudian melahirkan peringatan Hari Ayah yang kini dikenal di berbagai negara. Nah, untuk tahun ini 2026 tepatnya, Hari Ayah itu diperingati pada hari ini tepatnya Minggu 21 Juni 2026. Di banyak negara pendengar yang mengikuti tradisi Amerika Serikat termasuk India, Kanada, dan juga Inggris, ini memperingati Hari Ayah. Nah, sementara untuk sejarahnya sendiri, ya ini tidak terlepas dari nama Sonora Smart Dot, perempuan asal negara bagian Washington, Amerika Serikat. Dot mengusulkan adanya Hari Ayah pada tahun 1909 setelah mendengar khotbah tentang Hari Ibu. Ia merasa bahwa para ayah juga layak untuk mendapatkan penghargaan atas pengorbanan dan juga dedikasi mereka dalam membesarkan anak. Nah, inspirasi itu datang dari ayahnya sendiri, William Jackson Smart, seorang veteran perang saudara Amerika yang membesarkan 6 anak seorang diri setelah istrinya meninggal. Dilansir dari Economic Times, di 21 Juni 2026 hari ini, Dot mulai mengkampanyekan hari khusus untuk menghormati ayah karena terinspirasi oleh perjuangan ayahnya sebagai orang tua tunggal. Ya, pendengar, upaya Dot akhirnya membuahkan hasil. Dilansir dari Indian Express bahwa perayaan Hari Ayah pertama yang diakui secara luas berlangsung pada 19 Juni 1910 di Spokane, Washington. Meski demikian, perjalanan Hari Ayah untuk mendapatkan pengakuan resmi tidak berlangsung cepat ya. Hari Ayah sempat menghadapi penolakan selama bertahun-tahun. Sebagian pihak menganggap bahwa perayaan tersebut tidak terlalu bersifat komersial sehingga penerimaannya berjalan lebih lambat dibanding dengan Hari Ibu. Nah, gagasan ini menyebar secara perlahan dan membutuhkan waktu puluhan tahun sebelum akhirnya diakui secara nasional di Amerika Serikat kala itu, pendengar. Dan tentunya pengakuan resmi terhadap Hari Ayah ini baru datang ya beberapa dekade kemudian. Periode di mana Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson pada tahun 1966 mengeluarkan proklamasi yang menetapkan bahwa hari Minggu ketiga di bulan Juni sebagai Hari Ayah. 6 tahun setelahnya, Presiden Richard Nixon menandatangani undang-undang yang menjadikan Hari Ayah sebagai hari peringatan nasional permanen di Amerika Serikat di tahun 1972. Dan akhirnya sekarang pun kita juga kalau udah tanggal di bulan Juni ya, tanggal 21, wih, sudah mulai nih ada yang ngasih kartu ucapan, ada yang

ngasih, walaupun mungkin tidak terlalu seremonial ya, ngasih bunga barangkali atau apapun itu yang menandakan hanya untuk sekedar say thanks ya buat seorang sosok seorang ayah yang juga menjadi sosok yang luar biasa untuk keluarga. Ini nyebutnya apa ya? Kalau hari ibu Happy Mother's Day, kalau ayah tentunya Happy Father's Day. Selamat Hari Ayah ya untuk para ayah-ayah di seluruh dunia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Eh, hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari

0: si Daphne luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
1: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
2: Dengan seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti apa terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
1: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah.

0: tinggal. Pada kunjungannya dinas setara Mendik Dasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Steluuri, SMP Negeri 3 Steluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
1: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
0: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa dinas utara semakin meningkat.
2: Kita bersama-sama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
0: Bupati Nyastara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyastara.
3: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
0: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendik Dasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyastara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Ali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
6: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa, menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
6: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
7: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
6: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
8: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten

0: kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Itu memang tetap kita berjalan, kalau untuk memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan klaim dan dalam proses gugatan klaim, mungkin di tahun 2026 kasus itu akan dengan kemudian berjalan yang baru akan kita lanjutkan.
1: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
4: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
5: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
4: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
6: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar di

0: lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Wisan Paisan, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Wisan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Wisan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faiz. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Saadat Udarain. Ain.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian Terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
6: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
5: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
7: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
8: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
7: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
9: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi yang laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
7: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
10: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina, begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali, begitu Kak.
2: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Doha kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Megahertz Pro 1 Kendari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan Sultra malam ini di Kisah Sukses. Kita mau ngomongin tentang si Ali Muharram ya, pendengar. Ini adalah founder dari Makaroni Ngehe atau mantan, yang mana Ali ini adalah mantan OB yang akhirnya sukses menjadi seorang juragan cemilan. Luar biasa ya. Nah, cerita Ali Muharram ini semakin menyentuh hati karena perjalanannya berawal dari profesi yang tidak banyak orang banggakan, tapi ia menjadikan sebagai batu loncatan menuju sukses. Dimana sebelum menjadi pengusaha sukses seperti sekarang, Ali ini pernah bekerja sebagai office boy dan juga cleaning service. Nah, profesi yang sering dipandang sebelah mata ya. Tapi Ali tidak pernah malu dengan pekerjaan yang ia jalani. Justru dari pekerjaan itulah ia belajar tentang etos kerja, kedisiplinan, dan juga cara berinteraksi dengan berbagai kalangan orang. Nah, dengan modal pinjaman sebesar 20 juta rupiah, Ali kala itu memberanikan diri untuk membuka usaha makaroni pedas yang kemudian dikenal dengan nama Ngehe. Nah, konsepnya sederhana pendengar, tapi berbeda dari yang sudah ada di pasaran. Ali memahami bahwa kunci sukses bukan hanya pada produknya, tapi juga pada branding dan positioning yang tepat tentunya. Nah, strategi marketing Ali ini sangat menarik. Ia memposisikan brandnya sebagai cemilan yang lucu, dekat dengan anak muda, dan juga jujur tentang perjuangan hidupnya. Ia tidak pernah menyembunyikan masa lalunya sebagai OB kala itu. Nah, tapi justru ini menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun emotional connection dengan pelanggan-pelanggannya. Ya, pendengar, kekuatan Ali terletak pada kemampuannya membangun brand yang autentik dan relatable. Ia membuktikan bahwa kejujuran tentang latar belakang ini justru bisa menjadi kekuatan dalam membangun brand yang kuat dan juga sustainable. Nah, usaha Ali tidak hanya laris manis di pasaran, tapi juga menjadi ikon snack lokal yang memberikan harapan dan juga inspirasi bagi banyak pemula yang memulai dari bawah. Ia membuktikan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina, yang ada hanya orang yang tidak mau berusaha.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi melengkapi perjalanan Sultra malam ini. Seperti biasa ya, di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami akan hadirkan drama radio. Kali ini persembahan dari RRI Banda Aceh ya, dimana ini akan mengetengahkan judul Ikatan Saudara.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelfon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

90,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih untuk Sultra malam ini, pendengar yang tentunya juga masih menikmati suguhan informasi dan juga musik-musik pilihan yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda sepanjang malam ini di suasana akhir pekan Minggu 21 Juni 2026. Yang tengah menikmati aktivitas apapun itu, mungkin lagi ngopi ya, secara lagi banyak kafe-kafe baru ya di Kota Kendari. Coffee shop ini udah, wah, kayaknya bisa dibilang ini jadi sebuah tren gaya hidup baru ya, dimana coffee shop bisa dibilang menjadi salah satu tempat favorit buat kalangan muda, anak-anak muda nih yang pengen menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman, atau mungkin sekedar ngerjain tugas sambil ngopi. Secara apalagi kalau tempat ngopinya free wifi. Kayaknya kita bisa bikin juga ya di sini ya. Waduh, seru sih pasti itu. Luas, secara kita punya area ini, kenapa tidak dimanfaatkan? Bisa menghasilkan, bisa jadi ladang cuan. Waduh, secara ya kita lagi di suasana-suasana yang bisa dibilang memang semuanya lagi butuh ya yang namanya cuan. Secara ngomongin soal coffee shop juga ya, pendengar, di Kota Kendari ini sejumlah coffee shop

Suasananya lebih santai, lebih nyaman, bisa barengan sama teman-teman sambil diskusi, ngerjain tugas, tugas-tugas kuliah, sambil ngopi juga. Nah, menurutnya bahwa ini cukup bermanfaat ya, karena bisa dapat ide dan juga tambah relasi. Nah, mana juga suasananya mungkin lebih nyaman, lebih adem juga sih, seperti itu. Nah, banyak yang menilai, pendengar ya, bahwa kebiasaan nongkrong di coffee shop ini punya sisi positif dan juga negatif tentu, di mana coffee shop ini bisa menjadi tempat bertukar pikiran, mencari inspirasi, kemudian juga mengurangi stres setelah aktivitas kuliah. Tapi di sisi lain, terlalu sering nongkrong ini juga bisa membuat pengeluaran semakin boros dan waktu menjadi kurang produktif kalau tidak dikontrol dengan baik.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari. Hai, masih di perjalanan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Sultra malam ini kembali hadir untuk Anda seperti biasa ya, sampai di jam 11 nanti. Yang tentunya kalau kemarin-kemarin suka ditemani sama siapa ya? Banyak ya. Kali ini temani sama Sofi sampai di jam 11. Bisa langsung di 0401 3124008. Itu namanya boleh tidak ya diturun-turunin dikit? Diturunin dong, di bawah-bawah saja namanya ya. Di bawah saja, di bawah ya gitu. Terus ya, terus Mas Amir. Terus Mas Amir, turun ke bawah saja ya. Iya, biar ya di bawah saja. Oke, yang pengen gabung seperti biasa ya, kita mainnya di line telepon, line WhatsApp juga boleh, di TikTok juga sudah live saat ini. Halo, ada Michela. Ada Michela 94. Hai, selamat malam, ketemu kita ya di Ruang Rindu. Kalau kemarin-kemarin ketemunya sama siapa ya? Sama Bang Yuda, sama Kakak Jihan, juga sama Kak Ulan ya, atau sama Riko Ilham. Kali ini ketemu Sofi. Baiklah, yang pengen ikutan request langsung ya 0401 3124008, atau juga boleh jalur WhatsApp bisa dipergunakan di 0813 5450 967, atau juga bisa di kolom komentar di TikTok RRI Kendari. Kita juga live nih saat ini ya di TikTok RRI Kendari. Hai warga-warga TikTok, join live kita, bisa request lagu sampai di jam 4 nanti. Ke jam 4 ya. Main subuh kita ya, ya Allah. Jam 4 sore. Jam 11 ya, jam 11 kita malam ini. Yang belum tidur, ayo. Mau dengar lagunya siapa? Kita main di lagu lawas ya, Mancanegara Indonesia boleh nih malam ini. Khusus lagu apa kecuali jangan new entry ya, jangan yang baru. Lagu lawas kita mainnya di lagu zaman kapan ya? Zaman kapan nih? Yang pasti lagu-lagu lawas deh, lagu-lagu lawas Indonesia mancanegara boleh ya, mau barat mau Indonesia boleh. Kita ke Mas Fandi dulu ya. Sudah ada Mas Fandi, Bang Fandi di Sidoarjo yang sudah ready kayaknya. Halo, Bang Wandi.
1: Halo, Ruang Rindu Perfect.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam,
0: Bang. Selamat malam, Bang Wandi. Sidoarjo, piye kabare Sidoarjo ini?
1: Kabarnya Sidoarjo alhamdulillah aman-aman
0: aman terkendali ya. Oke deh, mantap lah kalau gitu. Cuaca gimana, aman ya?
1: Cuacanya luar biasa.
0: Cuacanya luar biasa. Baiklah, Mas Wandi, malam ini mau dengar lagunya siapa?
1: Saya kepingin dengar lagunya Bijis, Mbak Sofi.
0: Bijis yang mana itu?
1: Ini kebetulan ini kok sampai ngomong lagu lama. Don't forget, do you remember?
0: Wes, don't forget. Gimana ya liriknya ya? Boleh sedikit ya? Don't forget. Ya, itu ya, gitu ya?
1: Itu, terus.
0: Gimana tuh? Gimana tuh, coba bisa don't forget tuh. Oh ya, tahu saya kayaknya itu ya. Oke, coba di liriknya dikit nih Mas Bang Wandi, lirik boleh dikit.
1: Don't forget.
0: Nah itu, kita nggak usah putar kayaknya ya, Mas Wandi aja yang nyanyi nih kayaknya lebih bagus. Mantap lah kayaknya ya Bang Wandi ya,
1: tadi sempat kerja operator saya.
0: Oh gitu ya. Waduh, tuh bang operator kita ya.
1: Hanya begitu.
0: Kayaknya. Baiklah, don't forget to remember me. Jangan lupa untuk mengingatku. Itu buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya buat Jarusna. Selamat malam, semoga saya selalu ada Mbak Sami hatinya juga.
0: Iya,
1: Ya dia mungkin itu. Lalu ada Bunda Tiara juga, Bunda Emil, lalu Pak Diali, terus ada Purnamasari, terus ada Mbak Biolanya juga,
0: iya.
1: Terus ada siapa, Bang Er?
0: Ada siapa lagi?
1: Ya, buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Sofinya, selamat.
0: Iya.
1: Kalau pulang nanti hati-hati, Mbak.
0: Amin. Terima kasih. Terima kasih.
1: Sofi, jangan lupa.
0: Iya.
1: Datang.
0: Amin.
1: Operatornya, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kita sudah ada Bang Wandi ya, Bang Mas Wandi di Sidoarjo. Sidoarjo adem ayem katanya ini cuacanya di sana. Wah, menyenangkan sih yang pasti ya. Pengennya sih adem ayem nih semua seluruh Indonesia deh. Seluruh Indonesia Raya nih semuanya kita pengennya cuacanya atau suasananya juga adem ayem. Ada Don't Forget to Remember Me yang sudah di request sama Bang Wandi, yang juga pengen biar bisa tidak melupakan siapa ya, jangan melupakan seseorang itu. Oh, siapakah yang ingin dilupakan itu? Loh, kok bisa begitu ya? Baiklah, yang pengen gabung, yang gabung di TikTok boleh ya. Ada Michelle, zaman SBY itu tahun berapa ya Michelle ya? Dan berapa tuh SBY? Yang lawas-lawas, yang udah lama-lama nih lagunya, yang udah tahun-tahun 90-an, 2000-an boleh ya. Atau juga yang lagu Jangan Salahkan Siapa, itu yang nyanyi siapa? Oh iya nih, lagunya kalau untuk Ruang Rindu sih emang lagu-lagu favoritnya Michelle nih kayaknya ya. Seperti yang di request kemarin tuh kayaknya. Ini emang lagu-lagu yang di tahun itu tuh Michelle. Jangan Salahkan Siapa, itu nyanyi siapa ya? Kemarin kayaknya udah request ya, kalau gak salah, di musik request Michelle. Boleh? Kayaknya di iakan begitu. Apakah saya benar Jangan Salahkan Siapa atau yang lagunya siapa itu? Meriam Bellina tuh kan. Betul ya saya ya. Yang itu ya, Michelle, kita sepakatnya di situ ya, Meriam Bellina. Baik, yang lain yang pengen ikutan juga boleh di 0401-3124-008. Terima kasih, Michelle. Yang lain juga yang sudah ikutan join di live TikTok RRI Kendari ada siapa tuh? Ada, oh ya benar. Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya Michelle ya. Jangan lupa tap layar, like, share dan komen tuh. Like, share dan komen ya. Gitu. Yang pengen gabung silahkan. Kita masih tunggu deringannya untuk kebersamaan kita di perjalanan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang pengen gabung ikutan kita malam ini di perjalanan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya untuk yang masih menikmati kebersamaannya barengan sama Pro 1 RRI Kendari. Kita sudah punya lagunya Bee Gees sebelumnya yang sudah di request. Ada Meriam Bellina juga. Yang mau melengkapi lagu kita ada Hendrik juga. Hai, selamat malam. Ada Izian, halo. Ada siapa lagi? Ada Titik. Ada Titik, ada siapa lagi yang sudah join di live TikTok RRI Kendari, boleh ikutan. Kita main sampai di jam 11 ya, masih cukup panjang kebersamaannya. Sampai tuntas. Oh iya, itu karena gak kelihatan ya emang ya kalau di apa ya. Baiklah, kita mau ke lagu dulu kayaknya ya. Sambil tunggu deringannya di 0401-3124-008 atau juga boleh di line WhatsApp silakan ya di 0813-5450-967. Pengen gabung juga di live kolom komentar kita di TikTok RRI Kendari juga boleh. Kita akan hadirkan satu persatu lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Yeah, ada Backstreet Boys. Aduh, kalau yang udah kangen sama lagunya nih, kayaknya ya. Tapi lagi trending ya sekarang ini, lagi ya kembali viral lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart sih. Yang pengen nih kayaknya, aduh, disimpan dalam hati, benar-benar. Zulkarnain, boleh request, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zulkarnain boleh ya, langsung request lagunya Ayah, Rinto Harahap. Hari ini hari Ayah, wah benar. 21 Juni ya 2026, tepatnya diperingati itu setiap minggu ketiga di bulan Juni. Nah hari ini tuh jatuhnya di tanggal 21, tepat di hari Minggu. Antara Cinta dan Dusta, Antara Cinta ini lagunya siapa? Antara Cinta dan Dusta ini lagunya siapa penyanyinya ya? Boleh requestnya, tapi lagunya juga penyanyinya sama judulnya boleh ya, atau penyanyinya saja atau judulnya boleh. Kita ke Bunda Tiara dulu di Bungku Toko. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Bunda Tiara, ketemu malam ini kita ya.
1: Iya.
0: Belum tidur.
1: Belum tidur, baru menyala lampu, Mbak Sofia, di mati lampu.
0: Waduh. Oh, kirain lagi tunggu bola ini, pertemuan antara Arab Saudi dan siapa ini malam? Ketemu sama Spanyol.
1: Spanyol sebentar kah?
0: Sebentar malam itu Spanyol, Bunda Tiara, ya Allah. Ini bakalan tidak membuat kita tidur lagi jam 12.
1: Enggak bisa, tak tidur, panas, Pak.
0: Jam 12 ini mainnya.
1: Iya, di sampai jam berapa itu?
0: Sampai jam 1, setengah 2 lah, karena 90 menit kan. Iya, 90 menit itu kalau tidak ada babak tambahan, tapi kalau ada
1: babak tambahan.
0: Udah sampai jam 2 itu kita ya begadang. Waduh, sama gorengan ini kayaknya enak. Oke lah, secara Bunda Tiara pegang Spanyol kan?
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Tadi udah banyak nih yang berkomentar ya di sosial media. Ini agak-agak susah bentar malam nih antara surga dan neraka, antara dunia dan akhirat ini. Antara Spanyol.
1: Antara dunia dan surga.
0: Iya, antara, aduh, gimana ini, antara Spanyol dan Arab Saudi. Tanya. Masya Allah, tabarakallah, ini kita gimana. Baiklah, sambil tunggu ya lagu Spanyol dan Arab Saudi, mau request lagunya siapa, Bunda Tiara?
1: Mau request lagunya Bruri, boleh?
0: Boleh, yang mana itu?
1: Angin Malam.
0: Oke, hati-hati sama angin malam.
1: Iya, nanti kena angin malam.
0: Nanti kena angin malam, agak bahaya itu ya.
1: Mudah-mudahan tidak.
0: Masuk angin.
1: Langsung masuk angin, gembung.
0: Iya, langsung masuk angin, aduh. Oh, angin malam, oke, baiklah, buat siapa ini?
1: Ya, lagunya ya buat Mbak Sophie bersama operator. Mm-hmm.
0: Sama
1: tadi operator
0: teh itu Mbak Sophie. Sama Bung Leo. Iya, Bung Iksan. Saya tidak bisa melihat.
1: Ya, ya.
0: Iya, ada Bung Leo, ada Bung Iksan. Ya, mereka lagi join itu, lagi menunggu laga pertandingan.
1: Banyak.
0: Ya. Siap-siap. Oke.
1: Bang Iksan.
0: Mm-mm. Pesan khusus untuk Spanyol dong, wes.
1: Ya, yang pendukung siapa? Mudah-mudahan kita berhasil.
0: Betul sekali. Waduh, deg-degan, banyak yang deg-degan malam ini.
1: Iya. Tadi saja berapa kosong, 4-0.
0: Iya, waduh, Jepang juga luar biasa ya. Wah, kita kayaknya perlu mengangkat bendera tinggi-tinggi nih buat Jepang. Semoga ya lolos.
1: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Spanyol ini.
0: Oke, ya kita bisa berangan-angan lah, bisa ketemu Spanyol lah mungkin ya. Jepang ya, ois. Luar biasa. Semoga ya.
1: Mendah finalnya masih jauh, maksudnya.
0: Masih jauh. Juli sih akhir kayaknya ya. Juli. Ini masih kualifikasi semuanya.
1: Atas tanggal 20 ke atas.
0: Ah, betul. Oke.
1: Okay. Saja Mbak Sopi sampai terpisah di mana saja pendengar RRI Pro 1 malam ini.
0: Baik.
1: Semangat selalu menantikan pertandingan Piala Dunia. Mudah-mudahan tidak ada mengantuk ya.
0: Mudah-mudahan tidak ada yang tertidur.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih ya, kalau... Bunda Tiara. Hati-hati, ya. Jangan sampai kena angin malam ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bunda Tiara. Ada Bro Rima Rantika angin malam sudah di request. Kita juga sudah ada yang request di TikTok RRI Kendari ya. Ada Zulkarnain, ayah dari Rinto Harahap mau dikasih buat hari ini secara hari ayah sedunia. Betul sekali, 21 Juni. Kita carikan lagunya. Mudah-mudahan ketemu untuk Zulkarnain. Zulkarnain ini kalau enggak salah di mana ya? Ada di Aceh ya, Zulkarnain ya. Salam kenal Bunda Tiara. Oke. Zulkarnain Aceh ya, atau di mana nih posisinya? Zulkarnain boleh ya di chat lagi. Oke, kita ke Bang Nasrul juga yang sudah ada di ujung telepon. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ini berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Bang Nasrul. Lagi di mana ini? Oh, Sulawesi Tengah ya? Sorry.
2: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah. Dengar Pro 1 RRI Kendari di aplikasi RRI Digital kah?
2: Iya, betul.
0: Oke, jernih atau gimana?
2: Iya, jernih banget.
0: Jernih banget. Di TikTok kita juga ada ya, di follow jangan lupa.
2: Oh iya.
0: Oke. Baik, Bang Nasrul, kita ke lagunya siapa?
2: Lagu apa ini, Mbak?
0: Lagu lawas, barat boleh, Indonesia boleh.
2: Lagu apa saja? Lagu lawas lah, teman kanannya. Apa lagunya Pance Demi Kau dan Sebuah Hati?
0: Pance, bentar ya. Oke, Pance Demi Kau dan Sebuah Hati tadi. Oh ya, sudah ada yang request juga. Baik. Nanti dibarengan ya sama yang tadi udah di request juga, ada yang request di TikTok, Panco juga Demi Kau dan Si Buah Hati.
2: Ya, gak apa-apa.
0: Oke, silakan.
2: Yang pertama-tama boleh ini bisa bertugas. Nah, selam para budaya, selalu bareng keluarga di rumah. Terus ada radio, ada viola, ada pahalian. Ada juga ada apa yang disuting, ada Aima Sori, persoalan semuanya lah tanpa kita cuci kompor.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Nasrul, boleh tanya ini? Bang Nasrul, pegang siapa nih?
2: Apanya?
0: Piala Dunia nih, pegang siapa? Kalau Bunda Tiara tadi pegangnya Spanyol tuh dari awal sampai akhir, pokoknya Spanyol di harga mati.
2: Aku belum ada pegangannya, Mbak. Nah, kalau sudah
0: kalau udah 10 besar ya, baru diprediksi kira-kira siapa nih yang bakalan dipegang.
2: Iya, pakainya belum.
0: Tapi jagoannya kalau dari kemarin-kemarin siapa nih biasanya di Piala Dunia?
2: Belum ada saya jagoan, Mbak. Belum ada, cuma kasihkan menonton saja. Kalau sudah final lah, sudah.
0: Oh gitu.
2: Yalah, saya ke final lah.
0: Argentina atau siapa begitu, Portugal atau siapa belum?
2: Ya.
0: Jerman atau apa?
2: Kalau saya Brazil, Mbak ya.
0: Nah, tuh kan Brazil. Oke deh. Bertarung kita. Oke, siap.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, Bang Nasrul. Dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang sudah gabung di TikTok RRI Kendari, selamat malam. Salam kenal buat Bunda Tiara ya. Salam kenal dari Bang Zulkarnain, Bunda Tiara. Ya, dapat salam nih dari Bang Zul. Ada Syafi, assalamualaikum. Mau request lagunya Raisa, Mantan Terindah. Soalnya belum bisa move on. Aduh, sudah 2026 nih. Mantan, masih mau balikan? Boleh sih ya. Mantan memang ya, agak susah. Tapi kayaknya mantan itu walaupun juga terindah, tapi sudah janganlah diputar lagi tuh kembali jalannya. Tapi kalau masih ada rasa, why not ya untuk balikan lagi. It's okay lah untuk bisa, kalau mungkin merasa bahwa wah kayaknya dialah yang menjadi tempat terakhir deh, kayaknya gak bisa nih kalau tidak sama dia, udah gas, lamar. Asafi, susah kah? Banyak hal-hal terindah. Lah, kenapa putus kalau begitu? Apalagi selalu nonton Nobar Pildun. Oke deh. Lah, kalau banyak hal-hal terindah, kok bisa jadi mantan itu ya? Ada apa kamu, Asafi? Ada masalah? Ada masalah denganmu? Oke, kita bakalan putarkan juga ya. Nanti Raisa, mantan terindah, kita hadirkan juga. Mantan terindah ada ya. Oh, mantan terindah kita punya ada dari Kahitna sih. Kalau Raisa, nanti kita cari ya, semoga ketemu. Mantan terindahnya Raisa, siapa mantan terindahnya Raisa? Gak mungkin kan Hamis? Atau siapa? Atau Asafi mantan terindahnya Raisa? Bisa jadi itu mantan terindah. Oke. Ya. Yep. Yang mau gabung lagi masih boleh ya. Kita selamat malam juga untuk Uun. Selamat malam untuk siapa nih? Ada Nasi Kuning join di live kita. Waduh. Luar biasa nih. Boleh pesan tidak Nasi Kuningnya buat persiapan nobar nih jam 12 malam kita mau nonton bareng Spanyol sama Arab Saudi nih. Aduh, Naskun, kamu datang di waktu yang tepat ya. Nasi kuning mana nih? Nasi kuning bundaran kah? Itu nasi kuning mana? Andi Rizky, hai, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andi Rizky mau request lagi ya, siapa? Warga-warga TikTok semuanya ya. Ayo kita nobar ya kayaknya. Nobar Piala Dunia bentar jam 12. Jadi kita off air, tidak off air sih ya, langsung nih setelah apa ya? Setelah acara apa kita malam ini? Oh iya, ada Inspirasi Indonesia. Ada Inspirasi Indonesia, bentar ya, sebentar ini. Itu langsung lanjut Piala Dunia antara Spanyol dan Arab Saudi. Jadi jangan dimatikan ya, jadi jangan off. Karena kita bakalan lanjut di Piala Dunia, laga antara Spanyol dan Arab Saudi. Nah, ditunggu makanya. Ayo buat persiapan yang banyak, bekal-bekal. Nih, yang tadi gabung ada, yang tadi join ada Nasi Kuning. Ayo, bisa kayaknya kita ngelapak di sini ya. Andi Rizky mau lagunya Noah yang terdalam, boleh. Noah yang terdalam. Yang pengen gabung di WhatsApp juga bisa ya, silakan di 081354509667. Gampang sekali untuk diingat ya nomor kita nih, 081354509667. Itu frekuensinya Pro 1 ya, 967. Lagunya Noah. Lah, ini bagaimana sih? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini yang mana lagunya yang sesungguhnya yang di request Andi Rizky, Noah yang terdalam. Oke. Diganti tadi itu ya? Diganti ya? Yang pengen ikutan juga, selamat malam untuk yang lagi dengar kita di Pemancar FM 96,7. Bisa request langsung di 0401-3124-008 yang ada di 4 lingkar kota Kendari, atau juga yang ada di luar kota Kendari yang juga stay di Pro 1 RRI Kendari untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Kita hadirkan ya lagunya satu persatu. Yang pengen ikutan, halo untuk Yusuf Peta. Boleh yang pengen request lagu langsung di kolom komentar, judul lagu sama penyanyinya siapa, nanti kita bakalan hadirkan di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Ruang Rindu.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Lupa, susah lupa ya sama mantannya. Tuh, tadi buat yang sudah request di TikTok kita, ada Michelle tadi ya. Emang susah ya kayaknya ngelupain mantan itu, apalagi banyak momen-momen yang indah lah. Kalau banyak momen yang indah, kok bisa itu putus ya. Baik, kita sudah berada di hampir akhir ya untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, 57 menit lepas dari jam 10, kita akan hadirkan Inspirasi Indonesia. Nanti lagunya yang udah request tadi di TikTok RRI Kendari atau juga di jalur WhatsApp, kita tetap akan hadirkan ya setelah di antara sajian acara Inspirasi Indonesia atau himbauan malam kita untuk edisi 21 Juni 2026. Ada Risdawati, selamat malam. Ada Riki, Wulan Waode, hai, selamat malam untuk semuanya. Ada Alf juga, ada Asrian Yani, hai. Ada Z tadi ya, Z. Halo Z, tadi Z request lagunya Jamin Rasaku dari Wali. Nanti kita coba cari ya. Ada Ramli AR, selamat malam. Kemudian juga ada Uun tadi yang sudah ikutan request juga. Yang bakalan kita hadirkan berikutnya nanti ada Noah ya, tadi yang udah di request juga di kolom komentar. Kasmaran versinya yang udah di cover sama Bruri Marantika, nanti kita coba hadirkan juga. Nah, ada yang terdalam, ada Kasmaran yang siap kita hadirkan untuk kebersamaan kita di perjalanan Ruang Rindu malam hari ini tuntas ya pendengar. Terima kasih sudah bareng di Pro 1 RRI Kendari untuk perjalanan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ketemu lagi besok tentunya untuk perjalanan Ruang Rindu. Bisa request lagu Indonesia, mancanegara di line telepon kita 0401 312 4008, atau juga boleh di line WhatsApp 0813545097. Jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, TikTok, atau juga di YouTube ya. Jangan lupa di like, share, dan komen tentunya. Baik, kita tuntas untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah ikutan juga di line telepon kita. Ada Bunda Tiara sebelumnya, kemudian juga ada siapa tadi? Ada Bang Wandi, ada Bang Nasrul juga, semuanya deh yang terus stay bersama dengan Pro 1. Jangan kemana-mana ya, kita masih akan terus hadir menemani Anda untuk perjalanan Sultra malam ini. Tetap bareng di Pro 1 RRI Kendari.
1: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Untayang perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Saudaraku, malam ini ketika langit menutup hari dengan selimut gelapnya yang lembut dan angin berbisik pelan di antara dedaunan yang letih, izinkan saya, Reza Dibrata, menyapa saudaraku penuh kemesraan, ditemani jiwa-jiwa yang belum terlelap dan masih terjaga dalam sunyi. Di balik diamnya malam, seringkali kita menemukan cermin paling jujur yang berbicara tentang diri kita sendiri. Seperti perahu yang terombang-ambing di lautan tanpa arah, manusia kadang tersesat dalam rasa malas dan lupa akan tanggung jawab yang semestinya menjadi kompas kehidupan. Dan malam ini, saya mengajak kita berjalan bersama menelusuri lorong sunyi itu. Lorong tentang kemalasan, tentang janji yang tak ditepati, dan tentang waktu yang terbuang seperti pasir jatuh dari genggaman. Sokrates pernah berkata, hidup yang tidak diperiksa adalah hidup yang tidak layak dijalani. Malam ini, mari kita introspeksi diri. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Apakah kita telah menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Atau justru terjebak dalam bayang-bayang kemalasan yang perlahan menggerogoti makna hidup kita dalam acara Himbauan Malam.

Saudaraku, setiap manusia dilahirkan dengan mimpi, seperti bintang yang menggelantung di langit malam. Indah, namun jauh untuk digapai. Siapapun saudaraku, apapun status kita, pasti ingin hidup layak, ingin dihargai, dicintai, dan berhasil dalam hidup. Namun perjalanan hidup tidak selalu ramah dan mudah. Kadang, badai datang tanpa undangan, ditambah kegagalan, tekanan ekonomi, luka batin, sampai harapan yang runtuh satu persatu. Dalam menghadapi semuanya itu, sebagian orang memilih berhenti berjalan, duduk diam dalam zona nyaman yang menipu. Akhirnya, kemalasan pun tumbuh seperti lumut di dinding basah, perlahan tapi pasti menguasai hidup kita. Khalil Gibran pernah berkata, "Kesedihan adalah tembok antara dua taman." Namun parahnya, seringkali kita memilih tinggal di balik tembok yang dingin, bukan melompati dan mencari taman berikutnya. Kita mulai menunda, mengabaikan tanggung jawab, dan membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Padahal, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Saat kita malas, sesungguhnya kita sedang menyia-nyiakan hidup. Dan kenapa kemalasan hadir dalam diriku? Bagaimana aku bangkit kembali? Oh Tuhan,

saudaraku, mendengar ungkapan penyesalan yang memilukan dan memekakkan telinga malam ini muncul karena ada rasa menyesal yang menoreh hati karena sudah berteman dengan kemalasan. Sering kita dengar, bahkan mungkin kita yang mengalaminya. Sifat malas bukan hanya tentang diri sendiri. Kemalasan seperti asap yang perlahan memenuhi ruangan, meracuni semua yang ada di dalamnya. Contoh konkret, seorang ayah yang malas bekerja misalnya, bukan hanya kehilangan harga dirinya, tetapi juga merampas masa depan anak-anaknya karena tidak bisa memberikan nafkah. Seorang anak yang malas belajar bukan hanya mengabaikan tanggung jawabnya, tetapi juga melukai harapan orang tua yang sudah banting tulang mencari biaya sampai harus mengutang. Seorang pekerja yang lalai dapat meruntuhkan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Aristoteles pernah berkata, "Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali." Kalau kemalasan sudah menjadi kebiasaan, sudah berulang kali kita lakukan, kemalasan akan menjelma menjadi karakter dan budaya kita. Tetangga mulai kehilangan hormat, teman mulai menjauh, keluarga jadi kecewa, rumah yang seharusnya menjadi tempat teduh berubah menjadi ruang penuh keluhan. Bayangkan, kalau satu orang saja lalai, dampaknya bisa menjalar seperti riak air terpercik kemana-mana. Kemalasan kecil yang kita genggam hari ini bisa menjadi bom kehancuran besar untuk hari esok, untuk masa depan kita.

Harusnya kita menjauh dari sifat malas, karena kemalasan yang dipelihara bukan hanya merugikan, tetapi juga membawa konsekuensi yang nyata. Coba lihat dalam kehidupan sosial, orang yang tidak bertanggung jawab akan kehilangan kepercayaan. Padahal kita tahu, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga dalam hubungan kita sesama manusia. Berteman dengan kemalasan mengakibatkan kelalaian yang bisa berujung pada pelanggaran, bahkan melanggar hukum. Dan dalam agama apapun, kemalasan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan, filsuf terkenal Socrates pernah mengingatkan, lebih baik menderita ketidakadilan daripada melakukannya. Namun, bagaimana jika kita justru yang melakukan ketidakadilan melalui kemalasan kita? Menelantarkan kewajiban, mengabaikan peran, dan membiarkan orang lain menanggung akibatnya adalah dosa besar yang tidak kita sadari, bahkan kita anggap hal yang biasa. Seorang kepala keluarga yang malas bekerja bisa membuat keluarganya terjerumus dalam kemiskinan. Seorang gubernur, bupati, camat, dan apapun jabatan kita, kalau kita lalai, bisa menghancurkan banyak kehidupan. Kemalasan bukan sekedar kebiasaan buruk, tapi awal dari kehancuran yang perlahan namun pasti akan kita dapat.

Dari detik ke menit kita lalui malam ini untuk menyusuri malam dengan kata penuh makna di acara Himbauan Malam. Saya Reza Adiprata masih menemani saudaraku bahwa cobalah kita bayangkan hidup kita seperti taman yang membutuhkan perawatan setiap hari. Kalau kita malas menyiram, mencabut rumput liar, dan merawatnya, maka taman itu akan berubah menjadi hutan yang tidak terurus. Begitu pula hidup kita. Kemalasan adalah benih liar yang kalau dibiarkan akan tumbuh menjadi belukar yang menyesakkan dada dan bahkan bisa membunuh kehidupan orang yang memeliharanya. Khalil Gibran mengingatkan, kerja adalah cinta yang terlihat. Maka, ketika kita malas, sesungguhnya kita sedang menghapus cinta dari hidup kita. Kita berhenti peduli, berhenti berjuang, dan berhenti berharap. Sudah tidak terhitung kehidupan hancur, bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya kemauan. Banyak mimpi mati, bukan karena tidak mungkin tercapai, tetapi karena tidak pernah diperjuangkan. Orang harus kehilangan jabatan. Perceraian terjadi, bahkan sampai pengkhianatan kepada pasangan bisa saja terjadi. Dan malam ini, sekali lagi, dengarkan suara hati Anda. Apakah masih berdenyut dengan harapan? Atau sudah tertutup oleh selimut kemalasan yang justru meninabobohkan saudara?

0: saudaraku, di ujung malam yang perlahan menuju fajar, mari kita ambil satu pelajaran sederhana, bahwa hidup adalah amanah, bukan tempat bersembunyi. Jangan biarkan kemalasan mencuri waktu kita dan merusak hubungan baik selama ini, serta menghancurkan masa depan kita. Bangkitlah, walau pelan. Bergeraklah, walau terasa berat. Karena setiap langkah kecil lebih berarti daripada diam tanpa arah. Sokrates pernah berkata, rahasia perubahan adalah memusatkan seluruh energi bukan untuk melawan yang lama, tetapi membangun yang baru. Malam ini, kita jadikan renungan sebagai awal perubahan. Tinggalkan kemalasan, peluk tanggung jawab, dan jalani hidup dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang telah diberikan oleh Yang Kuasa kepada kita. Jangan tunggu besok, karena besok belum tentu milik kita, karena umur hanya milik Yang Maha Kuasa. Kuatkan tekad untuk melawan rasa malas dengan bekerja semata-mata untuk mencari amal kebajikan kita.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan Sultra malam ini, pendengar sudah berada di menit ke-55, lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, sekaligus juga menuntaskan kebersamaan kita untuk suguhan informasi dan musik-musik pilihan. Sepanjang kebersamaan kita dari pagi hingga saat ini di edisi akhir pekan Minggu, 21 Juni 2026. Namun pastikan untuk terus bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, karena saat lagi kita juga akan mengikuti jalannya laga pertandingan antara di Spanyol melawan Arab Saudi. Saat lagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari. Sofi pamit, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rabbil alamin, pendengar, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan kita untuk kembali menyambut pagi dengan semangat baru, harapan baru pastinya, dan kesempatan baru untuk berbuat kebaikan. Salawat serta salam kemudian semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, di tengah kehidupan yang penuh dengan persaingan, seringkali saat ini kita dihadapkan pada keinginan untuk menjadi lebih unggul dari orang lain. Namun, Islam mengajarkan bentuk persaingan yang sangat mulia, yaitu berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan dan amal saleh. Bukan berlomba dalam kesombongan, bukan pula berlomba dalam mengumpulkan kemewahan dunia semata, pendengar, melainkan berlomba untuk memberi manfaat, menebar kebaikan, membantu sesama, kemudian juga memperbaiki akhlak serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di era modern saat ini ketika media sosial seringkali dipenuhi dengan perlombaan menunjukkan pencapaian, gaya hidup, kemudian juga popularitas, umat Islam diajak untuk mengubah orientasi tersebut menjadi perlombaan dalam menyebarkan ilmu, menginspirasi orang lain, memperkuat kepedulian sosial, dan membangun lingkungan yang lebih baik. Kebaikan yang dilakukan secara konsisten, pendengar, tidak hanya membawa manfaat tentunya bagi diri sendiri, tetapi juga ini menjadi investasi pahala yang mudah-mudahan bisa terus mengalir, membawa manfaat dan untuk orang banyak pastinya. Kita akan membahas tema yang penuh dengan hikmah ini. Telah hadir bersama juga kita di studio ada Pak Awardin SPD IMAG yang dimana beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Kita akan berbincang mengenai topik kita yang juga pagi hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita kembali bersua lagi di udara untuk di program acara Mutiara Pagi. Topik kita relevan ini pagi hari ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin silakan sebagai pengantar awal untuk perbincangan kita sebelum kita mulai interaktif di pagi hari ini, Pak Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahil alamin wal akhibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, tentu kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan subuh hari ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh, menjalankan kewajiban kita, kita dapat bersua kembali di ruang udara melalui program RRI Kendari Mutiara Pagi. Salawat dan salam kita juga selalu menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia terbaik yang menjadi contoh teladan buat kita saat ini, sehingga di dunia ini kita

0: kita mengikutinya, insya Allah di akhirat nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyampaikan ayat-ayat tentang kebaikan. Di antaranya adalah di surat Al-Baqarah ayat 148, potongan ayatnya Allah menyatakan fastabiqul khairat. Itu potongan ayat saja, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Kemudian di surah lain, di surah Al-Isra ayat yang ke-17, ayat yang ke-7 maksudnya, potongan ayatnya Allah juga menyatakan wabillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka pada prinsipnya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika engkau berbuat keburukan, maka itu akan kembali juga kepadamu. Kemudian di dalam berbagai macam ayat-ayat lain juga Allah menyatakan tentang pentingnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Pentingnya kita menuai suatu kebaikan dan kebermanfaatan. Juga Rasulullah mengingatkan kita dalam sabdanya, khairukum anfa'hum linnas. Jadi sebaik-baik antara kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini yang semakin banyak tuntutannya, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menuai kebaikan. Dan tentu yang paling relevan untuk kita lakukan adalah bagaimana kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita hilangkan segala bentuk keburukan, segala bentuk prasangka, segala bentuk maksiat, dan kemudian kita lakukan yang namanya kebaikan-kebaikan. Tentu saja ya, namanya manusia biasa pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tentu saja yang namanya ciptaan Allah, hamba Allah, ya maka kesilapan dan sesuatu yang sifatnya mungkin ya tidak sengaja kita lakukan adalah manusiawi itu. Tetapi jangan kemudian kita terlena dengan perbuatan-perbuatan dunia yang bisa membinasakan kita di dunia, dan juga di akhirat nanti kita akan menjadi bagian dari hamba-hamba yang merugi. Di dalam surah yang lain Allah SWT menyatakan juga dengan firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi usrin illa ilal ladzina amanu wa minsalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Ya, surah yang cukup pendek dan mungkin kita sudah menghafalnya. Allah mengingatkan kita bahwa demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi hanya kepada mereka yang senantiasa beriman, beramal soleh atau berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian selalu mengingatkan untuk kita bersabar dan selalu mengingatkan kita ke dalam kebaikan. Itulah hal-hal yang mesti kita lakukan sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim, adalah menunjukkan bahwa kita ini manusia yang akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita selama kita hidup dunia ini. Maka yang patut, yang mesti, yang harus dilakukan adalah bagaimana menuai atau melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan kita menjaga diri kita agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, keburukan-keburukan yang dilarang oleh Allah. Mengapa demikian? Karena orang yang berbuat keburukan, maka dia juga akan mendapatkan akibatnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya bahwasanya barang siapa yang berbuat keburukan, maka Allah akan membalas keburukan itu setimpal dengannya. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Nah, jadi ini bedanya. Kalau kita berbuat keburukan, dibalas satu saja. Tetapi kalau kita berbuat kebaikan, dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda kebaikan. Yang terakhir dalam pengantar ini, bahwa kalau kita biasa berbuat baik, kalau kita terbiasa melakukan kebaikan, maka dimanapun kita berada, juga kebaikan akan datang. Kalau kita terbiasa memudahkan orang dalam berurusan, maka dimanapun kita berurusan juga akan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita terbiasa membuat orang keluar dari kesulitannya, maka juga kita dalam kesulitan akan Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan jalan keluar. Oleh karena itu, maka mari kita selalu menuai kebaikan dan menjaga diri kita agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan jikalau ternyata kita melakukan suatu perbuatan yang keliru, yang salah, yang hilap, maka kita segera meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan kita, kullu bani Adam khata wa hayrul khata at-tawabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah, namun sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang segera bertaubat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini pengantar dari saya, dan mari kita menjaga diri kita kembali untuk selalu di dalam kebaikan-kebaikan yang telah Allah gariskan. Demikian saya kembalikan ke Mbak Wulan.
1: Baik, itu tadi pengantar ya untuk di pagi hari ini sesuai dengan topik kita, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan boleh di 0813-545-0967. Kemudian juga boleh di jalur kami di jalur 008 juga sudah boleh digunakan di sana, silakan. Atau mungkin ingin bergabung di live TikTok kami di RRI Kendari, juga sematkan komentar Anda, nanti kita coba bacakan di studio pendengar. Kita langsung ke jalur 008, di sana ada Pak Saidi di Lakudo, Buton Tengah. Halo, assalamualaikum Pak Saidi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Halo ya, Faiz.
1: Pak Faiz.
2: Ya, Bang Faiz di Lakudo.
1: Oh, Bang Faiz. Oke, silakan Bang Faiz. Pertanyaannya.
2: Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau kita melihat Pak Ustadz, fenomena keadaan sosial masyarakat kita saat ini, orang berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan untuk berbuat baik kepada sesama, justru sebagai identitas diri, untuk mengangkat harga diri bahwa dia memang orang yang paling hebat. Nah, di dalam kehidupan sosial yang saya amati akhir-akhir ini, itu kadang sudah melenceng dari nilai-nilai Al-Quran dan ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh begini Pak Ustaz, kalau orang baru usaha, kalau dia sudah dia cuma bilang begini, ah itu kan hasil dari payah saya, bukan dari Allah, tapi itu kerja keras saya sehingga saya bisa sukses sampai saat ini. Nah, di dalam Al-Quran yang artinya kan sudah mengatakan bahwa di dalam harta-harta orang kaya kan terdapat harta orang miskin. Nah, itu yang dilupakan orang-orang yang sudah sukses tadi, Pak Ustaz. Nah, kira-kira apa saja kira-kira yang mereka harus kerjakan sementara mereka paham tentang agama. Nah, kadang ini terlupakan di benak dan pikiran mereka, Pak Ustaz. Nah, itu saya mengucapkan, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mungkin langsung dijawab.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Faiz di Lakudo tadi, Mbak ya, di Lakudo, betul.
1: Di Lakudo.
0: Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam berbagai macam firman-Nya, di antaranya di Quran surat Al-Baqarah 216 ya. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Wa asa antak wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu yuhibbu wa antum la wallahu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan kemudian Allah memberikan kita ujian, jadi Mbak Wulan, ujian ini bukan hanya kesulitan ya. Termasuk kesenangan ya, termasuk harta benda ya, termasuk mungkin kalau kita punya istri atau suami yang cantik, yang ganteng, itu sebenarnya ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang kita manusia ini mengartikan ujian itu sesuatu yang susah-susah saja, yang sulit-sulit saja. Nah, padahal sesungguhnya harta benda dan juga yang seperti yang disebutkan Bang Faiz tadi itu ujian juga bagi manusia. Iya. Manakala kita tidak bisa menjadikan harta yang kita peroleh tadi itu misalnya ke jalan yang sesungguhnya adalah di jalan Allah, ya maka tentu kita akan mendapatkan balasannya. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil hartanya kembali dengan berbagai cara. Ya, boleh jadi kita punya mobil, ya banyak kita sering lihat di medsos-medsos ataupun di mana ketika orang sementara mengantri bensin, tiba-tiba mobilnya terbakar.
1: Ya, betul.
0: Tidur nyenyak, tiba-tiba rumahnya terbakar. Ya, bahkan beberapa mungkin bulan lalu ya kita mendengarkan berita salah satu putra daerah terbaik di Sulawesi Tenggara ini yang masih berjalan, masih ya, beliau masih sehat. Tiba-tiba kemudian kita dapat beritanya bahwa beliau terbakar rumahnya dan beliau meninggal dunianya. Jadi kehidupan kita ini ya kita isi dengan kebaikan-kebaikan saja. Kalaupun ada orang yang kemudian diberi oleh Allah misalnya tak itu harta atau apa, kemudian dia menyalahgunakan, maka tergantung kepada niatnya masing-masing. Kata Rasulullah dalam sabdanya, innamal a'malu binniat. Ya, saya punya harta ini untuk jalan Allah atau untuk saya, oh saya ini saya cari sendiri, saya berusaha sendiri, ya itu tergantung kepada niat masing-masing. Tapi apapun yang kita dapatkan itu ya tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk harta yang kita dapatkan tadi itu akan ditanyai nanti di yaumil kiamah nanti. Nah, tugas kita adalah saling mengingatkan saya tadi itu, watawassaw bil haq watawassaw bisabar. Kita saling mengingatkan bahwa ya di dalam hartamu yang kau dapat ada hak-hak yang ini. Dalam Islam itu kalau kita punya harta itu ya yang wajib itu ya 2,5%. Yeah. Misalnya kita punya usaha dalam setahun ini ya melebihi atau setara dengan 85 gram emas. Ya, jadi kalau sekarang kalau harga emas kira-kira 2 juta dikali 85 gram emas berarti kurang lebih sekitar 170-an juta. Ya. Nah, itu harus wajib. Wajib dia, tidak boleh tidak. Keluar ya, zakatnya 2,5%. Nah, sedangkan kalau belum mencukupi itu nisabnya, maka dia sifatnya adalah sunnah. Sedekah ya, tergantung orangnya mau mau bersekat atau tidak. Nah, karena di situ tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia sudah hartanya itu dalam setahun sudah mencapai nisab 85 gram emas, maka dia wajib. Kalau dia tidak keluarkan, maka itulah yang akan ditanyakan oleh Allah, itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kedua tadi saya bacakan ayatnya, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Jangan engkau kira di situ ada sesuatu yang buruk, ternyata itu ada kebaikan untukmu. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang engkau mimpi-impikan, yang engkau cintai, yang engkau inginkan, ternyata di sana ada keburukan untukmu. Nah, inilah pentingnya kita berprasangka baik. Jangan kita selalu berprasangka buruk. Iya. Apalagi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi belum tentu yang kita lihat kasat mata dia tidak menyumbang, tapi mungkin tempat lain dia boleh jadi. Ya, nah, boleh itu jadi. Juga kita harus berprasangka baik.
1: Bahkan mungkin di tempat
0: baik.
1: Lain mungkin dia sudah bangun masjid.
0: Iya, ya, boleh mungkin. Jadi. Ya, boleh jadi
1: lebih banyak lagi.
0: Ya, lebih baik kita berprasangka baik saja seperti itu. Mudah-mudahan Allah, kalau memang dia belum, ya Allah memberikan rahmat kepadanya sehingga timbul kesadaran buatnya. Atau kita doakan seperti itu supaya dia kembali sadar ke jalan yang benar. Ya, mungkin seperti itu Bang Faiz ya, karena apa namanya ini kita siaran, jadi mungkin banyak yang bertanya yang lain.
1: Baik, ya. Itu tadi Bang Faiz, mudah-mudahan bisa terjawab. Kita nantikan Anda lagi yang ingin bergabung bersama kami pendengar, silakan kembali kita buka interaktif di 0401 3124008, atau juga boleh di jalur WhatsApp kami 0813-545-0967. Ada Pak Yosep juga ini, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Pak Yosep di Rawa Konawe, izin mau ingin bertanya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau kita sudah berusaha melakukan kebaikan, tapi ada saja sebagian orang yang tidak paham atau mengerti bahwa kebaikan itu pertama untuk diri kita lebih dekat, kebaikan lebih diri kita lebih-lebih kebaikan di hari kemudian, yaitu di akhirat nanti. Nah, bagaimana orang yang selalu menyakiti hati orang lain atau menzolimi orang yang tidak bersalah, Pak Kiai? Mohon pencerahannya.
0: Ya, baik Pak Yosef. Jadi, kalau kita sebagai hamba Allah ini ya, tugas kita berbuat baik saja, beribadah saja. Adapun orang lain itu ya kita kembalikan kepada diri sendiri dan kita banyak mendoakan ya, kalau kita ini ya seperti itu. Yang berikutnya yang perlu kita jaga ini memang yang namanya prasangka buruk itu selalu, ya bukan hanya prasangka buruk tapi ya prasangka lah ya, karena prasangka itu kan ada dua, ada yang buruk ada yang baik juga. Nah, itu yang selalu ada. Jangankan kepada orang lain ya, di dalam rumah tangga kita saja mungkin selalu ada prasangka, kenapa ini saya punya suami, kenapa ini saya punya istri begini begitu dan seterusnya. Mungkin anak kita dia bersangka, kenapa bapak aku begini, kenapa mama aku begitu. Nah, padahal kita menginginkan kebaikan anak, kebaikan untuk anak-anak kita. Mungkin kita bekerja mencari nafkah untuk istri kita, tapi malah kita dicurigai oleh istri kita, atau sebaliknya. Ya, kita bekerja di ini malah dicurigai oleh suami kita dan sebagainya. Ya, makanya saya sampaikan tadi bahwa mari kita menjaga diri kita untuk berbuat baik. Kalaupun penilaian orang lain ternyata kita dianggap tidak baik, ya cukuplah orang lain menilai. Ya, tetapi sesungguhnya yang memberikan kita pahala dan apa namanya balasan dari perbuatan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Allah tadi dalam firman-Nya, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia dibalas dengan kebaikan 10 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Ya, sedangkan kalau dia melakukan kejahatan, setimpal dengan kejahatannya. Nah, makanya dalam Islam itu tidak ada istilah hukum karma, tetapi dalam istilahnya dia adalah setiap perbuatan itu akan dibalas.
1: Akan dibalas.
0: Mungkin hari ini tidak dibalas. Mungkin dunia ini tidak, tapi akan dibalas di akhirat.
1: Dan itu sudah tertulis ya.
0: Iya, sudah ada di lauh mahfuz itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Nah, kita sebagai seorang hamba ini, tugas kita tadi adalah beribadah, berbuat baik. Ya, tergantung penilaian orang. Kalau orang menilai kita bahwa kita berbuat baik ini, tapi karena mungkin ada apa-apanya, ya, karena mungkin kalau kita di instansi, ya, tempat kita bekerja, kemudian kita berbuat baik dianggap, oh mungkin ini cari muka, mungkin cari jabatan. Ya, itu mungkin tanda petik, ya. Ada juga orang yang seperti itu mungkin ya. Tapi kita kembalikan saya dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas. Yang berikutnya adalah kita saling memaafkan. Ini yang paling penting, menjaga hati. Karena tidak semua orang itu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan ada orang yang mendendam sampai dengan turunan, 7 turunan bahkan.
1: Menyimpan ya.
0: Menyimpan dendam itu sampai mati. Nah, itu yang perlu kita jaga. Mengapa? Karena di dalam Islam itu tidak ada istilah itu sebenarnya, iri hati. Ya, penyakit-penyakit hati lah ya. Kalau kita kembali membaca bagaimana Rasulullah SAW disakiti. Ya, beliau perjuangannya ya, mulai dari keluarganya sendiri. Sampai kepada kalangan di kaumnya sendiri. Bahkan kepada orang-orang yang membencinya. Ya, beliau itu disakiti begitu, tetapi tidak ada dendam sedikit. Beliau memaafkan. Ya, bahkan orang yang menghinanya, memaki-maki setiap hari, beliau datang membawakan sarapan. Orang yang menghinanya ketika dia sakit, dia orang yang pertama yang dia jenguk.
1: Nah,
0: itu yang perlu kita teladani. Kalau kita sekarang ini kan, ya yang terjadi tidak. Kalau dimaki kita balas makian. Apalagi kalau kita membaca sosmed ya.
1: Kita balas lagi di
0: kita
1: situ.
0: Kita balas dengan.
1: Pokoknya baku balas di komentar.
0: Ya itu yang perlu yang perlu kita jaga yang seperti itu. Karena belum tentu yang kita anggap benar itu adalah benar. Belum tentu yang kita anggap baik itu adalah baik. Dan belum tentu yang kita sangkakan orang itu berbuat jahat kepada kita, ternyata sebenarnya dia ingin berbuat baik kepada kita. Hanya mungkin caranya yang berbeda.
1: Mungkin kita tidak tahu itu maksudnya ya.
0: Iya. Makanya itu yang perlu kita jaga. Sehingga yang menjadi fokus kita itu sebenarnya adalah niat ya. Sebagaimana saya katakan tadi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Kalau niatnya buruk, ya tentu buruk juga nanti. Meskipun itu tujuannya baik, tapi karena buruk perbuatannya, catatannya menjadi buruk. Nah, contohnya misalnya orang ingin menyumbang ke masjid bersedekah, tapi karena dia mencuri, ya itu salah.
1: Sudah salah.
0: Nah, niatnya sebenarnya awalnya bagus mau bersedekah, tapi karena perbuatannya salah, tetap saja dia salah. Nah, jadi itulah yang harus kita jaga. Yang berikutnya tadi saya katakan bahwa kita juga menjaga prasangka. Kita prasangka baik saja. Oh, mungkin dia hilaf, mungkin dia salah, mungkin dia keliru. Itu saja.
1: Malah jangan ikut-ikut.
0: Iya, kita jaga lagi. Kita menjaga diri saja dan kita mendoakan mudah-mudahan kalau dia salah, dia hilaf, mohon maaf. Tapi kalau itu perbuatannya adalah benar, semoga Allah merahmati kita semua. Ya, seperti itu.
1: Jadi hal-hal itulah yang mungkin kita bisa teladani ya.
0: Iya.
1: Pastinya. Kita punya WhatsApp lagi ini, kita sembari menantikan yang ingin bergabung di jalur 008 ya. Kita punya Pak Median di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Izin ingin bertanya, saya sering melihat orang berlomba-lomba berbuat baik, tetapi kemudian dipublikasikan di media sosial. Bagaimana agar niat kita itu tetap ikhlas dan tidak terjerumus pada sikap pamer atau ria? Mohon pencerahannya.
0: Baik. Terima kasih Pak. Siapa tadi, Ibu ya?
1: Pak Median.
0: Pak Median ya.
1: Di Andonohu.
0: Median, oh ya di Andonohu. Baik. Jadi begini, memang yang paling utama tadi itu ya niat ya. Mengapa? Karena yang pertama ada juga orang yang berniat mempublikasikan apa yang dia sumbangkan atau apa itu dengan niat untuk mengajak orang memberi motivasi.
1: Iya, mungkin supaya orang lain ikut juga.
0: Supaya orang lain ikut termotivasi. Yang kedua, memang ada tujuan tertentu. Ya, yang ketiga memang ya mungkin karena sekarang dunia perkontenan ya.
1: Iya betul.
0: Ya, itu juga tidak salah karena dengan konten itu tapi dia memberikan sesuatu yang orang lain merasa bermanfaat. Ya, orang lain merasa tertolong. Betul. Ya. Jadi mempublikasikan di medsos itu bukan berarti bahwa kita ria, tidak. Ya. Dalam berbagai macam apa namanya bacaan-bacaan yang saya baca bahwa ria yang dimaksud itu adalah memang memamerkan sesuatu dengan sombong atau dengan merendahkan orang lain. Tapi kalau tujuannya adalah memberi motivasi, ya
1: bahkan juga untuk buka donasi lagi kan itu, kenapa tidak?
0: Ya gitu, memberi motivasi dan betul. Juga membuat orang karena begini, misalnya saya kemarin atau semalam sebelum kesini sementara scroll-scroll di Indonesia juga cuma-cuma mendapatkan video seorang tukang ojol yang kemudian mendapatkan sesuatu perlakuan yang tidak baik, kemudian dia mengatakan bahwa saya ini bekerja untuk memberi, hanya untuk beli makan anak istri saya. Nah, lalu tiba-tiba ada orang melihat itu karena di video dia jadi viral, kemudian orang datang bersimpati kepadanya, memberikan bantuan kepadanya. Itu justru mengandung kebaikan sebenarnya, mengandung berlomba-lomba dalam kebaikan tadi itu, tapi kita tidak juga menjustifikasi orang bahwa dia dia ria, tidak. Justru kita harus bersyukur karena ada orang yang membantunya. Justru kita harus bersyukur karena ada orang yang bersedia untuk mensedekahkan tadi sebagian hartanya untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, jadi kalau di medsos itu, ya mungkin tadi ada tiga ya. Ada yang betul-betul dia bermedsos itu karena motivasi. Yang kedua, ada yang ya mungkin saja ada satu orang yang betul-betul ria. Ya kita kalau yang begitu ya kita doakan saja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya bahkan saya mohon maaf ini Mbak Ulan ya kalau ketemu apa yang perempuan-perempuan yang berpakaian yang tidak selayaknya, ya saya selalu mendoakan kalau dia muslim ya Allah berikan hidayah agar berjilbab, ya kalau dia non muslim berikan hidayah agar masuk Islam. Jadi saya kalau di mana-mana di jalan ini kan kita di jalan ini kan begitu ya.
1: Banyak ya, banyak yang kita temui.
0: Dan kita ini apa namanya memang perintah Allah jaga pandangan, tapi tidak mungkin kita banyak kalau lagi bermotor atau lagi bawa kendaraan jaga pandangan malah kita tabrak orang ya.
1: Iya betul. yang harus kita lihat
0: ya, itu. Makanya saya sering mendoakan mudah-mudahan kalau dia wanita ini adalah wanita muslimah atau orang seorang muslim, maka berikan dia hidayah supaya bisa berjilbab. Kalaupun dia bukan Islam, maka berikan hidayah supaya masuk Islam. Nah, kalau kita melihat orang yang di medsos itu tiba-tiba dia membagi-bagikan hartanya, kita doakan mudah-mudahan itu terus berlanjut dan
1: atau tidak mungkin kita doakan. Kalau saya sih kalau lihat yang begitu bilang mudah-mudahan saya juga bisa bagi-bagi kayak mereka.
0: Iya, saya juga sering begitu mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan.
1: Iya. Kan kalau kita lihat kan orang berbagi sembako. Betul. Sampai beratus-ratus juta kan ya, mereka mengeluarkan hartanya tidak tanggung-tanggung. Betul. Nah, kenapa tidak kita dalam hati berdoa juga yang seperti itu ya, mudah-mudahan bisa ke depan mungkin kita bisa ada di posisi itu. Iya, berbagi sama orang lain kan enak juga.
0: Iya, waktu tahun lalu terjadi apa banjir ya di Aceh dan di sebagian Aceh, sebagian Sumatera itu, itu kita mendapatkan berbagai macam informasi bahwa ternyata mereka yang punya harta juga waktu itu kan ketika datang banjir tiba-tiba, oke semua hilang, rumah hilang, bahkan yang mobil-mobil hilang apa semua.
1: Mobil-mobil mewah.
0: Jadi kita melihat itu ketika mereka berkumpul di tempat pengungsian itu, nggak bisa lagi kita bedakan mana yang kaya, yang mana yang miskin. Nah, jadi begitu mudah Allah itu untuk mengambil kalau niatnya tadi.

0: Oh, di sini masih ada yang perlu.
1: Nah, jadi supaya lebih orang gampang lagi.
0: Nah, sehingga yang lain berlomba-lomba lagi yang lain untuk ini hanya saja ya, biasa juga ada satu dua orang yang memanfaatkan ya, itu ya. Kita doakan semoga dia sadar kalau memang ya betul-betul dia melakukan ke sesuatu yang tidak seharusnya.
1: Iya, itu lagi.
0: Iya.
1: Jadi ini dari cara pandang aja kita ya, Pak Ustadz ya.
0: Iya, betul ya. Betul.
1: Kita punya WhatsApp lagi, ini kita rame di WhatsApp ternyata. Ada Pak Imran di Lepo-Lepo ini mau bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Bagaimana kalau kita meminta bantuan pada orang yang tidak baik atau orang jahat? Ini bagaimana dalam Islam, boleh atau tidak Ustadz? Terima kasih, mohon pencerahannya.
0: Iya, baik. Pak siapa tadi?
1: Pak Imran,
0: Pak Imran di Lepo-Lepo. Ya, Lepo-Lepo. Jadi meminta bantuan kepada orang yang tidak baik atau orang jahat.
1: Orang jahat.
0: Jadi, konteks bantuannya dalam seperti apa dulu?
1: Apa nih?
0: Iya, jangan sampai kita meminta bantuannya untuk kejahatan ya, itu jelas tidak benar. Tapi kalau kita meminta dia untuk kebaikan dan dia bersedia ya, mengapa tidak?
1: Iya.
0: Ya. Nah, misalnya bahkan dalam Islam itu jangankan kepada orang yang jahat, kepada orang kafir pun kita boleh saja bergaul, kita boleh bekerja bahkan sama orang-orang kafir itu selama mereka tidak membatasi ibadah kita. Nah, sama dengan tadi itu misalnya orang jahat, tapi jahatnya tanda kutip tadi itu ya, apa sih kejahatannya?
1: Ya,
0: nah, harus kita
1: kan
0: tahu,
1: tahu juga.
0: Jangan sampai kita minta pertolongannya malah kita mendapatkan keburukan darinya.
1: Ya,
0: nah, itu yang tidak ini harus kita hindari. Misalnya kita meminta meminta apa kepada orang jahat itu sih?
1: Ya,
0: itu konteksnya bagaimana. Tapi kalau misalnya kita meminta dia untuk sadar, ya enggak apa-apa. Yang penting jaga diri, jangan sampai kita minta dia untuk sadar malah kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita celaka misalnya ya. Apalagi kalau orang itu ya katakanlah sesuatu yang tidak mau dinasehati. Karena ada juga orang begitu, Bu, Mbak ya. Tidak mau dinasehati. Ketika kita berikan nasihat dia malah marah.
1: Iya, betul.
0: Marahnya ya boleh jadi membahayakan jiwa kita
1: itu
0: ya.
1: Yang tidak boleh juga,
0: ya,
1: Pak,
0: ya. Lebih baik kita
1: mending,
0: hindari
1: kita
0: saja.
1: Mending kita hindari.
0: Iya, tapi kalau konteks berbuat jahatnya itu hanya sesama mungkin karena dia sering menghina orang ya, dia sering ya boleh saja sih kita minta bantuan kalau dia bantu kita tapi kalau kita dia tidak bantu kita jangan dipaksa karena
1: masa kita paksakan
0: apalagi dia orang jahat ya boleh jadi membahayakan jiwa kita
1: juga kan. Mana tahu seperti itu tidak boleh juga.
0: Yang paling penting kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya, memberikan kesabaran kesadaran sehingga kejahatan yang dia lakukan itu ya tidak lagi diulangi kan begitu.
1: Kita mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dari Pak siapa tadi, Imran di Lepo-Lepo. Kemudian kita punya WhatsApp lagi nih. Ini WhatsAppnya kita ambil dari bawah ya pendengar ya. Jadi mungkin kalau yang tidak sempat kita baca jadi kalau yang tidak sempat kita baca mohon maaf juga ya karena kita sudah terkendala waktu. Ini ada WhatsApp lagi dari Pak Makmur. Ini pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya Pak Makmur, izin mau bertanya. Bolehkah berbuat yang baik kita wakilkan untuk orang yang kita cintai yang telah tiada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh, sangat boleh. Misalnya orang tua kita sudah tidak ada, kemudian kita bersedekah atas nama orang tua itu boleh. Dibolehkan, sangat dianjurkan bahkan. Bahkan kalau kita mampu melaksanakan haji dan kita sudah haji karena kita haji dulu, kemudian kita menghaji atas nama orang tua yang sudah meninggal itu dibolehkan juga. Itu dibolehkan. Atau umroh ya. Misalnya kita berangkat sudah pernah umroh, kemudian umroh kedua kita niatkan untuk orang tua kita, itu sangat dibolehkan. Bukan hanya orang yang sudah meninggal, orang yang belum meninggal pun juga atau yang masih hidup, misalnya kita punya keluarga atau sahabat atau teman atau apa yang dilanda penyakit, yang sudah berobat kemana-mana tapi belum membuahkan hasil, belum sehat, ya enggak apa-apa kita bersedekah atas nama dia. Mudah-mudahan dengan sedekah kita itu memudahkan dia untuk kemudian sehat atau sembuh dari penyakitnya.
1: Allah angkat sakitnya.
0: Iya, Allah angkat sakitnya. Jadi dibolehkan itu berbuat baik untuk atas nama orang lain. Misalnya mungkin anak kita susah mendidiknya. Sehingga kita bagaimana caranya ini? Ya sudah, kita berbuat baik untuk orang lain dengan niat bahwa memulai kebaikan saya ini kembali kepada anakku. Dia juga menjadi anak yang baik. Nah, begitu. Jadi itu sangat dibolehkan dalam Islam, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain.
1: Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Makmur tadi. Kita ke WhatsApp lagi pendengar ya. Mungkin jalur 008 kita sudah tidak bisa terima ya pendengar ya. Ini satu WhatsApp lagi boleh. Mungkin terakhir. Ini dari Ibu Emi di Lepo-Lepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: izin ingin bertanya sebagai orang tua, bagaimana cara

0: Menanamkan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan kepada anak-anak sejak usia dini agar mereka tumbuh dengan karakter yang peduli, ikhlas, dan gemar menolong sesama ke depannya.
1: Iya. Baik, katanya. Ibu siapa tadi?
0: Ibu Emi.
1: Ibu Lepo-Lepo. Emi ya, Lepo-Lepo. Jadi yang paling penting itu adalah keteladanan. Ya, kita mencontohkan kepada anak-anak kita. Ya, di dalam rumah kita, kalau sudah tiba waktu sholat, ya kita bagaimana anak-anak kita ajak. Ya, memang mengajak anak-anak itu tidak boleh juga dengan kekerasan atau dengan ini ya, karena apalagi kalau masih usia dini,
0: yeah,
1: ya, karena anak itu kalau dikerasi dalam usia dini, dia terngiang-ngiang dalam,
0: yeah,
1: ya, terbawa dibawa alam
0: bawah sadarnya,
1: sehingga sampai kemudian dia besar nanti dianggap bahwa orang tuanya membencinya.
0: Yeah.
1: Nah, makanya itulah dalam Islam itu, parenting Islam itu penting, bagaimana di anak itu dengan cara yang rahmah, dengan cara yang kasih sayang. Ya. Yang penting adalah kita mencontohkan. Kemudian kalau kita sedang berbagi, bawa anak-anak kita, misalnya kita mau,
0: lihat,
1: iya, ke panti asuhan, atau kalau kita ke masjid, kita mau masukkan sedekah di kotak amal, jangan kita yang kasih masuk, tapi kasih anak kita. Kemudian berikan kepadanya, sampaikan, silakan masukkan ke dalam kotak amal atau bersedekah di mana, dan berdoalah sesukamu nak, berdoa yang baik-baik untuk dirimu, orang tuamu, dan sebagainya. Itu contoh yang kita berikan kepada anak kita, aja mencontohkan.
0: Yeah.
1: Kalau kita menyuruh itu belum tentu ya, karena yeah, anak itu kalau disuruh itu baik yang baik maupun
0: betul,
1: yang ini dianggap bahwa orang tuaku ini tidak menyayangiku, padahal yeah, kita tidak sedang mendidiknya dengan baik. Jadi yang paling penting adalah mencontohkan saja,
0: mencontohkan,
1: ya, supaya apa yang dia lihat itulah yang dia praktekkan.
0: Ikut andil ya, ya dalam prosesnya.
1: Kalau kita contoh, kalau kita sering sholat dalam rumah, yeah, anak itu akan sadar sendiri.
0: Betul.
1: Sholat, membaca Quran, dia akan lihat,
0: dia lihat
1: kita, ya,
0: lingkungannya.
1: Nah, tapi kan ada juga orang yang mungkin tidak sholat, dia tidak ini, tapi dia tidak ingin anaknya keliru.
0: Yeah.
1: Ada juga begitu orang tua. Hmm. Jangan kau seperti saya nak.
0: Yeah.
1: Jangan kau seperti bapak ini yang tidak sholat, tapi kau yang sholat. Nah, itu juga kebaikan juga itu.
0: Yeah.
1: Nah, kita tinggal mendoakan saja, mudah-mudahan suatu saat nanti dia tergerak hatinya dan sadar. Ada beberapa kasus di tempat saya dulu, atau di kampung lah saya sebut begitu,
0: yeah,
1: ada orang tua dulunya peminum, pemabuk. Tapi karena mungkin anaknya itu sering ke masjid, ya, teman ngaji saya dulu waktu di kampung itu, alhamdulillah orang tuanya sekarang itu 5 waktu dia di masjid, sudah tinggalkan lagi minumnya apa semua, ya, sudah tidak ini lagi. Jadi mungkin saya pikir itu doa dari anaknya tadi itu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi kalau kita orang tua mencontohkan yang baik pada anak kita, maka insya Allah anak akan menjadi baik. Tapi kalau orang tua kita yang tadinya kurang baik, ya anak yang harus mendoakan supaya orang tua menjadi lebih baik.
0: Yeah. Itu sih.
1: Iya.
0: Yeah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan. Yeah,
1: kekuatan doa itu yang paling penting.
0: Iya, yeah, karena katanya kekuatan doa itu bisa merubah segalanya. Yeah, ya.
1: Bisa merubah segalanya.
0: Masya Allah, luar biasa. Aduh, kita sebenarnya masih punya banyak WhatsApp. Ini masih ada 3 atau 4 WhatsApp lagi, tapi karena terkendala waktu yang singkat, mungkin kita sudah harus tuntaskan. Mudah-mudahan bisa tercover semua ini pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua pendengar ya di pagi hari ini. Terima kasih atensinya yang sudah bergabung juga di TikTok, makasih ya. Ini sudah tap-tap layar juga di TikTok, makasih banyak. Pastinya yang baru masuk tadi ada Akbar Tan dan juga ada Kendari Ji, ya, terus baru masuk tadi. Makasih banyak ya. Ada Santai Saja juga sudah gabung tadi di TikTok. Makasih banyak pokoknya untuk semua yang sudah mampir di TikTok kami. Kemudian juga yang bertanya melalui jalur WhatsApp juga makasih banyak. Mohon maaf yang di jalur 008 kita sudah tidak bisa angkut lagi karena sudah terkendala waktu. Mungkin sedikit Pak Ustaz untuk closing kita di hari ini, untuk segmen kita di Mutiara Pagi untuk di edisi kali ini dengan topik berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini menjadi pesan juga untuk Anda semua pastinya pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Silakan.
1: Baik, kita manusia ini hidup kita pada prinsipnya adalah untuk ibadah. Hidup kita ini diciptakan oleh Allah itu bukan untuk membawa diri kita itu terjun bebas yang melakukan sesuka hati kita, tetapi yeah, kita ada rambu-rambu, ada syariat. Ya, kalau seorang sudah balik, ya, sudah mukallaf, dalam Islam itu disebut dengan mukallaf, atau sudah balik ukurannya, ya, kalau laki-laki, ya, dia sudah mimpi basah, yaitu umur-umur 12-13 tahun. Yeah. Begitu pula anak perempuan, umur-umur 12-13 tahun, kalau dia sudah menstruasi atau haid yang pertama, maka mereka ini disebut dengan mukallaf, orang yang sudah dikenai hukum. Sudah wajib melaksanakan seluruh perintah Allah. Yang laki-laki ya sudah wajib sholat, yang perempuan bukan hanya sholat, tapi dengan jilbabnya, menjaga auratnya, dan lalu kemudian sudah wajib melakukan kebaikan-kebaikan. Sudah tidak boleh lagi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru atau salah, karena kalau dia lakukan itu sudah berdosa. Nah, kalau dia belum balik tadi, dia mencuri, itu masih dimaafkan, belum kategori dia mendapatkan dosa. Tapi kalau sudah balik, dia sudah berdosa. Maka yang paling penting adalah menjaga diri kita, bagaimana selalu berbuat baik. Ya, kalau ada sesuatu yang mengharuskan kita melakukan kebaikan itu, ya kita upayakan diri kita yang duluan. Ya, jangan orang lain yang melakukannya. Itu kalau dalam kebaikan. Tapi kalau dalam keburukan, kita berharap jangan kita yang melakukannya. Itu jadi di dalam kehidupan kita ini yang paling penting menjaga diri kita agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan apa saja. Kebaikan itu bukan hanya kita apa menyumbang di masjid atau apa, tapi ya mulai dari diri kita, ya pandangan kita, ya telinga kita, kaki kita, itu ditujukan kepada hal-hal yang baik. Jangan sampai kaki ini kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Jangan sampai tangan ini kita memegang sesuatu yang tidak semestinya kita lakukan. Kemudian jangan sampai juga, yang paling penting kita menjaga mulut kita, karena mulut ini ada dua hal di sini, yang masuk dan yang keluar. Yang masuk itu yang kita jaga yang baik-baik, ya makanannya tentunya, ya. Yang keluar itu yang lisan kita, yang sampai lisan ini yang paling banyak membuat kita berdosa itu ya lisan, ya karena biasa kita mengeluarkan kata-kata menurut kita itu baik, tapi orang lain sudah tersakiti. Orang lain sudah tersinggung. Makanya yang paling penting adalah mari kita menjaga diri kita. Dan yang paling penting lagi adalah kalau kita melakukan kesalahan, kekeliruan, kesilapan, kita segera bertaubat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada RRI Kendari telah memberikan kesempatan kepada saya lagi. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita bertemu lagi. Saya cukupkan dengan ucapan Nasrul Nallahu Fatun Karib wa Syirul Uminin Fastabikul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, terima kasih kami sampaikan pastinya kepada narasumber kita Pak Awardin SPDI MAG atas ilmu, nasihat, dan inspirasi yang telah dibagikan mengenai pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai bekal meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengarkan pagi hari ini menjadi motivasi untuk terus memperbanyak amal saleh, kemudian juga kita mungkin bisa termotivasi saling membantu serta bisa menebarkan manfaat dimanapun kita berada, karena sejatinya setiap kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas itu akan menjadi investasi berharga baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih kebersamaannya Pak Awardin. Salam sehat pastinya, sampai berjumpa kembali untuk di segmen selanjutnya untuk di Mutiara Pagi. Kami pamit untuk segmen ini. Sampai jumpa di segmen Mutiara Pagi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Selamat pagi saudara pendengar dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan tes ekonomi 2020.
2: Sehingga yang sekarang yang untuk itu ada sekitar 2.500 orang.
0: Berikut pendengar terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji P3K paruh waktu bakal dirapel 6 bulan. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya, edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar, OJK Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh pelaku usaha jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Mengenai hal tersebut, Ferry Musyafir melaporkan.
3: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, menghimbau kepada seluruh pengusaha jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Bismi, keterlibatan sektor jasa keuangan sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. OJK mencatat, terdapat ratusan lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Sultra, mulai dari bank konvensional, bank syariah, BPR, perusahaan pembiayaan, vintage, hingga perusahaan asuransi.
4: Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi 2026. Jadi sudah dipastikan bahwa data nanti disampaikan itu harus lengkap, akurat, dan terpercaya. Jadi kemarin sebelum kami menginisiasi ini, kami juga sudah mengadakan pertemuan dengan BPS dan melakukan simulasi data-data apa saja yang diperlukan oleh industri jasa keuangan.
3: Hal senada juga dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua. Dirinya mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi di lapangan. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada keterbukaan responden dalam menyampaikan data yang dibutuhkan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi demi menghasilkan data ekonomi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masa depan daerah.
5: Petugas sensus ini diterima dengan baik, ya, diisi datanya, diberi informasi yang pas, dan juga dipastikan bahwa informasi yang Anda berikan itu menjadi rahasia, tidak akan ditahu oleh siapapun. Oleh karenanya, maka ayo sama-sama kita berpartisipasi demi kebaikan kita dan masa depan kita semua.
3: Sensus ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian di Indonesia. Penataan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar di berbagai sektor non-pertanian. Pendataan yang dilakukan oleh BPS sudah berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: BPS bau-bau menurunkan 120 orang mitra kerja untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
6: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
7: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door-to-door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau, Musdin, mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif senantiasa diinternalisasikan kepada seluruh petugas agar menjaga nama baik instansi dan daerah selama berinteraksi dengan pelaku usaha.
6: Sensus ekonomi ini akan mendatang seluruh kategori lapangan usaha. Jadi ada sedikitnya 20 kategori lapangan usaha, mulai dari usaha pertanian, usaha pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan aktivitas jasa lainnya.
7: Lebih lanjut, Musdin menyebutkan sensus ekonomi sangat penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk di wilayah Kota Bau-Bau. Data ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Olehnya itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Musdin mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya.
6: Jadi misalnya untuk masyarakat itu, dengan sosial ekonomi ini, usaha itu dapat terdata dan diakui perannya. Kemudian untuk pemerintah daerah, minimal bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci. Dan untuk kementerian lembaga di pusat sana, kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya.
7: Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Bau-Bau didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026. BPS Bau-Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini, sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IKPA yang optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Sementara itu, 135 jemaah haji asal Kota Bau-Bau dijadwalkan kembali 30 Juni 2026. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
8: Sebanyak 135 jemaah haji asal Kota Bau-Bau dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bau-Bau, Halkin, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah dan akan bergeser ke Madinah pada 19 Juni sebelum dipulangkan ke Indonesia. Menurut Halkin, para jemaah akan berangkat dari Madinah menuju Indonesia pada 28 Juni dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar pada 29 Juni. Selanjutnya, rombongan haji asal Bau-Bau akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Bau-Bau pada 30 Juni menggunakan pesawat terbang menuju Bandara Batu Ambari yang diperkirakan tiba di Kota Bau-Bau pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
9: Iya, insya Allah dari Madinah nanti itu tanggal 20 ini, 28. Tiba di Makassar itu tanggal 29 jam 5:20. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, tiba di Bau-Bau ya hari besoknya tanggal 30.
8: Halkin menegaskan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, seluruh jemaah haji asal Kota Bau-Bau dalam kondisi sehat. Lanjut Halkin, setelah sekitar 9 hari berada di Madinah, seluruh jemaah haji akan dipulangkan ke tanah air. Terkait penyambutan kepulang jemaah haji, pihaknya hingga kini belum memperoleh informasi detail mengenai lokasi penerimaan, apakah dilaksanakan di Bandara Batu Ambari atau di rumah jabatan wali kota. Sementara itu, terkait barang bawaan jemaah haji akan dikirim melalui jasa ekspedisi dari Makassar ke Bau-Bau, langkah tersebut dilakukan mengingat keterbatasan kapasitas bagasi pesawat serta banyaknya barang bawaan jemaah. Diketahui jemaah haji asal Kota Bau-Bau tahun 2026 tergabung dalam 4 kloter, yakni kelompok terbang 35, kelompok terbang 36, kloter 38 dan kloter 43. Dari total 135 jemaah, sebanyak 59 orang merupakan jemaah laki-laki dan 76 lainnya jemaah perempuan. Pihak Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh proses pemulangan jemaah berjalan lancar serta seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan hingga tiba di kampung halaman. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Sanksi tegas akan diberikan kepada 3 ASN lingkup Pemkot Kendari yang akan diberikan setelah pelaksanaan sidang kode etik. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
10: Dua lurah dan seorang aparatur sipil negara AS lingkup pemerintah Kota Kendari yang telah menjalani sidang kode etik setelah diduga terlibat dalam pesta minuman keras bersama sejumlah wanita di kantor Kelurahan Puasia dilakukan sanksi tegas. Hal itu diungkapkan Sekda Kota Kendari Amir Hasan usai sidang etik yang digelar pemerintah Kota Kendari beberapa waktu lalu.
11: ASN yang diduga terlibat pada pelanggaran kode etik di Kelurahan Puasia, kesimpulannya dari majelis yang dipimpin oleh saya sendiri sebagai sekda akan menjatuhkan sanksi berat pada yang 30 anggota dan kami sudah selesai masyarakat tadi bersama para tim majelis.
10: Menurutnya, adapun ASN yang menjalani pemeriksaan yakni mantan lurah Puas berinisial ZM, lurah Talia berinisial RAK, serta seorang ASN berinisial J yang merupakan staf kelurahan. Lebih lanjut, Amir Hasan mengatakan sidang kode etik dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang terjadi di lingkup kantor Kelurahan Puasia. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan majelis kode etik, ketiganya direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.
0: Pelaksanaan SPMB tahun 2026 menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi. Mengenai hal tersebut, laporan Yuliana Linda.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Kamarudin Raya, Kasubag Umum dan Humas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini. Menurut Kamarudin, keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam seluruh tahapan SPMB agar masyarakat oleh informasi yang jelas serta memiliki kepercayaan terhadap proses penerimaan yang berlangsung. Komitmen tersebut tidak hanya menjadi kebijakan daerah tetapi juga merupakan arahan pemerintah.
13: Dan proses negara tetap berkomitmen terbuka dan transparan. Dan ini sudah menjadi juga komitmen atau dari pusat dalam hal ini tagline yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia pada bulan Mei lalu bahwa komitmen transparan dan terbuka itu adalah hal yang mutlak.
12: Rudin Raya menjelaskan seluruh proses mulai dari pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menciptakan sistem penerimaan yang adil, objektif, dan berintegritas. Selain itu, Dikbud Sultra terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan satuan pendidikan agar seluruh ketentuan SPMB dapat dipahami dengan baik. Dengan komitmen tersebut, pelaksanaan SPMB 2026 diharapkan berjalan lancar, dipercaya masyarakat, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
0: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim ingatkan petani untuk menjaga dan merawat bantuan Al-Sintan dari Kementerian dalam mendukung peningkatan produktivitas dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
14: Saya berharap kepada penerima, kelompok, dan seluruh masyarakat yang akan menggunakan alat-alat ini untuk bisa...
15: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengingatkan para petani dan kelompok tani agar menjaga serta merawat bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan yang diterima dari pemerintah pusat. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Pesan itu disampaikan Yusran Fahim saat menghadiri kegiatan serat terima bantuan Al-Sintan prapanen
7: dari Direktorat Alsintan Prapanen, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kota Bau-Bau, Minggu 21 Juni 2026. Yusran menegaskan bahwa Alsintan yang diberikan harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas pertanian dan swasembada pangan. Wali Kota berharap alat tersebut dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi sekaligus meringankan pekerjaan di lapangan.
14: Hasil yang lebih baik dan kerja-kerja yang tidak menyulitkan dalam pelaksanaan. Kemudian di samping itu, saya berharap kepada penerima, kelompok, dan seluruh masyarakat yang akan menggunakan alat-alat ini untuk bisa memanfaatkan sebaik mungkin, kemudian bisa merawatnya seperti yang kadang-kadang saya sering melihat di beberapa tempat, alat yang sehabis dipakai digeletakkan saya begitu. Ini harapan kita semua agar alat-alat ini bisa dijaga karena ini bukan harga yang murah.
7: Selain perawatan, Yusran Fahim juga meminta agar pengelolaan Alsintan dilakukan secara bijaksana dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, seluruh petani harus memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan bantuan tersebut melalui mekanisme yang disepakati bersama. Untuk itu, Wali Kota mendorong kelompok tani untuk menyusun sistem pengelolaan yang jelas, termasuk terkait penggunaan, pemeliharaan, hingga penanganan apabila terjadi kerusakan. Dengan demikian, manfaat bantuan dapat dirasakan dalam jangka panjang.
14: Jangan jadi dengan adanya alat ini jadi sumber pertikaian. Biasa ada yang itu menginginkan untuk memakai tidak diberi. Kita anggap ini kelompok yang mengelola, tapi semua petani bisa memanfaatkan. Kemudian satu hal lagi yang saya harapkan dalam pengelolaannya, kalau bisa diatur sedemikian rupa, mungkin ada sistem apakah penyewaan atau pinjam yang bagaimana caranya.
7: Adapun bantuan Alsintan yang disalurkan berjumlah 9 unit, terdiri atas traktor roda crawler, traktor roda 4, dan traktor roda 2. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji P3K paruh waktu bakal dirapel 6 bulan. Mengenai hal tersebut, Gafar melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu bakal dirapel selama 6 bulan, yakni periode Januari hingga Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara, Andi Hairuni, mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak para tenaga P3K paruh waktu yang telah aktif menjalankan tugasnya di berbagai organisasi perangkat daerah. Menurut Andi Hairuni, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalokasikan anggaran sekitar 23 miliar rupiah untuk pembayaran gaji sebanyak 2.577 tenaga P3K paruh waktu yang saat ini masih aktif.
17: Dari 2.605 orang itu, kemudian ada 18 orang yang belum mengambil SK-nya. Kemudian ada 10 orang yang meninggal dan mengundurkan diri. Sehingga yang sekarang yang aktif itu ada sekitar 2.597 orang.
16: Andi Hairuni menambahkan kebijakan pembayaran gaji tersebut merupakan hasil audiensi antar perwakilan P3K paruh waktu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian status dan hak-hak P3K paruh waktu. Meski demikian, anggaran yang tersisa saat ini baru mencakup pembayaran gaji selama 6 bulan pertama tahun 2026. Pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi terkait kebutuhan anggaran untuk periode berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
18: Upaya memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Kendari terus diperkuat. Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari resmi memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO yang selama ini hanya terpusat di rumah sakit, namun kini mulai didekatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi SKM Mkes, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan pasien yang harus menjalani masa pengobatan panjang. Selain mendekatkan jarak, Elvi menekankan bahwa aspek psikologis dan kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.
19: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO. Jadi selama ini hanya rumah sakit saja, di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TBC RO. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat. Jadi resisten obat ini biasanya jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada yang sensitif. Bisa sampai 2 tahun pengobatan sesuai dengan indikasinya atau gejala yang ditemukan pada si pasien. Jadi yang selama ini mereka harus mengakses rumah sakit, nah dengan kita tunjuk 5 ini semakin dekat lagi layanannya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk bisa menuntaskan pengobatan. Begitupun dengan pemantauannya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dia bisa dapatkan selama dia menjalani pengobatan. Pendampingan psikologisnya dan yang paling utama, kerahasiaan dari si pasien itu menjadi nomor 1. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang tahu kalau dia ini adalah penderita TBC. Jadi kita memang mengurangi itu karena untuk mengurangi yang namanya terjadinya diskriminasi pada masyarakat. 5 puskesmas, pertama puskesmas Kuatu, kedua puskesmas Lepo-Lepo, ketiga puskesmas Puasia, keempat puskesmas Abdeli, dan yang kelima puskesmas Kandai.
18: Dengan hadirnya layanan di 5 titik puskesmas tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh total. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Elvi, juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan stigma negatif pada penyakit TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali produktif.
0: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari kenalkan lelang aman dan transparan. Mengenal tersebut berikut laporan Heldiawati Kadir.
20: Banyak masyarakat masih memandang lelang secara sederhana sebagai kegiatan jual-beli biasa. Padahal lelang memiliki karakteristik dan aturan tersendiri yang membedakannya dari transaksi pada umumnya. Pejabat lelang ahli muda KPKNL Kendari Erwin Endra Bawana menjelaskan esensi lelang secara resmi agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkannya dengan aman dan benar. Menurut Erwin Endra Bawana, pada dasarnya lelang memiliki kesamaan prinsip dengan jual-beli, melibatkan pihak penjual dan pembeli, namun perbedaan mendasar terletak pada cara pelaksanaannya yang bersaing secara sehat untuk mendapatkan objek yang ditawarkan.
21: Sebenarnya lelang itu lebih kepada atau sama dengan identik dengan jual beli. Okay. Jual beli di mana ada penjual dan ada pembeli. Jual beli berarti ada penjual dan pembeli. Namun perbedaannya di pelaksanaan lelang itu di mana penjualnya hanya satu dan calon pembelinya banyak. Di sana ada mekanisme persaingan untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang atau penawar tertinggi.
20: Ia menambahkan agar suatu kegiatan dapat disebut sebagai lelang resmi dan sah secara hukum harus memenuhi unsur utama yang ditetapkan, meliputi pelaksanaannya terbuka untuk umum. Sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu diumumkan secara luas agar diketahui masyarakat dan terdapat proses penawaran harga secara terbuka. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka penawaran tertinggi yang diajukan akan ditetapkan sebagai harga akhir dan pembeli yang berhak atas objek lelang tersebut.
21: Kalau di dalam peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang, bahwa lelang ini memenuhi beberapa unsur, yaitu harus terbuka untuk umum, penjualan tersebut didahului dengan pengumuman lelang. Ketiga, ada peserta lelang yang akan melakukan penawaran. Nah, setelah itu baru ditetapkan ada harga tertinggi yang ditetapkan sebagai pembeli lelang.
20: Dengan mengenal prosedur dan ketentuan yang berlaku, masyarakat diharapkan tidak ragu berpartisipasi dalam lelang resmi. Hal ini membuka kesempatan yang setara bagi siapa saja yang ingin memiliki aset dengan cara yang transparan, adil, dan terjamin keabsahannya.
0: Informasi terakhir pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mengenai hal tersebut, Afriansyah menurunkan laporannya.
1: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, sudah 27 kelurahan.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memperkuat upaya pencegahan kebakaran dengan membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan personel petugas di lapangan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mereka rutin memberikan sosialisasi mengenai langkah antisipasi, cara memadamkan api, serta tindakan awal saat terjadi kebakaran. Ali Hasan mengatakan relawan yang dibentuk di setiap kelurahan dengan target sekitar 30 orang.
1: Karena kondisi hari ini kan kekurangan personil, sehingga kita di masing-masing kelurahan itu kita melakukan pembentukan relawan damkar namanya. Nah, setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, ada 27 kelurahan yang ada. Nah, tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat, jadi sosialisasi setiap saat kepada masyarakat. Nah, itu nih yang dilakukan relawan-relawan ini, bagaimana cara memadamkan api, kemudian bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran.
2: Ali Hasan menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi berasal dari instalasi listrik rumah tangga yang tidak tertata baik. Selain itu, warga juga kerap lupa mematikan peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah kejadian kebakaran di Kota Bau-Bau disebut mengalami penurunan. Ali Hasan menilai, kondisi itu menandakan masyarakat semakin memahami cara mencegah kebakaran dan melakukan penanganan awal secara mandiri sebelum petugas tiba. Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau menargetkan pembentukan relawan damkar di seluruh 43 kelurahan dapat tuntas tahun ini sehingga sistem pencegahan kebakaran berbasis masyarakat semakin kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, untuk di akhir warta pagi ini, berikut kita ikuti komentar RRI Kendari tentang sensus ekonomi 2026 dalam merajut masa depan bumi Anoa melalui data akurat dalam catatan redaksi pemberitaan bersama Ato Raidi.
22: Selamat pagi. Sensus ekonomi 2026 momentum krusial untuk memetakan kekuatan ekonomi nasional dan daerah. Pendataan menyeluruh dari Badan Pusat Statistik atau BPS ini menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta mengakselerasi transformasi ekonomi digital. Di Sulawesi Tenggara, sensus ekonomi 2026 menjadi fondasi krusial penentu kebijakan pembangunan daerah satu dekade ke depan. Dengan mencatat seluruh potensi usaha, termasuk sektor kelautan, pertanian, dan ekonomi kreatif, data akurat ini memastikan penyaluran subsidi, pembinaan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja menjadi lebih tepat sasaran dan berdaya saing. Sensus ekonomi yang dilakukan BPS adalah kompas penunjuk arah bagi perekonomian bangsa. Momentum sensus ekonomi 2026 tentu ini memiliki arti yang sangat mendalam, menjadi salah satu pusat pencanangan nasional. Sultra menunjukkan komitmen nyata bahwa kebijakan publik tidak boleh lagi meraba-raba, melainkan harus berbasis bukti dan data yang valid. Berbeda dengan satu dekade lalu, SE 2026 menjadi sangat spesial karena untuk pertama kalinya memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara menyeluruh. Di Sultra, di mana sektor pertanian dan kelautan menjadi pilar utama produk domestik regional bruto atau PDRB. Pendataan ini akan memetakan komoditas mana yang benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, pesatnya ekonomi digital dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah tidak luput dari catatan potensi luar biasa ini akan terlihat skalanya. Sehingga pemerintah daerah dapat menyusun peta jalan investasi yang menjanjikan, tidak hanya bertumpu pada satu sektor tertentu saja. Lalu pertanyaannya, mengapa masyarakat dan pelaku usaha harus peduli dan menyukseskan sensus ini? Tentu, asas manfaatnya sangat konkret, yakni bagi pemerintah, data ini menjadi alat ukur untuk memberikan intervensi kebijakan yang tepat, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, pengendalian inflasi, dan pemerataan infrastruktur. Bagi pelaku usaha, hasil pendataan memberikan gambaran peta persaingan pasar, klaster industri lokal, serta akses permodalan yang lebih luas. Sedangkan bagi masyarakat umum, tersediaannya informasi mengenai peluang usaha baru yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka pengangguran. Mewujudkan ekonomi sutra yang kuat tentu tidak bisa dibebankan di pundak pemerintah semata. Keberhasilan agenda 10 tahunan ini bergantung pada kejujuran dan partisipasi aktif seluruh warga dan pelaku usaha di bumi Anoa. Menerima petugas BPS dengan baik dan memberikan data yang sebenar-benarnya adalah wujud kontribusi langsung untuk kemajuan daerah Sulawesi Tenggara. Sekian komentar.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji P3K paruh waktu bakal dirapel 6 bulan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok, terverifikasi kami di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.

Dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Semangat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar ya, yang tentunya masih terus monitor siaran kami bersama di 96,7 MHz maupun Anda yang menjangkau siaran kami melalui streaming di RRI Digital pagi hari ini. Seperti biasa, kembali kita akan update informasi untuk traffic update. Ini adalah hasil kerjasama Radio Republik Indonesia atau RRI Kendari bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara. Jadi seperti biasa kami akan menghadirkan informasi terkini mengenai kondisi arus lalu lintas, kemudian juga situasi di sejumlah ruas jalan, serta mungkin ada imbauan keselamatan berkendara agar perjalanan Anda tetap aman, nyaman, dan juga lancar bersama rekan-rekan yang akan hadirkan informasinya langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Kita update informasinya dalam segmen Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
2: Dan pagi hari ini pendengar, kita akan bersama dengan rekan Bribda Hardianti yang bertugas di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bribda Hardianti.
3: Selamat pagi rekan Ulan.
2: Kabar sehat pagi hari ini bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat. Rekan Ulan bagaimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah, kami juga dalam keadaan yang sehat alhamdulillah untuk di studio. Silakan Bribda Hardianti, untuk pagi hari ini kita mau mengupdate wilayah mana nih untuk arus lalu lintas yang mungkin bisa kita bagikan juga informasinya kepada para pendengar yang menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Bulan. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Bersama saya Bribda Hardianti dari Ditlantas Polda Sutra akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sutra. Baik, langsung saja pada titik yang pertama yang kami pantau, yaitu di Bundaran Stainless. Terpantau situasi arus lalu lintas cukup ramai dan lancar. Untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau sedang hujan dan terdapat genangan air di sepanjang ruas jalan. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati mengurangi kecepatan kendaraan dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dikarenakan jalan yang licin yang disebabkan oleh curah hujan pada pagi ini. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di wilayah Kolaka Utara, tepatnya di Tubuh Kelapa Lasusua. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup landai, namun tetap aman dan kondusif. Kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati mengurangi kecepatan kendaraan demi keselamatan bersama. Secara umum, situasi lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya cukup lancar dan kondusif. Namun kami mengingatkan kepada pengendara roda 2 untuk selalu menyiapkan jas hujan agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, kembali kepada rekan Wulan di studio.
2: Baik, itu tadi mungkin updatean ada beberapa titik ya yang juga mungkin terpantau karena saat ini wilayah Kota Kendari dan sekitarnya masih dilanda dengan hujan. Ya, mungkin tidak menutup kemungkinan akan hujan di beberapa waktu ke depan. Jadi mungkin bawa payung, bawa jas hujan di kendaraan masing-masing juga ya, Bribda Hardianti ya.
3: Betul sekali, Rekan Bulan.
2: Baik, tapi apakah ada terdapat kawasan yang juga mengalami peningkatan volume kendaraan ini atau mungkin berpotensi terjadi kepadatan, apalagi kan ini masih awal pekan, hari Senin juga ini, jadi apa yang perlu diantisipasi ini oleh masyarakat dan juga para pengguna jalan?
3: Betul sekali Rekan Bulan, untuk titik-titik rawan padat kendaraan pada pagi hari ini yaitu di Simpang 4 Polda Sutra, Bundaran Tank, Bundaran Gubernur, sering terjadi kepadatan kendaraan diakibatkan aktivitas masyarakat yang sedang melakukan kegiatan di kantor. Dan pada pusat perbelanjaan, terutama di sekitaran pasar yang selalu dipadati masyarakat. Demikian Rekan Bulan.
2: Baik, jadi memang ada beberapa titik juga ya yang terpantau padat untuk di hari ini. Ya mungkin bukan cuma hari Senin, kayaknya hari-hari biasa juga padat. Mungkin apalagi dilanda dengan libur sekolah mungkin hari ini ya. Jadi mungkin banyak aktivitas atau mobilitas masyarakat mungkin yang akan berkunjung ke mana-mana begitu. Nah, dengan tingginya mobilitas di hari Senin, mungkin langkah apa nih yang sudah dilakukan oleh personel dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan juga memberikan pelayanan terbaik mungkin kepada masyarakat? Seperti apa?
3: Baik, Rekan Mulan. Kami dari Direktorat Lalu Lintas telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pengaturan di titik-titik rawan seperti di wilayah tersebut, dengan melakukan pengaturan pada jam-jam rawan di jam 7 sampai jam 8 pada pagi hari, kemudian sore hari di jam 4 sampai jam 6. Demikian Rekan Bulan.
2: Baik, jadi ada pengaturan dari personel dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara ya, setiap di jam-jam krusial ya. Jadi jangan khawatir masyarakat juga yang melintas, tentunya yang perlu diperhatikan itu adalah keselamatan masing-masing dalam berkendara ya, Bribda Hardianti ya. Baik, mungkin sedikit terakhir deh untuk himbauan kepada Bribda Hardianti untuk rekan-rekan yang juga bertugas pagi hari ini, mungkin yang sedang melintas ataupun mungkin akan berencana ke suatu tempat ya, agar tetap mengutamakan keselamatan mungkin dan ketertiban dalam berlalu lintas. Himbauan dari teman-teman dari RTMC seperti apa nih untuk masyarakat?
3: Baik, terima kasih Rekan Bulan. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Gunakan helm bagi pengendara roda 2 dan gunakanlah sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Lengkapi dokumen kendaraan serta pastikan kendaraan Anda dalam kondisi layak jalan. Mari wujudkan lalu lintas yang tertib dan aman serta jadilah pelopor keselamatan di jalan raya. Terima kasih, salam presisi, salam lalu lintas. Saya Bribda Hardianti, kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Baik, terima kasih Bribda Hardianti untuk informasinya serta himbauannya juga untuk masyarakat yang mungkin pengguna lalu lintas lah setiap harinya ya. Salam sehat untuk teman-teman di RTMC Polda Sulawesi Tenggara dan semangat beraktivitas di hari Senin ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Baiklah pendengar, itu tadi updatean informasi traffic update bersama RTMC Polda Sulawesi Tenggara, yang dimana untuk mengantisipasi kemacetan dan juga menjaga keselamatan berlalu lintas, teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara juga telah menempatkan personelnya di sejumlah titik-titik rawan kepadatan, terutama pada jam-jam sibuk di pagi dan sore hari. Mudah-mudahan menjadi manfaat informasi yang satu ini. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara dan tentunya hati-hati di jalan karena ada keluarga yang menunggu Anda di rumah masing-masing. Itulah traffic update pagi hari ini. Kita kembali update nanti sore untuk traffic update kerjasama RRI dan RTMC Polda Sulawesi Tenggara.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
4: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai? Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Semangat pagi, selamat pagi, semangat pagi pastinya ya kita ucapkan untuk Anda yang mungkin baru monitor siaran kami bersama di Pro 1 untuk di Sultra pagi ini. Masih bersama di ruang dengar Anda, saya Wulandasari yang mengawal untuk Sultra pagi ini hingga tuntas nanti sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi panjang kebersamaan kita. Updatean informasi kami telah hadirkan ke ruang dengar Anda. Rangkaian mata acara pilihan pamungkas di Sultra pagi juga masih akan terus kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk di pagi hari ini. Untuk saat ini di studio lepas di menit ke-33 dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Hati-hati di jalan untuk Anda yang tengah berkendara sembari mendengarkan siaran kami yang mungkin beberapa wilayah yang ada di kota Kendari juga terpantau pagi hari ini dengan cuaca yang setelah hujan, jadi mungkin ada beberapa jalanan juga yang tergenang air. Jadi hati-hati di jalan, berkendara juga hati-hati. Pastinya ada beberapa titik wilayah kota Kendari juga yang terpantau. Kalau tadi kita update dari RTMC itu dengan mobilitas tinggi, ada beberapa titik wilayah yang memang terpantau setiap saatnya, bukan cuma hari Senin. Itu di hari-hari lain pun terpantau padat merayap. Walaupun padat mungkin tetap lancar. Ya, mudah-mudahan tetap jaga keselamatan masing-masing lah untuk berkendara pastinya, apalagi di tengah kondisi cuaca, kemudian juga mungkin jalur mobilitas yang tinggi, ada beberapa titik wilayah yang mungkin Anda lalui. Jadi tetap hati-hati di jalan, saling menghargailah sesama dengan pengguna jalan lain pastinya pendengar ya. Dan untuk di Pro 1 Kendari masih akan terus kami update informasi untuk di Sultra pagi ini, jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pagi hari ini, pendengar, kita juga akan mengupdate untuk perkiraan potensi cuaca yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya bersama rekan-rekan yang sedang bertugas di BMKG, yang dimana pagi hari ini kita telah terhubung bersama Rizka di BMKG. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi, Mbak.
2: Baik, Mbak Rizka, silakan updatean informasi untuk perkiraan cuaca edisi hari ini.
3: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pendengar RRI. Informasi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni 2026 untuk pagi hari berpotensi hujan ringan di wilayah Konawe Kepulauan, Buton Utara, Muna, Muna Barat, Konawe Selatan, Kendari, Konawe Utara, Konawe, dan Kolaka Timur. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang di wilayah Konawe Utara, Buton, Buton Utara, Kolaka Timur, dan Konawe Selatan, dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bumbana, Kolaka, Kolaka Utara, Muna Barat, Buton Tengah, dan Konawe. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Konawe, dan Konawe Utara. Untuk dini hari berpotensi hujan sedang di wilayah Konawe Utara dan berpotensi hujan ringan di wilayah Konawe, Kolaka Timur, dan Buton Utara. Untuk suhu udara berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, gelombang dengan kategori sedang dengan ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di wilayah perairan Selat Wawoni, Selat Cempeda, Laut Banda Timur Wawoni, perairan Buton, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi bagian timur dan barat, Laut Banda Timur Wakatobi, perairan Bau-Bau, dan Teluk Bune Barat Kabaina. Untuk informasi tanda waktu, tanggal 22 Juni 2026, matahari terbenam pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah, dan tanggal 23 Juni 2026, matahari terbit pukul 05.56 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat akan tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929. Informasi cuaca lebih lanjut hingga tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada halaman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
4: Info cuaca.
2: Baik, pendengar, demikianlah informasi perkiraan cuaca dari rekan yang sedang bertugas dari BMKG, ada Mbak Rizka di sana. Terima kasih updatean informasi cuacanya hari ini, Mbak Rizka. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya.
3: Sama, Mbak.
2: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar, itulah tadi tentunya informasi dari BMKG yang disampaikan oleh Rizka yang sedang bertugas di ujung telepon. Semoga informasi tersebut bermanfaat dan juga menjadi panduan ya bagi Anda pendengar dalam merencanakan aktivitas sepanjang hari ini. Bagi Anda juga yang mungkin berada di wilayah dengan potensi hujan, angin kencang maupun cuaca yang berubah-ubah, mungkin kami kembali imbau untuk Anda tetap waspada, menjaga keselamatan serta menyesuaikan perlengkapan perjalanan agar aktivitas Anda tetap berjalan lancar dengan aman. Terima kasih rekan Rizka yang sudah memberikan informasi dari BMKG atas informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Selanjutnya kami kembali akan menghadirkan beragam rangkaian informasi bersama tentunya untuk di Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
4: Info cuaca.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini, jelang pada waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali kita update warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: cek pos sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
1: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
2: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya